kami sebagai kekayaan intelektual masyarakat NTT. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, Benny, gue tuh lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Keparat nih, Bang.
1: Biar, Re. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mendorong efisiensi penggunaan dan konservasi sumber daya air melalui pengelolaan terpadu. Dan seiring pembentukan forum yang melibatkan berbagai pihak untuk menjawab krisis di Kota Kupang. Nah, Wali Kota Kupang Christian Widodo juga mengatakan bahwa air ini soal peradaban karena air adalah sumber kehidupan. Dan forum tersebut bukan sekedar forum administratif, melainkan forum yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kehidupan peradaban masyarakat Kota Kupang. Menurutnya, persoalan air dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan.

0: Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Labe lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Lu mau buat apa deng bebung barang-barang? Ame barang sudah pakai izin-izin lah ini.
1: Biar eh, suka-suka beta toh. Kok beta pakai justru sonde lama oh. Lu jangan terlalu kakek begitu doh.
0: Bukannya beta kakek, tapi lu tuh harus tahu sopan santun. Deng permisi ju. Jangan kok hanya asal ame-ame sa. Kalau mau pinjam kan beta pasti kasih.
1: Iya maaf eh. Lain kali beta sonde akan ambil barang sembarang lain.
0: Nah, begitu dong lo. Baru

0: dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka, malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketua HPI ND atau Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang ND, yaitu Delvin dan Ferdi, menegaskan bahwa tugas seorang pramuwisata melampaui aktivitas sekedar mengantar wisatawan menuju destinasi ya. Pemandu wisata juga bertanggung jawab menyampaikan nilai sejarah, budaya, serta kearifan lokal di balik setiap lokasi. Dan menurutnya, seorang pemandu wisata itu harus menjadi penjaga cerita yang mampu memperkenalkan identitas daerah kepada wisatawan. Nah, HPIND juga mengingatkan bahwa wisatawan harus memilih pemandu wisata itu demi keamanan dan juga menghindari potensi penipuan perjalanan wisata. Bagi anak muda yang tertarik juga menjadi pramuwisata, HPIND membuka kesempatan belajar ya melalui berbagai pelatihan kompetensi. Dan depo syarat utama ialah menguasai setidaknya satu bahasa asing dan memiliki kemajuan mempelajari sejarah lokal.

0: big baby.
1: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
2: Dia sapa? Perempuan sapa yang ubah diri di panas besar dengan lu? Pohon sone ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh?
1: Hih, coba kok jangan cari beca. Kasih beta solusi bae ya.
2: Solusi tuh jangan potong pohon sambarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu ubah diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang ah.
3: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Salah satu upaya dalam menjaga pelestarian alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur bersama Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah Kupang terus berkomitmen dalam memperkuat literasi lingkungan bagi generasi muda. Kolaborasi kedua lembaga tersebut ditandai dengan pelaksanaan program edukasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang mengajar dan belajar lestari dari rimbawan di kawasan hutan dengan tujuan khusus Oel Sombai yang melibatkan anak-anak sekolah dasar dari SD Negeri Nevosaka pada Jumat 8 Mei 2020. Fokus utama pengajaran kali ini adalah pengenalan rusa timur dan kura-kura rote. Dalam kesempatan tersebut, murid-murid diajarkan menyapa satwa-satwa tersebut dan harus melindungi dari perburuan liar dan bagaimana menjaga habitat asli mereka agar tetap lestari. Beralih ke informasi berikut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pembimbing masyarakat Buddha menggelar kegiatan penuangan ekoenzim dan edukasi lingkungan di area saluran air Jalan Gunung Inerie belakang toko Subasuka OETT Kota Kupang pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Vesaka Senada 2570 Buddhist Era atau perayaan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian umat Buddha terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya membangun kesadaran masyarakat tentang penting

0: 0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, mbak saudara, kakak nyong dan kakak nona, di ketumpung rangkaian obrolan Akamsi pagi ini, kita akan membahas satu topik menarik ya, bersama dengan narasumber yang saat ini sudah terhubung dengan kita melalui line Zoom. Dan topik hari ini menarik ya, bapak, mama, mbak saudara, dan apalagi saat ini isu ketahanan pangan ini menjadi sangat krusial ya, terutama di tengah tantangan global. Namun keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan. Nah, hari ini bapak, mama, mbak saudara, kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebuah desa itu bisa menjadi inklusif dan tangguh ya, sebagai jalan menuju ketahanan pangan. Beta sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa ya untuk mengupas topik ini. Ada Bapak Petrus Laasar Temate selaku Kepala Desa Besmarak Kabupaten Kupang. Ketong sapa dulu, selamat pagi Bapak Petrus.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Iya, apa kabar pagi, Bapak Petrus? Ibu.
2: Nah, baik-baik.
1: Nah, kabar baik ya, ya luar ya, biasa. Iya, senang sekali ya bisa mendengar langsung ya kisah dari Desa Besmarak yang hari ini ketong mau omong ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan mungkin ketong bisa mulai dari awal nih ya, Bapak Petrus nih. Apa nih Bapak yang menginspirasi Desa Besmarak ini untuk memulai program yang melibatkan seluruh masyarakat, terutama di sektor pertanian?
2: Jadi baik, selamat pagi buat pemirsa sekalian, bahwa sesuai dengan undang-undang desa diamanatkan untuk setiap perencanaan itu harus melalui musyawarah desa. Dan musyawarah desa itu sudah tentu melibatkan semua unsur yang ada di dalam desa, baik itu kelompok rentan dan juga kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok masyarakat, kelompok adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu harus dilibatkan, tokoh pendidikan itu harus dilibatkan dalam setiap perencanaan desa. Dan sudah tentu dalam pelibatan itu, pemerintah desa harus melihat dan mendengar semua aspirasi dari semua kelompok yang ada di dalam desa tersebut. Sehingga perencanaan dan program-program itu sudah tentu akan memenuhi kebutuhan dan harapan daripada masyarakat desa, seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya. Dan ini berdasarkan undang-undang desa juga ya, Bapak ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang pertanian lokal nih Bapak Petrus, apa saja sih program unggulan desa yang sedang dijalankan saat ini?
2: Baik, mungkin saya cerita sendiri, cerita sedikit menyangkut dengan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Besmarak. Sudah tentu pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya menjabat sebagai kepala desa itu, masyarakat di Besmarak lebih mengandalkan pertanian perkebunan seperti kelapa, pisang, dan nangka. Itu menjadi komoditi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setiap hari. Dan setelah saya menjabat sebagai kepala desa di tahun 2016, saya melihat bahwa kita di Besmarak mempunyai potensi yang baik menyangkut dengan luas lahan. Ini potensi yang sangat kami miliki, sangat baik untuk dikembangkan menjadi pertanian lahan kering. Dan untuk itu mulai tahun 2017 kita mulai mengembangkan pertanian hortikultura di Desa Besmarak, seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi ternyata sonde hanya satu komoditas saja ya Bapak Petrus ya? Oke, nah dari apa yang Bapak ceritakan juga nih, peran masyarakat ini kelihatan juga sangat luar biasa ya, sangat sentral juga. Nah, sejauh mana sih Bapak melihat peran masyarakat dalam keberhasilan program-program ini?
2: Baik, mungkin saya cerita lagi bahwa memang untuk merubah mindset masyarakat menyangkut dengan pertanian yang dulunya pertanian perkebunan, mengandalkan pertanian perkebunan ke pertanian hortikultura, ini butuh kerja keras. Dan untuk merubah mindset masyarakat dari merubah pola mereka, pola hidup mereka yang selama ini yang terjadi, karena dari pertanian perkebunan ke pertanian hortikultura. Kita perlu saya ceritakan bahwa awalnya itu memang agak sedikit saya mengalami sedikit kesulitan karena selama ini mereka sudah menikmati apa yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, tanam kelapa, tanam pisang, tanam sirsak, tanam nangka yang mereka ini selama ini petik dan mereka langsung menjual ke pasar dan selama ini mereka menikmati hal-hal seperti itu dan saya mau supaya mereka juga harus berbuat bukan hanya mengandalkan apa yang sudah dilakukan orang tua terlebih dahulu tetapi mereka juga harus berbuat sekarang untuk menjadi aset bagi anak-anak berikutnya sehingga saya perlu untuk merubah mindset masyarakat untuk lebih untuk mengembangkan yang namanya pertanian hortikultura dan ini memang awalnya agak sedikit sulit tetapi lambat laun mereka mau mengikuti dan mereka telah menikmati hasil dengan pertanian hortikultura yang sementara ini mereka kembangkan di desa kita seperti itu.
1: Oke, dan dengar-dengar nih ya, yang membuat kami penasaran nih ya Bapak Petrus nih. Kami dengar Desa Bismarck juga punya produk unggulan ya, saus tomat lokal ya Bapak. Benar ya Bapak ya?
2: Ya, ini setelah saya kembangkan yang namanya pertanian hortikultura khususnya tanaman tomat ini terjadi overproduksi. Permasalahannya terjadi overproduksi karena overproduksi petani mengalami kerugian dan ini bisa menjadi petani malas lagi bekerja sehingga saya berpikir dengan program pemerintah desa untuk bagaimana mengantisipasi apabila terjadi overproduksi terkhusus tanaman tomat ini sehingga saya membuat program untuk membangun UMKM untuk mengelola tomat-tomat ini menjadi sos tomat sehingga memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mereka tidak mengalami kerugian pada saat panen pada saat harga itu turun atau pada saat pasar itu tomat membludak di pasar sehingga menyebabkan harga turun seperti itu.
1: Wow, tapi boleh diceritakan juga nih Pak prosesnya dari awal seperti apa dari mungkin penanaman tomat sampai akhirnya menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
2: Ya, jadi baik dari proses awalnya bahwa seperti yang tadi saya ceritakan sejarahnya sampai ada UMKM sos tomat ini seperti itu karena terjadi overproduksi dan saya mulai melakukan pendekatan kepada ibu-ibu petani yang bekerja di lahan pertanian hortikultura. Saya melakukan pendekatan kepada mereka, mari kita berpikir untuk lebih maju untuk mengembangkan tanaman kita, tanaman tomat ini menjadi produksi yang bisa mendapat nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada kita menjual tomat dan hasil pendekatan saya dengan kelompok ibu-ibu ini mereka mau dan karena mereka mau saya bekerja sama dengan Politani untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk pembuatan saus tomat dan juga bagaimana Politani membantu menghitung sehingga pada saat mereka memproduksi sos tomat itu mereka tidak mengalami kerugian seperti itu.
1: Wow,
2: dan bersyukur sementara ini mereka sementara berjalan dan hasil produk kita lagi dipamerkan di pameran provinsi maupun di Kabupaten Kupang sekarang.
1: Wow, luar biasa.
2: Indonesia.
1: Iya, berarti ini adalah sebuah perjalanan panjang ya Bapak Petrus ya, tentu juga sonde muda. Ya. Nah, apa nih Bapak tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan produk saus tomat lokal ini? Dan kemana supaya Bapak memastikan saus tomat ini punya kualitas yang baik dan bisa bersaing di pasaran?
2: Baik, tantangan yang pertama yaitu pemasaran.
1: Iya.
2: Kami memang karena kami ini di desa, hidup di desa, sehingga punya relasi yang kurang menyangkut dengan bagaimana memasarkan hasil produk kita, produk unggulan kita yaitu saus tomat ini. Karena selama ini yang awal kita berjalan ini hanya melalui pemasaran melalui HP, melalui Facebook, akun Facebook dan segala macam untuk memasarkan produk kita yang mengandalkan pesanan orang baru kita membuat untuk diantar seperti itu dan memang ini menjadi tantangan kita untuk bagaimana membesarkan produk kita. Tantangan yang kedua adalah kita memang untuk bersaing dengan produk-produk yang seperti ABC, saus tomat ABC ini butuh desain dia punya kemasannya itu yang baik sehingga kita menarik perhatian orang untuk membeli saus tomat kita karena memang sudah ada brand khusus dari ABC sehingga kita saingan kita ini bukan perusahaan kecil ini sudah perusahaan besar sedangkan kita UMKM dan ini perlu untuk kita mendesain kita punya produk ini sehingga menarik perhatian orang untuk membeli. Yang ketiga adalah saya harus jujur, kita minta maaf sebelumnya, kita masyarakat NTT termasuk masyarakat Kupang ini mau beli yang banyak, volume yang banyak, tanpa melihat apakah produk ini higienis atau tidak. Yang penting volumenya banyak. Kita lihat kalau ada penjualan saus tomat di pasar impres itu 1 kilo itu yang dia banyak itu harganya sangat di bawah dari saus tomat kita, karena saya tidak tahu itu apakah itu mereka itu tomat itu higienis atau itu dibuat dari saus tomat asli atau tidak. Dan ini menjadi persaingan harga yang mengalami kesulitan kita dalam menjual produk kita, karena kita harga kita yang kita jual itu sesuai dengan harga yang hampir mirip dengan yang dijual oleh ABC, produk ABC, saus tomat ABC. Jadi memang ini menjadi permasalahan kita, tantangan kita, karena masyarakat Kota Kupang, masyarakat NTT ini mau beli yang banyak saja, tapi tidak tahu itu higienis atau tidak. Yang penting volumenya banyak dan harganya murah, seperti itu.
1: Oke, berarti tantangan yang pertama itu adalah pemasarannya, kemudian mengatasi persaingan dengan produk-produk besar, begitu ya, Bapak ya? Nah, kalau begitu bagaimana? Dan kalau itu bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa saus tomat ini punya kualitas yang baik dan ternyata bisa bersaing di pasaran?
2: Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini kita untuk menarik masyarakat untuk membeli produk kita, bahwa kita memproduksi saus tomat ini dengan tomat yang murni. Tidak ada tambahan dengan pengawet dan segala macam. Makanya kita punya saus tomat itu bertahannya 3 bulan. Tidak lebih dari 3 bulan itu. Jadi kita mau menjual saus tomat yang memang murni dari buah tomat dan juga tidak memakai bahan pengawet yang tinggi sehingga bisa mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsi. Dan ini menjadi brand kita untuk kita jual dan menarik orang untuk membeli produk kita.
1: Oke, betul sekali ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kualitas memang menjadi kunci utama ya Bapak Petrus ya.
2: Ya.
1: Nah, ya, selain tomat nih, jenis tanaman hortikultura lain apa yang sedang dikembangkan nih Pak?
2: Jadi selain tomat kita punya buncis, kita punya brokoli, kita punya cabai, kita punya mentimun. Jadi banyak-banyak sayur mayur itu yang sementara ini kami kembangkan di Desa Wisma, seperti itu.
1: Baik ya, sudah banyak ya Bapak ya. Oke, nah bagaimana Bapak melihat nih potensi pasar dari komoditas-komoditas tersebut?
2: Jadi baik, menyangkut dengan pasar, terus terang kami di Desa Bismarck ini kebanyakan papa lele ya, sebetulnya papa lele yang sering mengambil hasil di kebun masyarakat. Memang tantangan yang terjadi adalah terjadi permainan harga oleh papa lele itu sendiri, karena biasanya kita tidak tahu, petani ini tidak tahu harga pasar. Di pasar itu seperti tomat itu sekilo harga berapa, karena tiap hari itu terjadi perubahan harga di pasar. Dia itu bisa berbeda harga hari ini dengan harga besok, dan kita petani tidak mengupdate data mengupdate harga menyangkut dengan harga tomat, sehingga bisa saja terjadi penipuan oleh tengkulak yang datang mengambil hasil dari masyarakat Desa Wismarck, seperti itu.
1: Oke, namun ada peluang yang besar juga ya kalau dilihat ya Bapak ya.
2: Ya, memang kita terus terang, saya punya perhitungan menyangkut dengan hortikultura. Kalau petani itu, dia menanam pertanian hortikultura itu, dia mempunyai keuntungan yang besar. Saya contoh saja, kalau seorang petani itu dia menanam tomat seluas 1,5 hektar itu, dia punya keuntungan yang dia dapat, hasil yang dia paling rendah itu 30-40 juta dengan 4 bulan kerja. Tapi memang harga tomat ini memang bisa saja mengalami penurunan drastis oleh karena mungkin ada tomat yang masuk dari luar, baik dari Jawa maupun dari NTB. Itu biasanya kalau tomat yang datang dari Jawa NTB itu memperoleh harga pasar, sehingga petani mengalami kerugian.
1: Oke. Okay.
2: Nah, seperti itu.
1: Baik ya. Nah, terkait hal ini nih Bapak Petrus, apakah ada program pelatihan khusus untuk para petani begitu Bapak, agar mereka bisa mengelola tanaman hortikultura ini dengan lebih efektif?
2: Baik, untuk memperkuat petani, kami bahkan melakukan pelatihan menyangkut dengan membuat perhitungan menyangkut dengan keuangan rumah tangga, sehingga rumah tangga petani, sehingga mereka bisa menghitung harga mulai dari mereka memproduksi harga tanam, mulai dari tanam, pengolahan lahan sampai tanam dan hasil, pembelian bubuk, bibit dan pupuk, sampai pada penjualan, sehingga mereka bisa menghitung keuntungan yang mereka dapat. Itu kami melakukan pelatihan itu. Yang kedua, kami melakukan pelatihan bagaimana untuk mengelola hasil hortikultura menjadi pengolahan yang bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi, contohnya seperti sostoma. Yang ketiga yang kami lakukan adalah pelatihan kepada para petani dalam rangka mengelola lahan kering yang ada di desa, termasuk dengan pelatihan untuk membuat pupuk organik kepada para petani, sehingga memang hasil yang kita dapat ini, yang kita jual ini hasil-hasil yang organik seperti itu.
1: Baik, luar biasa ya, ternyata sudah seluar biasa itu ya Bapak ya. Dan yang menjadi membuat kami penasaran juga nih Bapak, nah ini ternyata bagian yang paling luar biasa ya dari kisah desa Bismarck nih Bapak. Bagaimana Bapak sebagai kepala desa nih tentunya ya mengimplementasikan konsep desa ramah disabilitas di sini?
2: Ya, menyangkut dengan desa ramah disabilitas ini, perlu saya ceritakan ini, saya perlu cerita-cerita dulu.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Kita selama ini dari beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 6-5 tahun yang lalu, itu kami tidak pernah melirik atau memperhatikan kaum disabilitas.
1: Okay.
2: Oleh karena kita menganggap bahwa kaum disabilitas ini kaum yang menjadi beban. Mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah sebagai apa? Mereka datang juga pasti hanya duduk, diam, dan pulang. Ini yang kami pikirkan, yang kami pikirkan sebelum kami menjadi desa inklusif seperti itu. Dan setelah itu kami mulai berpikir bahwa ternyata ada orang-orang yang penyandang disabilitas yang punya potensi yang bisa kami kembangkan untuk bisa mungkin saja dengan potensi yang mereka miliki ini menjadi kembangkan untuk menjadi nilai ekonomi bagi kaum disabilitas itu sendiri. Dan itu menjadi perhatian kami pemerintah untuk bagaimana dalam setiap kali kegiatan-kegiatan atau program pemerintah desa kami mulai melibatkan kaum disabilitas itu. Memang pertama itu kami menganggap mereka itu menjadi beban desa, tetapi ternyata mereka menjadi aset desa sekarang. Wow. Untuk membangun desa kita. Bukan jadi beban lagi, tapi menjadi aset pemerintah desa.
1: Dari beban sekarang malah jadi aset ya.
2: Ya.
1: Oke, berarti sangat menginspirasi nih Bapak Petrus ya. Nah, kalau begitu Bapak, apa saja nih langkah konkret yang sudah diambil desa ya untuk memastikan teman-teman difabel ini mereka juga merasa dilibatkan dan memiliki peran penting dalam setiap program?
2: Jadi baik, untuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu yang pertama adalah kami membentuk kelompok KDD di desa. Karena kelompok disabilitas yang ada di warga yang disabilitas yang ada di desa ini perlu satu wadah untuk mereka ada duduk bersama, untuk bagaimana mereka dalam wadah itu mengembangkan diri melalui wadah yang dibentuk oleh pemerintah desa. Dan dengan wadah itu pemerintah desa bisa melihat apa yang menjadi potensi mereka untuk dikembangkan, dan juga dapat membantu mereka dalam program-program oleh pemerintah desa seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan. Yang pertama adalah membuat wadah bagi mereka, yaitu wadah kelompok KDD desa. Yang kedua, bahwa kami membuat perdes agar supaya mengikat kami pemerintah desa dan mengikat seluruh masyarakat desa untuk bagaimana memperhatikan kaum disabilitas yang ada di desa. Yang ketiga adalah kami melibatkan mereka dalam setiap perencanaan yang ada di desa, mulai dari musyawarah desa, musyawarah khusus sampai pada musyawarah desa. Bahkan mereka terlibat dalam tim 11 yang menyusun RKPD desa maupun RPJMD desa Wismarck, sehingga Kalau mereka ada dalam tim 11 itu, sudah tentu setiap program yang mereka usulkan, ide-ide yang mereka usulkan bisa masuk dalam perencanaan di Desa Bismara. Dan bukan hanya masuk dari tim 11, saya mau sampaikan bukan hanya tim 11, tetapi mereka juga terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa itu sendiri.
1: Okay.
2: Dan itu yang kami lakukan. Yang kedua bahwa dalam program-program itu juga kami libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada di desa. Kita tahu bersama bahwa kegiatan di desa itu ada kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan desa, kegiatan pemberdayaan, kegiatan pemerintahan desa. Dan kami libatkan mereka dalam kegiatan pembinaan maupun dalam pemberdayaan di desa. Sehingga kita melalui dana desa itu, kita bantu mereka dalam pembelian bibit pertanian kepada kaum disabilitas yang ada di desa. Membantu anakan babi kepada mereka, melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka, baik itu pelatihan pertanian maupun pelatihan public speaking kepada kaum disabilitas yang ada di desa, seperti itu.
1: Waduh, ini jadi kepingin dengar lebih banyak lagi nih ya, cerita-ceritanya Bapak terus ya. Nah, tentunya Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketong juga kepingin dengar lebih dalam. Bisa diceritakan juga nih Bapak, satu mungkin atau dua contoh nyata bagaimana teman-teman difabel ini bisa berkontribusi dalam program apa ya tadi, Saus Tomat atau mungkin ada program pertanian lainnya?
2: Ya, jadi kontribusinya program nyata yang sementara ini adalah mereka punya lahan pertanian masing-masing. Dan kami pemerintah desa melalui pihak ketiga NGO maupun dana desa, kami membantu mereka dengan pemberian bibit maupun irigasi tetes. Dan sementara ini mereka sedang berjalan. Dan juga kelompok ternak mereka sementara berjalan dan memelihara ternak babi itu sendiri. Dan ini yang kami lakukan di desa, kami mendorong mereka untuk juga ke depan nanti kita bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sementara ini mereka lakukan di Desa Bismara, seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Jadi memang kisah-kisah seperti ini nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara tentunya sangat menyentuh hati juga ya. Nah, pastinya ada tantangan juga nih, Bapak Petrus. Nah, kira-kira apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengintegrasikan teman-teman difabel dan bagaimana mereka mengatasinya?
2: Ya, baik. Yang tantangan yang pertama seperti saya katakan pertama bahwa seperti katakan tadi bahwa kurang percaya diri dan kaum difabilitas itu sendiri, itu yang pertama. Bagaimana mereka hadir dalam sistem musyawarah, mereka kemenyangan itu duduk diam. Duduk diam bukan berarti bahwa mereka tidak punya ide-ide bagaimana membangun desa, tetapi karena kurang percaya diri yang ada dalam diri mereka, sehingga itu yang menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana menggali apa yang menjadi ide-ide daripada kaum disabilitas sendiri. Sehingga dengan kami melihat pepesanan itu, kami melakukan pelatihan public speaking kepada kaum disabilitas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap kaum disabilitas. Seperti yang tadi saya bilang, image masyarakat mereka ini beban. Mereka hadir di masyarakat ini untuk apa? Untuk kegiatan kemasyarakat dan pembangunan. Ini hadir hanya sebagai beban saja. Sehingga selama ini mereka tidak dilewatkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan ini menjadi tantangan bagaimana kita merubah mindset masyarakat untuk melihat mereka sebagai aset daripada masyarakat untuk dikembangkan di desa kita, seperti itu.
1: Oke, berarti ini juga butuh kesabaran dan komitmen ya Bapak Petrus ya. Oke, mungkin ada dukungan apa nih Bapak? Dukungan apa yang diberikan desa supaya teman-teman difabel ini mereka juga bisa mengakses pelatihan dan sumber daya yang sama dengan warga lainnya?
2: Ya, baik, menyangkut dengan dukungan dari pemerintah desa adalah kita yang pertama agar supaya apa yang menjadi ide, apa yang menjadi program mereka bisa masuk dalam rencana kerja pemerintah desa, maka kita melakukan musyawarah khusus terhadap kaum disabilitas itu sendiri. Jadi mereka ada musyawarah khusus mereka, yang nanti hasil musyawarah khusus ini, program-program yang mereka mau itu kita masukkan dalam musyawarah di tingkat desa, seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu strategi kita untuk bagaimana program-program dalam kaum disabilitas itu bisa terakomodir dalam setiap perencanaan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Lalu bagaimana nih cara desa mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program ini? Mungkin ada indikator keberhasilannya juga?
2: Ya, baik. Menyangkut dengan indikator keberhasilan, yang pertama adalah setiap kegiatan-kegiatan masyarakat kaum disabilitas sudah dilibatkan. Itu berarti bahwa masyarakat sudah mulai sadar terhadap kaum disabilitas, menjadi perhatian untuk kaum disabilitas untuk terlibat dalam setiap perencanaan maupun musyawarah-musyawarah yang dilakukan di desa. Itu salah satu indikator pertama bahwa keberhasilan itu sudah dapat. Yang kedua bahwa kaum disabilitas ini sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri baik dalam kegiatan pemberdayaan. Artinya bahwa kalau kita melihat ke kebun-kebun kaum disabilitas ini tidak kalah dengan kebun-kebun yang petani yang normal. Bahkan ada tanaman mereka yang lebih bagus daripada petani-petani normal yang ada di desa kita. Karena pengetahuan yang mereka miliki menyangkut bagaimana perawatan tanaman itu bisa juga mereka dapat, sehingga mereka juga bisa mengembangkan pertanian yang ada. Itu yang terjadi di desa kita seperti itu. Yang ketiga bahwa kaum disabilitas ini mulai percaya diri. Mulai percaya dengan ada pelatihan, mereka mulai percaya diri untuk bagaimana bisa berbicara di depan umum. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka sudah bisa menjadi MC kegiatan, sudah bisa menjadi juga ada yang menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di mungkin ada kegiatan di hotel yang diundang oleh Garamin, mereka bisa jadi narasumber, bisa jadi narasumber menyampaikan apa-apa yang mereka lakukan di desa Risma.
1: Luar biasa ya, berarti ini dampaknya terlihat jelas ya Bapak Petrus ya. Iya. Nah, kalau untuk memastikan semua ini apa ya, tidak berhenti di tengah jalan nih Bapak, bagaimana cara desa menjamin program-program ini akan terus berjalan dan berkelanjutan di masa depan?
2: Ya, nah, ini menjadi tantangan juga, menjadi tantangan kami pemerintah desa, sehingga dalam setiap kali pertemuan-pertemuan dengan kaum disabilitas yang ada di desa, kelompok KDD yang ada di desa, saya sampaikan kepada mereka bahwa karena kalian sudah ada dalam organisasi kelompok ini, supaya jangan terpisah, karena biasanya organisasi itu ada karena mungkin karena ada bantuan, tetapi kalau tidak ada bantuan nanti bisa saja tercecer dan kelompok di Fabel ini bisa, KDD ini bisa mati. Sehingga saya sampaikan kepada mereka persekutuan, persatuan di kelompok ini tetap dijaga, dan sehingga kelompok ini tetap eksis untuk bagaimana memperhatikan antara sesama anggota kelompok maupun kami pemerintah dan masyarakat memperhatikan teman-teman. Jadi harus kelompok ini tetap eksis terus seperti itu.
1: Oke, tentu kita berharap ini juga menjadi warisan yang berharga ya Bapak ya.
2: Ya,
1: oke, nah Ketong juga sudah melihat nih Bapak bagaimana program ini berjalan. Nah, bagaimana caranya desa juga memastikan bahwa keterampilan yang sudah diajarkan itu ya, misalnya dalam pengolahan saus tomat atau hortikultura, ini bisa terus digunakan nih oleh masyarakat dalam jangka panjang?
2: Ya, jadi baik, untuk memastikannya sudah tentu program ini harus berkelanjutan. Artinya bahwa program yang sementara ini dilakukan oleh desa tidak boleh berhenti. Entah nanti saya sebagai kepala desa nanti berhenti karena masa jabatan, tetapi sudah tentu untuk mengikatnya kita perlu membuat satu peres, sehingga peres itu sudah ada, dan peres itu akan mengikat terus siapapun menjadi kepala desa ke depan. Dia harus mengikatkan, kita sudah punya peres inklusif yang bagaimana diatur, bagaimana pemerintah memperhatikan hak pemerintah, kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kaum disabilitas itu sendiri. Jadi siapapun nanti mengganti saya sebagai kepala desa, program ini tetap jalan untuk kaum disabilitas karena sudah ada PRDes seperti itu.
1: Oke, jadi ini tujuannya bukan hanya program selesai tapi juga ilmunya tetap melekat ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Nah, selain dampak ekonomi nih Bapak, mungkin ada dampak sosial yang paling terasa nih di masyarakat desa Bismarang nih. Apakah ini meningkatkan rasa kebersamaan dan juga kebanggaan sebagai warga desa?
2: Ya, ya dampak sosialnya adalah kebersamaan ini mulai ada. Artinya bahwa ya seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu kebersamaan sudah muncul. Bahkan ada kegiatan seperti Karang Taruna, kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu kaum disabilitas, kelompok disabilitas itu duduk dalam bukan hanya struktur organisasi, tetapi juga dalam panitia pelaksana kegiatan di desa itu seperti itu. Jadi bukan hanya kegiatan Karang Taruna, tapi kegiatan-kegiatan adat, kegiatan kemasyarakatan lainnya itu sudah melibatkan kaum disabilitas yang ada di desa.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Nah, dengan semua kesuksesan ini nih Bapak, apakah Desa Bismarak ini sudah menjadi rujukan begitu atau model bagi desa-desa lain di sekitarnya, atau apakah ada program berbagi pengetahuan nih?
2: Jadi ini memang ke depan ini kalau umpama di Klinika Mese ini baru 3 desa menjadi desa inklusif, yaitu Desa Olomin, Nabi Semarak, sama Oben. Dan masih ada 11 desa yang belum ada program-program inklusif seperti yang dilakukan oleh 3 desa ini. Sehingga ke depan ini kita harus 3 desa ini harus membagi virus ini kepada 11 teman-teman yang 9 desa yang ada di Kecamatan Nekamese. Tetapi bukan hanya di Kecamatan Nekamese, tetapi 160 desa di Kabupaten Kupang harus bisa menjadi desa inklusif. Desa yang bisa memberitikan kaum disabilitas yang ada di desa masing-masing.
1: Baik, ya luar biasa. Nah, kata-kata juga dibatasi oleh waktu ya, Bapak Petrus ya. Ya, terakhir nih dari Bapak Petrus, mungkin apa nih perjalanan pribadi yang paling berharga yang Bapak dapatkan ya selama memimpin dan menggerakkan program-program luar biasa ini, Bapak?
2: Ya, pengalaman pribadi yang berharga ya, yang pertama yaitu saya merasa bahwa biar sedikit saya sudah berbuat kepada masyarakat saya. Contohnya seperti dulu masyarakat hanya mengandalkan pertanian dan perkebunan saja, kelapa, pisang, dan segala macam. Tetapi sekarang sudah mulai bisa dikembangkan pertanian hortikultura yang ada di desa. Tetapi juga bukan hanya kepada masyarakat yang normal saja, tetapi masyarakat kaum disabilitas yang ada di desa juga kami sudah bisa kembangkan mereka untuk menjadi aset daripada desa kita. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa, sebuah perbincangan yang mencerahkan juga dan menginspirasi ketong semua ya, Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sekali lagi terima kasih Bapak Petrus ya, sudah membagikan cerita ya, tips-tipsnya dan juga inspirasinya untuk ketong semua di pagi hari ini, terutama untuk Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sebuah obrolan yang sangat menginspirasi dan juga membuktikan bahwa kemandirian pangan ini bukan hanya sekedar mimpi ya Bapak ya, ini sebuah kenyataan yang bisa dicapai dengan kerjasama dan kepedulian. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, mari kita jadikan semangat inklusi dan ketangguhan ini sebagai modal untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak Petrus, sukses selalu.
2: Masuk ke selatan berkati.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian ya ketempung obrolan dengan Bapak Petrus Laasar Timate selaku Kepala Desa Bismarak Kabupaten Kupang ya, tentang topik yang sangat menginspirasi pagi hari ini, desa inklusi, desa tangguh, jalan menuju ketahanan pangan. Dan setelah ini masih ada ragam informasi yang akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkeram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek doh. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya.

Bayangkan jika Anda terjebak di dalam gedung yang dilalap api, asap tebal menyelimuti ruangan, kepanikan melanda dan suara sirine ambulan meraung di kejauhan. Di mana Anda akan mencari jalan keluar? Ya, jawabannya adalah melalui jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah simbol harapan, penyelamat nyawa, dan bukti nyata kesiapsiagaan manusia dalam menghadapi bencana. Jalur evakuasi merupakan rute yang didesain khusus untuk menghubungkan ruangan atau bangunan pada daerah aman jika terjadi bencana alam atau insiden kebakaran. Sering disebut dengan titik kumpul, area ini digunakan sebagai tempat mobilisasi penduduk oleh regu penyelamat. Mengingat proses perpindahan penduduk perlu dilakukan dengan cepat, maka jalur evakuasi adalah termasuk rute pendek yang menghubungkan lantai tertentu pada bangunan ke area terbuka. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal beberapa gambar jalur evakuasi. Seperti safety sign yang merupakan simbol grafis dan memiliki arti tertentu karena dapat dipasang di ragam tempat. Dalam hal ini berfungsi sebagai rambu keamanan untuk menunjukkan arah jalan keluar. Kemudian ada juga lambang peta jalur evakuasi yang menginformasikan penduduk tentang arah titik kumpul terdekat. Umumnya, panduan ini diletakkan di beberapa lokasi sehingga penghuni gedung dapat menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Dan terakhir yang paling penting dalam jalur evakuasi adalah titik kumpul sebagai tempat bertemunya penghuni gedung dengan regu penyelamat. Adanya titik kumpul akan menenangkan penghuni yang telah keluar dari jalur evakuasi namun masih ragu atas kebenaran lokasi penyelamatan. Memahami jenis-jenis pengertian jalur evakuasi dan fungsinya masing-masing sangat penting untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain saat terjadi bencana. Dengan memilih jalur evakuasi yang tepat dan mengikuti petunjuk yang ada, kita dapat meningkatkan peluang untuk keluar dari situasi berbahaya dengan selamat.

Pakar BK menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik secara jelas sudah mengamanatkan bahwasannya penyelenggara negara wajib memberikan pelayanan yang inklusif kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Beralih ke informasi berikut, Politeknik Pertanian Negeri Kupang terus mendorong percepatan modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui penguatan teknologi, riset terapan, dan pendampingan langsung kepada petani. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang selama ini dinilai masih belum optimal meski memiliki potensi lahan yang luas. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Yohanes Yeremias, pada Kamis 7 Mei 2026 menyampaikan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Menurutnya, diperlukan inovasi teknologi dan pendekatan ilmiah agar hasil pertanian dapat bersaing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Berapa mama bos saudara tahu Kosonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM, bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: sana, kadang katong sudah siap.
1: Bencana bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Sonde perlu takut, asal ketong tahu cara untuk mencegah jatuhnya korban. Mari ketong cari tahu apa yang bisa ketong lakukan untuk terhindar dari bencana.

0: Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sate ubi ini merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup dikenal ya di wilayah Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dia tuh beda dengan sate pada umumnya yang pakai daging. Tapi ini sate ternyata dia dibuat itu dari ubi kayu atau ubi jalar yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk menggunakan lidi atau bambu kecil seperti sate. Nah, ini makanan nih jadi bukti kreativitas masyarakat lokal ya dalam memanfaatkan hasil pertanian yang tersedia di dompung daerah. Proses pembuatan juga cukup sederhana, tapi ternyata butuh ketelatenan ya. Ubi yang sudah dikupas ini akan direbus atau dikukus terlebih dahulu supaya dia tekstur tuh lembut. Nah, setelah itu ubinya dipotong, ditusuk ya, lalu dibakar di atas bara api hingga mengeluarkan aroma harum. Untuk menambah cita rasa ya, sate ubi ini biasanya diolesi campuran gula merah, santan atau madu begitu, sehingga menghasilkan rasa manis dan gurih yang khas. Kalau untuk orang Sika ya, sate ubi ini dia bukan sekedar makanan ringan Bapak Mama Bapak Saudara, tapi juga bagian dari tradisi dan kebersamaan. Hidangan ini sering disajikan saat acara keluarga, lalu perayaan adat maupun sebagai jajanan di pasar tradisional. Selain murah dan mudah dibuat, sate ini, sate ubi ya, ini juga mengandung karbohidrat yang baik sebagai sumber energi.
1: Tidak ramah. Selain itu mungkin soal bantuan sosial misalnya yang tidak tepat sasaran atau data penerima yang tidak akurat atau mungkin proses pencairan yang lambat.

atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po oma pu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

Ya, apa-apa mama bahas saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Salah satu makanan khas dari Kabupaten Sika ada lekun yang terbuat dari bahan utama beras ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan gula merah. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Lekun ini memiliki rasa manis, gurih, dan aroma khas daun pisang yang membuatnya digemari oleh masyarakat setempat. Dalam kehidupan masyarakat Sika, lekun sering disajikan pada acara adat, lalu syukuran, pesta keluarga, maupun perayaan keagamaan. Kehadiran lekun ini sondai hanya sebagai makanan ya, bapak, mama, bapak, saudara, tapi juga jadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Tradisi membuat lekun biasanya dilakukan secara gotong royong ya, terutama oleh para ibu-ibu kampung, sehingga dia tuh akhirnya mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, lekun ini juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tentunya memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar. Di tengah perkembangan makanan modern, keberadaan lekun juga perlu terus dilestarikan supaya generasi muda tetap mengenal makanan tradisional daerahnya sendiri.

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa Laisa yang bisa ada janji nih siapa-siapa. Tenang sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa bapak pegang HP? Suanto barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona, ya, sonet rasa ketong sudah sampai di ujung perjumpaan dalam rangkaian Sasando pagi hingga siang pada kesempatan kali ini. Waktu menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan setelah ini masih ada Sasando siang ya, lanjutan bersama dengan kakak Jen yang akan temani bapak, mama, bapak, saudara sampai di jam 5 sore nanti. Dan pantau terus ya bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona Sasando siang, ada Pro Dangdut juga yang boleh bapak, mama, bapak, saudara bergabung juga. Terima kasih buat partisipasinya dari pagi tadi sampai sekarang. Beta Feli pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam budaya dan sampai jumpa.

Makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah membuat skenario tahapan pelaksanaan yang ditargetkan mencapai 100% di tahun 2029. Uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan sejak Agustus 2024 dan dimulai secara serentak di seluruh sekolah yang ada di Indonesia pada 6 Januari 2025. Lantas, siapa saja yang akan mendapatkan makan bergizi gratis? Sasaran program ini berfokus pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta, serta balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Selain itu, ibu hamil dan menyusui menjadi target utama pemberian makan bergizi gratis.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali melaksanakan kunjungan ke kantor International Labour Organization Indonesia untuk membahas pengembangan industri rumput laut dan penguatan inklusi keuangan pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Umbu Lili Pekuali memaparkan potensi besar yang dimiliki Sumba Timur sebagai kawasan pengembangan industri rumput laut nasional. Potensi tersebut didukung kondisi perairan yang ideal untuk komoditas rumput laut, kotoni, dan spinosum. Selain itu, pertemuan ini juga membahas studi kelayakan pengembangan sentra produksi rumput laut, strategi pengembangan usaha dari ASTIL, model bisnis dan skema pendanaan, kemudian penguatan kelembagaan serta tata kelola industri, hingga rekomendasi kebijakan pengembangan industri rumput laut yang berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Dalam tradisi masyarakat Timur atau Atoin Meto, Okomama bukan sekedar wadah anyaman sirip pinang biasa, melainkan elemen sakral yang menjadi jembatan komunikasi sosial, simbol hukum adat, hingga wadah yang mengandung nilai kebenaran tertinggi. Menurut budayawan Timur, Timotius Kabu, dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang pada Kamis 7 Mei, Okomama adalah representasi keberadaban bagi orang Timor. Adapun isi di dalam Okomama memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti siri yang melambangkan laki-laki, pinang yang melambangkan perempuan, kapur sebagai simbol ikatan atau penyatu keduanya dalam kebersamaan, dan tembakau sebagai simbol penyemangat. Selain kesakralan, etika menyuguhkan Okomama juga mencerminkan karakter seseorang. Ia juga berharap pemerintah dapat memasukkan nilai-nilai budaya seperti Okomama ke dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Saudara, walaupun di seputaran Tompelo 8 ya, karena cuacanya Tompelo yang mendung. Dan Beta Christine menemani Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua di Sasando Siang dengan rangkaian musik dan juga informasi. Di kesempatan kali ini kita akan Mbak omong untuk obrolan teras UMKM terkait dengan wujud hilirisasi kelapa untuk produksi VCO. Nanti akan ada narasumber kita Bapak Apri Adu, pengelola UMKM VCO Supernuah Baun. Kita tahu kalau kelapa itu kan, apalagi kelapa muda yang sering kita minum ya, itu banyaknya diambil.

0: Bill dari Baun. Dan kira-kira seperti apa UMKM VCO ini ya, atau Nuah Baun ini mengambil ataupun memanfaatkan kelapa, dan produksinya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa? Langsung saja ke tong sapa dulu Bapak Apriadu. Selamat pagi Pak Apriadu.
1: Selamat pagi menjelang siang Kak Ustin. Salam sehat untuk kita semua.
0: Ya, salam sehat, salam budaya ya Pak Apri. Pak Apri, suara saya bisa didengar dengan jelas kok?
1: Jelas, jelas.
0: Iya, baik. Nanti kita akan Mbak omong tentang UMKM VCO Super Nuah Baun ya. Kira-kira untuk bahan-bahannya diambil dari mana saja, produksinya seperti apa, dan juga pemasarannya seperti apa. Nanti akan ketong bahas bersama ya. Dan buat Bapak Mama, bahas saudara dong semua yang mau gabung nanti terlalu boleh melalui ketompung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Iya Pak Apri, kalau kita mau ngomong tentang UMKM VCO Super Nuah Baun ini, bisa ceritakan UMKM ini UMKM pribadi kah ya, atau dikelola oleh Pak Apri kah, atau ini tergabung dalam kelompok begitu Pak? Dan sejak kapan didirikan ataupun dirintis, silakan, dan bentuknya seperti apa ataupun bentuk usahanya ini seperti apa Pak, silakan.
1: Iya.
0: Ya, Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
1: UMKM VCO Super Nuah ini.
0: Iya, jaringan Pak. Suaranya kurang begitu jelas terdengar.
1: Iya, apakah sudah jelas
0: teknisnya? Lumayan Pak. Semoga nanti pas penjelasan tidak putus-putus lagi ya. Silakan Pak Apri.
1: Iya, baik. Jadi terkait dengan UMKM VCO Super Nuah Baun ini sebenarnya usaha pribadi yang coba beta geluti sejak 12 November 2019. Pada bulan Oktober 2019 itu beta pelatihan terkait dengan pengolahan VCO, dan pada bulan November, tanggal 12 November itu kita coba merintis usaha ini sampai dengan sekarang.
0: Baik. Tapi kenapa tertarik dengan VCO? Apa karena kelapa banyak ataupun mudah ditemui di Baun begitu Bapak?
1: Ya, jadi kalau terkait dengan apa usaha ini, memang rintisan awal itu karena beta sebagai pelaku VCO pernah sembuh dari lambung atau mah dari konsumsi VCO itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dia merasa ini kan banyak kelapa dengan harganya pada saat itu sangat sangat rendah. Jadi beta melihat ini sebagai satu peluang yang bisa potong kembangkan, karena selain dia bisa membantu secara pribadi membantu kita punya penyakit mah ini, tapi juga bisa memanfaatkan potensi apa yang ada gitu.
0: Baik, seperti itu ya Pak Apri ya. Ya, dan kalau mau dibilang bahwa ini suatu pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga dari pengalaman. Jadi pernah mencoba VCO, minyak VCO dari tempat lain, dan berpikir bahwa kenapa Sonde memanfaatkan sumber yang ada di sekitar ya, di Amarasi Barat ya, begitu ya Pak ya?
1: Benar.
0: Ya, berarti sejak 2009 sampai saat ini 2025 Pak Apri sudah bekerja sama dengan pemilik kelapa begitu, ataupun petani begitu yang memiliki kelapa, atau memang Pak Apri memang sudah ada bahannya tersendiri begitu Pak?
1: Ya, kalau untuk bahan bakunya, kelapa kan hanya kelapa, kita ambil dan kita beli dari petani. Hmm. Memang ada pelanggan, tapi perorangan. Jadi untuk bangun kerjasama dengan kelompok tani barangkali itu belum pernah kita lakukan. Hmm. Jadi ini hanya kita langsung beli di petani.
0: Baik.
1: Kalau kita butuh, kita langsung pesan dan
0: baik. Jadi kalau karena memang harganya yang murah begitu ya Pak. Dan memang kualitas untuk membuat minyak VCO ini apa membutuhkan kelapa yang bagus begitu atau kelapa apa saja yang penting sudah tua begitu ya, kelapa tua orang Kupang bilang.
1: Ya, terkait dengan apa kualitas itu memang ya. Dia ada tergantung dari bahan. Ya. Kemudian prosesnya.
0: Bagaimana?
1: Jadi yang pertama itu untuk kelapa itu kita selain bahan baku kelapa kualitasnya harus bagus, juga dia punya prosesnya.
0: Yeah.
1: Dia punya proses masaknya itu harus ikut aturannya begitu. Nah, jadi kelapa yang bagus itu bukan hanya dia tua saja, tapi dia tidak boleh terlalu tua.
0: Okay.
1: Apalagi yang sudah ada, kalau dia sudah ada polong itu dia punya kualitasnya juga kurang ini. Jadi ketika kita membeli kelapa, kita seleksi mana yang bisa kita potong pakai, potong sampai pakai begitu.
0: Baik, jadi yang memang sudah tahu ya, ini kelapa yang bisa dibuat jadi minyak VCO, diolah menjadi minyak VCO, dan ada kelapa usia-usia tertentu yang memang tidak bisa lagi, ataupun sonde bisa lagi, diolah menjadi minyak VCO begitu Pak.
1: Iya kan selain semua kelapa, selain dagingnya, ini juga dia punya ini kita kalau sudah terlalu tua dia kurang bertahan dia punya kualitasnya. Okay. Jadi kita seleksi benar ini apa daging kelapa yang harus dipakai. Kemudian alat yang kita pakai juga kita sterile, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Mesin kelapa juga kosong hanya pakai khusus olah VCO.
0: Baik.
1: Jadi dia punya alat-alat yang lain.
0: Kenapa harus dipisahkan? Toh nanti juga pakai untuk giling kelapa begitu ya Pak ya? Atau yang
1: memang,
0: alat khususnya itu?
1: Memang itu harus dipisah. Bagaimana Kak Kristin?
0: Tadi kan Pak Apri bilangnya bahwa untuk proses pembuatannya, penggunaan alatnya itu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya alat khusus minyak VCO, ya hanya khusus minyak VCO sendiri bisa digabung dengan kelapa yang untuk santan diambil peras santannya atau kelapa untuk penggunaan lain begitu Pak.
1: Iya, sendiri boleh pakai karena terkadang contoh untuk baskomnya itu nanti kalau sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan masak yang lain nanti dia berpengaruh pada warna juga.
0: Oh, iya.
1: Warna kemudian untuk dia punya untuk simpannya itu kadang sudah lama di sebuah tempat yang sudah steril berarti dia bisa bertahan malah kita.
0: Ya Pak Apri suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas Pak.
1: Iya ini jaringan.
0: Iya. Baik. Berarti memang kalau misalnya dicampur, ini akan cepat rusak begitu minyak VCO-nya Pak.
1: Ya berpengaruh pada kualitasnya.
0: Iya. Akan mempengaruhi kualitas ya. Jadi kalau minyak VCO ini apakah ada masa kadaluarsanya atau misalkan dia sudah proses dengan benar ya dan ditaruh dalam wadah yang steril, wadah yang bersih, ini akan bertahan lama sampai penggunaannya selesai atau ada lagi tahapan-tahapan dalam penyimpanan begitu Pak?
1: Ya, jadi tidak untuk tahapan penyimpanan setelah kita proses, kita kemas dalam botol, kemudian simpan. Simpan untuk selanjutnya dipasarkan. Sementara kita pernah uji coba, uji coba selama bulan, kita coba dengan VCO yang dia punya prosesnya berbeda dengan yang kita punya.
0: Baik.
1: Nah itu kita punya itu 6 bulan itu masih bagus. Sementara yang satu itu baru 1 bulan sudah ini gitu.
0: Seperti itu. Ya, jadi mulai dari pemilihan bahan, penggunaan peralatan hingga penyimpanan itu memang diperhatikan betul-betul oleh UMKM di ini ya, di Baun ya, begitu ya Pak ya.
1: Termasuk prosesnya juga Kak Kristin.
0: Iya, prosesnya
1: kan,
0: itu seperti apa Pak?
1: Proses pengolahan fisionik. Ya, itu kan ada beberapa cara kan. Ada yang pakai apa jemur di matahari. Ada pemanasan yang hanya pakai matahari, ada kalau kita punya kita pakai menggunakan api. Api dengan tidak terlalu apa ya, dia punya suhunya tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi suhu dia akan mengaruh pada kualitasnya. Jadi untuk proses minyak kelapa yang kita punya visio ini menggunakan api kompor. Itu kalau kita satu kali masak itu dia bisa makan waktu sampai 2 jam. 2 jam itu lamanya untuk pemanasan.
0: Baik, baik. Jadi menggunakan kompor.
1: Ada yang pakai matahari kan?
0: Oh iya, itu yang tradisional begitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Berarti seperti di oven di oven begitu, Pak? Proses pengeringannya?
1: Tidak. Tidak, kita kan prosesnya kan dari santan kelapa yang kita sudah olah dari mesin itu, itu kita kita ramas ke santan, ya dari santan itu nanti kita fermentasi selama 12 jam.
0: Baik.
1: Setelah kita fermentasi 12 jam, kita saring untuk ambil krim ya, untuk pisahkan antara krim dengan airnya itu. Nah, sehingga yang krim kita terpakai untuk memanaskan untuk mendapatkan minyak kelapa murni.
0: Oke. Berarti?
1: Ya, sehingga cahaya apa? Ya, api juga harus tidak boleh naik turun naik turun. Makanya dia tidak boleh kita pemanasannya tumpuk. Belakang kita harus komfort. Jadi dia punya nyalanya stabil.
0: Baik, jadi kalau misalnya nyala apinya stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas-pas begitu istilahnya ya Pak ya, itu akan mendapatkan kualitas yang baik begitu. Tidak mudah ya, rusak.
1: Yang selama ini kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, baiklah. Ya,
1: malah kita pernah coba untuk pemanasan malah, untuk pemanasannya, untuk mendapatkan minyak.
0: Untuk memang pemanasannya lama, bagaimana Pak Apri, untuk pemanasannya bagaimana tadi?
1: Kita pernah coba 3 jam kan, biasanya kita sekitar 2 jam kita sudah selesai. Tapi kita mau uji coba sampai 3 jam, jadi suhu apinya itu kita kurangi. Kita kurangi begitu. Jadi lebih lama.
0: Kalau lebih lama lebih bagus lagi atau lebih cepat rusak gitu Pak?
1: Ya ini yang kita belum coba ya Kak Kristin. Tapi kita lihat dari dia, apa hasilnya lebih bagus begitu.
0: Oke.
1: Dia punya harumnya, baunya lebih
0: baik. Tidak bau kelapa tua begitu ya Pak ya?
1: Iya iya.
0: Ya baik. Jadi untuk kalau kita bicara soal produksi minyak VCO ini, satu kali produksi atau dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa kilo atau berapa ton kelapa Bapak untuk bisa menghasilkan minyak VCO? satu botol atau mungkin kalau target dari UMKM sendiri itu berapa produksinya berapa botol per hari?
1: Kalau kita belum produksi secara rutin karena yang pertama itu terkendala pada bahan baku, kemudian yang kedua pasar.
0: Baik.
1: Untuk bisa Supernova ini tahun baru dia sudah keluar izin halal dengan sertifikat halal dengan izin edar.
0: Baik.
1: Jadi tahun ini baru kita mau coba untuk mulai keluar begitu. Kalau produksinya kita dari 10 buah kelapa itu, kalau ini tergantung dari yang ramah kelapanya. Bagi kalau apa? Ramasnya bagus, itu 6 buah kelapa bisa dapat satu botol.
0: Satu botol 6
1: kelapa itu bisa dapat satu botol yang 600 mili.
0: 600 mili, baik.
1: 600 mili, Kak Christine.
0: Iya. Baik, lumayan Pak ya?
1: Iya lumayan. Itu kan nanti dari 600 itu kan kita ukur di botol yang 100 mili.
0: Bagi
1: yang botol-botol kecil.
0: Iya.
1: Untuk masal 100 mili kita jual di pasar.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau mau dibilang sih tidak terlalu rugi ya ketika kita menjual minyak VCO ini ataupun memproduksi serta menjual minyak VCO ini begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya. Pak Apri, kalau misalnya dalam produksi minyak VCO ini apakah dikerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga orang-orang begitu, teman mungkin atau saudara yang ikut membantu pengerjaan minyak VCO ini?
1: Untuk prosesnya itu kita ini industri dalam rumah tangga, jadi kita ada 3 orang. Kita bagi tugas, yang tugas untuk cari bahan baku seperti kelapa itu ada anak yang tugasnya cari, kemudian untuk mol kelapanya ada yang bertugas. Jadi kemudian untuk masaknya juga itu ada yang bertugas. Jadi kita ada sekitar 3 orang yang melakukan proses ini.
0: Iya.
1: Karena ini kerja dalam rumah, industri rumah tangga. Jadi
0: industri rumah tangga, jadi ini ya kerjanya masih dalam tenaga kerjanya juga masih sedikit begitu ya Pak Apri ya?
1: Ya betul.
0: Iya. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, apakah sudah ada pasarnya sendiri atau mungkin saat ini masih jual di rumah karena kita tahu kan Pak Apri juga
1: iya. Untuk pemasarannya di rumah karena di sini kan banyak yang sudah banyak merasakan dia punya manfaat. Dia kan terutama untuk anak-anak yang badannya panas itu kalau akhirnya minum VCO dia akan turun ini panasnya. Jadi untuk yang paling banyak itu di rumah.
0: Yeah.
1: Kemudian kita pasarkan melalui
0: cara online. Putus-putus Pak.
1: Kemudian untuk secara offline kita di. Iya. Jadi pasarannya ada berapa cara? Iya, jelas tuh Kak Risi.
0: Iya, sudah jelas Pak.
1: Pasarannya untuk pemasarannya kita ada berapa cara? Ya. Yang pertama kita jual di rumah, stokisnya di rumah kita ini dan lebih banyak orang datang cari di rumah.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga secara online kita keluarkan di Facebook. Kemudian di Kota Kupang itu ada beberapa 2 tempat yang pernah kita pakai. Ada kiosnya teman-teman di Kupang, kemudian di Flut NTT kita pernah titip di situ. Hanya memang terkait pemasaran ke Agrisden, kita punya legalitas kan baru keluar tahun ini. Sehingga untuk pemasaran secara untuk keluar masih terbatas, kita belum belum berani. Kita harapkan rencana tahun 2026 ini yang kita akan pasarkan melalui apa, apa bisa kirim ke luar. Apalagi sudah ada Koperasi Merah Putih membantu.
0: Oh, Koperasi Merah Putih di Amarasi sudah ada ya Pak ya? Halo Pak Apri.
1: Suaranya terputus Kak Kristi.
0: Iya, berarti Koperasi Merah Putih ya, di wilayah Amarasi sudah ada ya?
1: Iya, iya. Di Koperasi Merah Putih kan ada gerai apa, pengolahan ya, apa, UMK, pengolahan lokal Nipang. Jadi ini mungkin kita akan masuk juga lewat Koperasi Merah Putih untuk pasarkan produk ini.
0: Iya. Dan Pak Apri, kalau kita melihat bahwa ini kan banyak juga orang yang ingin punya usaha sendiri tapi masih bingung begitu. Kira-kira usaha apa yang tepat ya? Yang kalau mau dibilang sih sonde banyak modal tapi sonde terlalu rugi begitu. Tapi kalau misalnya ingin membuka usaha minyak VCO ini, apakah juga modalnya kecil, keuntungannya besar, atau sama saja modal dan keuntungan juga sonde beda-beda tipis begitu?
1: Ya, terkait dengan modal sebenarnya tidak terlalu besar.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita butuh mesin apa, kemudian peralatan yang lain.
0: Ya Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
1: Kita bisa mulai dari
0: Pak Apri, suaranya putus-putus, tidak ya, terdengar dengan jelas.
1: Ini, Kak Kristen.
0: Halo ya, Pak Apri, suaranya putus-putus. Iya, iya.
1: Halo.
0: Iya, baik Pak Apri, silakan, silakan Pak. Untuk modal ataupun untuk kalau misalnya ada ya yang ingin membuka usaha lah ataupun merintis usaha menjual minyak VCO dengan memproduksi seperti yang dilakukan oleh Pak Apri, memproduksi dengan sendiri begitu ya di rumah begitu. Apakah ini butuh modal yang besar begitu dan keuntungannya apakah juga besar ya atau seimbang sebenarnya, tidak terlalu antara modal dan keuntungan beda-beda tipis lah.
1: Ya, kalau masalah modal sebenarnya, kalau dalam pengalaman ini sebenarnya untungnya lebih besar sebenarnya. Dalam pengalaman kami di sini. Karena modal awalnya kan kita butuh mesin. Ya, tapi mesin untuk parut kelapa dan alat-alat yang ada tidak terlalu mahal. Tapi setelah sudah beroperasi, untuk keuntungannya kita bisa, karena Kak Christian, 10 buah kelapa kita beli dengan harga yang dibangun ini kan Rp40.000.
0: Oke.
1: Satu butir.
0: Satu butir berapa Pak?
1: Rp40.000.
0: Satu butir Rp40.000?
1: Rp4.000.
0: Oh, Rp4.000.
1: Sekarang yang kita.
0: Baik, baik, baik.
1: Rp4.000. Satu butir. Rp4.000 itu bisa dapat 600 ini mililiter lebih. Jadi kita bisa kemas, kalau kemas dia dalam botol-botol yang 1 mililiter kan, itu kita bisa dapat lumayan.
0: Okay.
1: Contoh misalnya satu kita dapat satu botol 100 mili. Kita bagi ke botol kecil 100. Jadi kita di sini jual dengan 30.000 Kak Kris.
0: Oh iya.
1: Jadi dari 6 botol saya bisa dapat 180.000.
0: Jadi nah, kalau 30.000. Iya Pak Apri. Halo.
1: Iya.
0: Pak Apri, kalau misalnya dijual satu botol 30.000 ini, apakah yang ukuran botol kecil atau botol sedang? Yang 600 mili atau yang 100 mili Pak?
1: 30. Tidak, kita bukan. Yang 100 mili beta jual dengan 30.000 Kak Kristen.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, artinya kalau kita dapat satu botol yang 600 mili, berarti kita dapat yang 6 botol untuk VCO.
0: Oh iya.
1: Sehingga kalau kita jual dengan 30, kita dapat 180. Ya, jadi untung lumayan gitu.
0: Lumayan ya. Ini kira-kira balik modal 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun sudah bisa balik modal begitu Pak?
1: Iya, betul.
0: Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau mau usaha, ya minyak VCO ini juga menjanjikan begitu ya Pak ya?
1: Ya, sangat menjanjikan dari sini. Kualitas, yang penting kita jaga kualitas. Mm-hmm. Pasti banyak yang cari, kita tidak perlu pasarkan jauh-jauh. Di rumah saja banyak yang cari ke gitu.
0: Iya, iya.
1: Pengalaman kami di sini.
0: Karena banyak manfaatnya begitu ya?
1: Iya.
0: Pak Apri, kita bicara lagi, kalau berusaha ini kan orang maunya mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya, dan tidak mau membuang-buang bahan begitu. Kalau kita lihat kan minyak VCO ini kan hanya diambil daging ataupun buah kelapanya saja ya Pak ya. Untuk airnya apakah juga dimanfaatkan untuk usaha lain begitu, atau di siapa mau minum ya silahkan minum begitu, atau untuk bagian-bagian dari kelapa yang lainnya apa juga dibuat di usaha dalam bentuk usaha begitu Pak?
1: Iya. Suara putus.
0: Ya Pak Apri, bisakah mendengar suara saya?
1: Hilang Kak Kristen.
0: Halo Pak Apri.
1: Halo.
0: Ya, Pak Apri, bisakah mendengarkan suara saya?
1: Suaranya hilang, jadi tidak dengar.
0: Oke, baik, baik. Pak Apri?
1: Iya, sudah.
0: Oh, sudah ya. Iya, Pak Apri, ini kan kalau orang mau berusaha ya, beberapa orang sih. Jadi mereka memanfaatkan sebaik-baiknya bahan yang digunakan begitu. Kalau kita tahu bahwa untuk daging dari kelapa ini ya, buah kelapa ini kan digunakan untuk VCO ya, pembuatan VCO Pak ya. Nah kalau untuk bahan-bahan lainnya seperti air kelapa atau dia punya batok kelapa atau dia punya serabut ini, apa juga diolah lagi, dikelola lagi begitu untuk menjadi produk yang berguna, memiliki nilai jual begitu Pak?
1: Iya, jadi untuk yang selama ini kotong pakai untuk ampasnya itu,
0: yeah.
1: Selain untuk kita pakai langsung kasih ke babi,
0: okay.
1: Tapi kita juga olah pakan ayam untuk ampasnya. Jadi ampas kelapa itu bisa olah untuk jadi pakan ternak ayam. Kemudian kalau tempurungnya kita belum, dulunya ada yang datang ambil, tapi sekarang kita ada untuk kebutuhan di dapur.
0: Iya, iya.
1: Nah, sementara yang belum terpakai ini belum terpakai ini sampai saat ini adalah hasil fermentasi itu kan kita pisahkan antara krim dengan airnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, airnya itu yang sampai saat ini kita belum karena ini kita ada coba mencari tahu di apa di teman-teman yang paham ini, apakah ini bisa dipakai? Karena ini dia asam, dia jadi asam karena fermentasi selama 12 jam.
0: Oh iya.
1: Tapi dia punya ampas, dia punya air, kita sudah pakai.
0: Oh, semuanya sudah.
1: Kita sudah pakai untuk apa bisa ini? Tapi kita, ya, belum kita jual untuk pakan-pakan ayam itu kita olah untuk kita pakai sendiri begitu.
0: Ya. Jadi kebetulan juga Pak Apri di rumah juga beternak ayam begitu ya Pak ya, dan juga ada ternak babi yang dipelihara begitu Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, jadi memang tidak terbuang sia-sia ya Pak Apri.
1: Semua kita pakai.
0: Baik, baik, luar biasa. Memang kalau Pak Apri ini sudah terkenal dengan jiwa usahanya ya. Jadi semua bahan itu tidak sebisa mungkin tidak dibuang sia-sia begitu, dikelola lagi. Dan memang ketong harus banyak belajar dari Pak Apri ini. Iya, Pak Apri, kalau misalnya untuk minyak VCO ini Pak Apri, apakah besok-besok mungkin akan diproduksi dalam jumlah yang besar lagi, atau mungkin Pak Apri melihat untuk saat ini pasarnya memang ya dalam skala kecil sadolo?
1: Iya, memang kan selama ini yang tadi kita sampaikan terkait dengan legalitas. Kita mau kirim ke Jawa dulu kan? Yeah. Dulu kan kita pernah kirim sampai di Jawa, di Makassar, di Papua.
0: Yeah.
1: Waktu masa sebelum COVID.
0: Yeah.
1: Kita punya pelanggan sampai ada 3 provinsi. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Jadi, kita coba proses-proses dan puji Tuhan tahun ini apa untuk halalnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan ini kita akan manfaatkan pemasaran digital yang sudah kita pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi.
0: Okay.
1: Nah, di sini ada 2 produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu PCO dengan minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu, Kak Kristi. Karena sudah pernah terjadi kita sampai di Jawa begitu.
0: Oh ya, baiklah. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Ya, Pak Apri, dan tentunya ketika kita membuka usaha ataupun merintis usaha ya, itu ada saja tantangan. Dan sampai sejauh ini bukan berarti lancar-lancar saja kan, Pak ya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Pro 4 Kupang, tantangan yang dihadapi selama merintis usaha UMKM ini dan juga jalan keluarnya ya, ataupun solusi yang dilakukan sehingga semuanya bisa teratasi begitu. Siapa tahu di luar sana ya, pendengar kita juga ada yang mengalami tantangan dalam merintis usaha. Silakan, Pak.
1: Ya, jadi memang seperti yang tadi Kak Kristin bilang, ketong yang mau usaha ini sudah pasti yang namanya tantangan itu, dan termasuk beta mengalami banyak tantangan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu kan dengan legalitasnya itu hampir sekitar 5 tahun beta coba usaha untuk dapat izin halal ini sampai 2025 ini baru bisa dapat. Itu yang pertama. Yeah. Kemudian tantangan berikut memang kita yang kita temukan kan sekarang.
0: Yeah.
1: Kalau dulu kita di Amarasi ini kan banyak kelapa.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, tapi kan banyak juga yang membuat kelapa muda.
0: Mm-hmm.
1: Jadi akhirnya kita juga terkadang kesulitan untuk bahan baku buat kelapa kering yang punya standar untuk bisa kita pakai. Jadi itu tantangan juga bagi ketong. Karena kalau tahun depan kalau mau produksi dalam jumlah yang besar ya.
0: Iya.
1: Pasti butuh bahan baku yang banyak. Jadi itu tantangan juga buat yang kita hadapi di sini.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk bahan baku juga kita akan mengalami hambatan tuh ketika musim hujan begini.
0: Oh ya. Yeah.
1: Masuk musim bulan November Desember tuh kita mulai kesulitan dapat bahan baku, sehingga ini mesti butuh cara untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan ini, terutama yang kesulitan bahan baku di musim hujan. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk bahan baku untuk kelapa ini,
0: iya,
1: kan ya kadang ada petani yang begitu, Kak Kristen, dia petik kelapa kelapa yang masih belum tua dia jemur, kemudian buat dia jual.
0: Oh, seperti
1: itu. Kan 2 tahun tahun ini kan banyak yang usaha kopra, sehingga harga kelapa itu dia pernah naik sampai 1.500 ke Kristen. Jadi kadang karena dia mau dapat harga yang bagus, dia petik kelapa muda di umur jadi kelapa kering.
0: Orang-orang itu tertipu ya.
1: Ini sehingga itu menjadi masalah yang kita sering hadapi begitu. Tapi yang paling penting ini adalah Tapi dia hanya bahan baku, ini yang menjual metrol.
0: Bahan baku di November, Desember ataupun di musim hujan ini yang kesulitan mendapatkan bahan baku begitu ya. Istilahnya bahan bakunya berkurang atau kualitasnya yang tidak bagus begitu Pak?
1: Berkurang, kan hujan siapa yang menaik kelapa begitu.
0: Licin ya. Iya, iya, luar biasa. Baik Pak Apri, yang pasti bagaimana solusinya Pak?
1: Solusinya ya untuk tingkatkan produksi di sebelum bulan-bulan November, Desember. Ya, supaya November-Desember itu ya kebetulan terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Jadi terbanyak di sebelum di musim kemarau gitu.
0: Iya, jadi sulit terlalu itu kepala sakit ya.
1: Terapkan.
0: Baik, baik, seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Apri, terakhir sebagai closing statement, berbagi tips bagi bapak mama, bapak saudara yang ada di rumah yang ingin merintis usaha, silakan Pak. Khususnya mungkin yang tertarik untuk memproduksi minyak VCO ini.
1: Iya, kalau beta punya prinsipnya kalau mau setiap usaha itu harus punya perencanaan. Ya. Karena kalau tanpa perencanaan berangkat otong akan apa? Mengalami hambatan di tengah jalan. Kadang-kadang orang bilang modal, tapi bukan modal, perencanaannya yang harus kita makan. Jadi kalau sudah ada rencana, uang datang, apa yang kita rencanakan. Jadi ini yang paling sederhana yang beta selalu apa kasih motivasi di teman-teman dong, bahwa semua itu kotong harus mulai dari yang namanya perencanaan. Jadi setiap usaha itu harus ada perencanaan usaha, bisnis plan yang sederhana, yang gampang untuk bisa kontrol begitu. Baik. Begitu Kak Kris.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Apri sudah berbagi di ini ya, obrolan teras UMKM. Dan paling terakhir, untuk yang mau pesan minyak VCO dari UMKM Supernoah Baun ini seperti apa? Melalui media sosialnya kah, atau mungkin ada kontak personnya yang bisa dihubungi begitu untuk memesan?
1: Ya, kalau untuk memesan VCO Supernoah Baun itu di media sosial hampir setiap hari kita posting. Ya. Itu nama Prianus Adu. Kemudian lewat WhatsApp ya betul nomor yang 081-338-079-563 itu bisa kontak. Kalau layani banyak kita antar ke Kupang.
0: Ada minimal order atau maksimal order begitu?
1: Kita bisa.
0: Halo.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Jadi buat
1: 10 ya?
0: Minimal berapa Pak?
1: 5 botol sampai 10 botol kita antar.
0: 10 botol?
1: Iya, iya.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan teras UMKM pagi ini, siang ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dan berharap bahwa untuk produksi pemasaran dari minyak VCO untuk hasil produksi dari UMKM Supernoah Baun ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan apa yang menjadi impian ataupun harapan dari Bapak Apri Adu. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang. Salam sehat, salam budaya.
1: Salam sehat ke Kristen.
0: Iya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang di obrolan teras UMKM bersama dengan pengelola UMKM Supernoah Baun ya, Bapak Apri Adu, dengan usahanya produksi minyak VCO. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu harus steril ya. Dan kalau mau hasil yang bagus, yang bisa bertahan selama 6 bulan minyak VCO-nya ya, harus diperhatikan mulai dari awal produksi sampai akhir. Dan yang pasti perencanaan. Kalau mau buka usaha, itu pentingnya ya, perencanaan. Kita bisa
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo su, ketumpi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: WhatsApp RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, program Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oil Lunggu, Kabupaten Rotendau. Kepala SD Gemit Oil Lunggu, Johanri Paulus Lun, mengatakan sebanyak 112 penerima manfaat terdiri dari 103 siswa dan 9 guru kini merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Menurutnya, MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Ia juga mengatakan program MBG sangat membantu siswa yang tidak sempat sarapan dari rumah sebelum berangkat ke sekolah. Adapun kehadiran program ini dinilai membuat anak-anak tetap bisa mendapatkan asupan makanan bergizi di pagi hari. Beralih ke informasi berikut, gerakan literasi kreatif dan inklusif terus digelorakan para guru di Kabupaten Rotendau demi meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pesisir. Melalui komunitas Ruang Berbagi Ilmu Rubi, para guru berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak-anak. Menurut perwakilan Rubi Kabupaten Rotendau, Jimmy Banunaik, gerakan ini lahir dari semangat untuk membangun pendidikan yang lebih baik di wilayah pesisir. Ia mengatakan literasi tidak hanya soal kemampuan membaca, tetapi juga bagaimana anak mampu memahami informasi dan berani mengekspresikan diri. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

langsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkeram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok nada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Bas Saudara Kakak Nyung dan Kakak Nuna, selamat siang. Masih beta temani siang harinya Bapak Mama di rangkaian Sasando siang ya. Yang lagi di rumah, kemana kabar ya siang ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Udara kembali mendung, berangin, kering begitu ya. Jangan lupa untuk mencukupkan kebutuhan minum air putih, apalagi untuk katong yang sedang beraktivitas di luar rumah. Nah, di rumah mungkin yang sementara di dapur ya, siap-siap untuk makan siang atau masih menyiapkan makan siang buat keluarga, salam semangat ya untuk katong semua. Dan di tempat aktivitas yang juga sedikit lagi mungkin akan rehat ya untuk menikmati makan siang, break dulu, tahan sebentar ya untuk semua tugas-tugas yang akan kotong kerjakan. Setelah makan siang kotong boleh lanjut lagi ya, biar kembali energinya pulih. Dan tentunya setelah makan siang kotong bisa kembali mengerjakan banyak sekali pekerjaan yang mungkin masih menunggu sampai di sore nanti.

0: Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dan koleksinya, bayangkan saja. Papa, mama, pak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa informasi mengenai sektor kehutanan dan kebencanaan alam masuk dalam kategori informasi serta-merta yang wajib diumumkan seketika kepada publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, ya, Sandi Yuda, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dilarang menunda penyampaian informasi yang dapat mengancam keselamatan atau kepentingan masyarakat luas. Nah, menurutnya serta-merta ini artinya seketika kementerian mengetahui informasi tersebut, saat itu pula masyarakat harus tahu. Dalam konteks kehutanan, isu seperti status aktif gunung api atau dampak lingkungan dari kerusakan hutan adalah informasi hajat hidup orang banyak yang harus disampaikan secara aktif. Dengan demikian, ia menekankan bahwa pemberian layanan informasi yang bersumber langsung dari badan publik sangat krusial untuk membendung disinformasi dan misinformasi di tengah masyarakat. Sementara ketidakhadiran informasi resmi juga sering menjadi celah munculnya kesalahpahaman publik, terutama saat terjadi bencana atau isu lingkungan yang kontroversial. Kementerian Kehutanan juga diminta untuk memanfaatkan tingginya permintaan pedoman masyarakat terhadap isu iklim dan global warming yang mungkin juga diintegrasikan dengan kementerian lembaga terkait guna memperkuat posisi sebagai sumber informasi utama. Begitupun pemanfaatan teknologi digital dan strategi komunikasi yang adaptif tentunya dinilai menjadi kunci agar informasi publik ini tidak sekedar tersedia di situs website, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat.

0: Wih Benny, kita lihat lu ini makan daging terus. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Lu parah nih mas.
1: Biar re, selama beta sanggup beli kok kenapa Ju, beta makan kosong.
0: Bukan begitu Ju, siapa Ju yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih Ju menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

104.3 MHz Perempat RR Kupang. Bapak Mama Mas Saudara, kita masih terus menemani siang harinya Bapak Mama semua ya. Dari sekarang sampai tuntas di pukul 14 ya, untuk sesi informasi, musik dan informasi siang ini.

Bapak Saudara Kayong dan juga Kakak Nuna, Kotong lihat terkait dengan pemanasan global yang sekarang ini Kotong masih merasakan ya, dampaknya itu seperti apa nih. Kelompok ilmuwan iklim dari World Weather Attribution memperingatkan bahwa cuaca yang sangat ekstrim juga kemungkinan besar akan terjadi di tahun ini. Mereka mengatakan bahwa tahun 2026 bisa menjadi tahun terpanas kedua atau bahkan yang paling panas yang pernah tercatat dalam sejarah. Laporan ini juga mencatat bahwa suhu permukaan laut hampir mencapai level tertinggi yang pernah ada. Selain itu, kebakaran hutan telah menghanguskan lebih dari 150 juta hektar lahan hanya dalam 4 bulan pertama tahun ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, para ilmuwan memperkirakan tren cuaca ini akan semakin parah karena dampak dari fenomena alam El Nino yang sangat kuat yang saat ini mulai terbentuk di Samudra Pasifik. Dijelaskan juga bahwa rekor suhu akan terus terpecahkan dan cuaca ekstrim yang akan semakin buruk sampai benar-benar memangkas penggunaan bahan bakar fosil dan mencapai emisi nol bersih. Dr. Daniel Swain dari California Institute for Water Resources menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang kuat bahkan tanpa adanya pemanasan global sekalipun ini bisa mengganggu pola hujan di berbagai wilayah dan benua sehingga meningkatkan resiko terjadinya banjir. Para ahli juga mengatakan bahwa saat ini kita mungkin sedang menuju tahun dengan kebakaran hutan global yang belum pernah terjadi sebelumnya serta berbagai kejadian cuaca yang memecahkan rekor. Ada kekhawatiran juga bahwa kekeringan di wilayah hutan hujan tropis tahun ini termasuk Amazon, Oceania, dan sebagian Asia Tenggara dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan yang luas atau sangat hebat. Kebakaran juga bisa terjadi di daerah yang biasanya lembab dan jarang mengalami kebakaran. Hal ini berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat karena polusi asap yang menyesakkan.

ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, mengingat cuaca juga yang sangat panas ya, mungkin untuk ketong yang sedang beraktivitas di luar rumah tetap memakai pelindung masker ya, terlebih karena angin kemudian polusi kendaraan juga ya, ini bisa mengganggu pernapasan kita. Dan cukupkan juga kebutuhan minum air putih, karena dengan udara yang panas ini mungkin membuat kita cepat haus ya, leher juga terasa lebih cepat kering. Dengan demikian, kotong bisa tetap terhidrasi dan terhindar dari dampak ya akibat

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Politeknik Pertanian Negeri Kupang terus mendorong percepatan modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui penguatan teknologi riset terapan dan pendampingan langsung kepada petani. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang selama ini dinilai masih belum optimal meski memiliki potensi lahan yang kuat. Diulangi, meski memiliki potensi lahan yang luas. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Johannes A. Jeremias, menyampaikan bahwa pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara konvensional. Menurutnya, diperlukan inovasi teknologi dan pendekatan ilmiah agar hasil pertanian dapat bersaing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Kupang Yosef Lede menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut kepada kelompok masyarakat di Kecamatan Sulamu, Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan ini merupakan wujud dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir setempat. Bupati Kupang juga mengatakan bahwa keberhasilan untuk memperoleh bantuan ini tidak lepas dari perjuangan intensif yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari komunikasi dan pertemuan langsung dengan pejabat tinggi kementerian, hingga pendekatan khusus yang dilakukan demi memprioritaskan Kabupaten Kupang sebagai daerah penerima manfaat utama. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang, Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Yang suka orang punya dari koleksinya Kiki Manabung ya. Suka ketompong sa. Biar lebih damai hidup ini ya. Bapak mama, bapak saudara, selamat siang. Karena mana yang sudah selesai makan siang, apakah sudah kembali berenergi? Siap melanjutkan lagi aktivitas di siang sampai dengan sore hari ya. Kali ini kita punya satu informasi. Kita masih bicara terus tentang perubahan iklim ya, yang sekarang ini kita rasakan bapak mama. Nah, ada yang bilang bahwa ternyata perubahan iklim ini juga berpengaruh terhadap cita rasa teh. Ini kabar buruk mungkin ya, kalau kita bilang bagi pencinta teh di seluruh dunia. Karena cita rasa minuman yang wangi ini kini berada di bawah bayang-bayang ancaman serius akibat perubahan iklim. Lonjakan suhu global dan cuaca ekstrim diprediksi akan mengubah profil rasa dari teh menjadi lebih pahit, lebih getir dan tidak konsisten. Apakah segetir perasaan yang lagi kalut begitu? Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, bayangkan kalau rasa teh yang berubah begitu ya, tidak lagi wangi, enak untuk dinikmati, tapi berubah menjadi pahit, getir ya, sepahit kehidupan ini begitu. Nah, kualitas dan kedalaman rasa teh ini sebenarnya sangat bergantung pada yang namanya keseimbangannya senyawa kimia alami, termasuk katekin, asam amino, dan polifenol. Namun kenaikan suhu dipercaya akan mengganggu keseimbangan ini, karena suhu yang lebih tinggi akan meningkatkan produksi senyawa astringen yang memberikan rasa getir, sekaligus mengurangi kadar kemanisan alami dari daun teh. Akibatnya, seduhan teh yang biasanya halus dan seimbang berisiko menjadi lebih kasar dan rasanya lebih tajam di lidah. Selain faktor suhu, curah hujan yang tidak menentu juga menjadi kendala besar. Hujan yang terlalu deras dapat mengencerkan senyawa yang memberi karakter pada teh. Sementara kekeringan yang panjang membuat tanaman

kau tak lihat Papa Mama Pak Saudara, tanaman teh ini sebenarnya memerlukan kondisi lingkungan yang sangat spesifik untuk tumbuh optimal. Nah, teh ini membutuhkan rentang suhu ideal antara 13 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Selain itu curah hujan juga harus memadai, tapi tidak boleh berlebihan ya. Namun kondisi ini

Selain faktor alam, ada juga beban ganda yang dipikul oleh para petani kecil. Selain berhadapan dengan gagal panen, mereka juga terdampak oleh kenaikan biaya operasional yang dipicu oleh ketegangan geopolitik. Nah, mau bersaudara,

ada langkah nyata untuk mendukung para petani. Di antaranya mengembangkan varietas teh yang lebih tahan atau resilient terhadap perubahan iklim, perubahan perbaikan sistem

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Calon Lilit Nuhu dengan singlenya Maaf Nona, dan telah mengantar kita di menit ke-54 lepas dari pukul 13 siang hari. Bapak mama bapak saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngajak bapak mama semua untuk mengikuti program siaran budaya Nusantara yang akan direlay langsung dari program 4 Jakarta. Tetap bersama beta di 104,3 MHz karena selepas SBN nanti akan hadir program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, bahasa bukan sekedar alat komunikasi bagi masyarakat atau empah meto, melainkan instrumen sakral yang memiliki daya magis untuk menyembuhkan, mendamaikan, hingga menolak bala. Menurut pemerhati budaya Timor Ibrahim Nenohai, ritual Naketi merupakan sistem religi kuno yang masih eksis hingga kini, meski telah mengalami transformasi media dan bentuk. Ritual Naketi dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh, bencana atau konflik sosial. Masyarakat percaya bahwa kejadian tersebut bersumber dari hubungan yang tidak harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan program dapur MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Raga mengatakan program dapur MBG sejalan dengan visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat, terutama dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan kelompok rentan seperti anak sekolah dan ibu hamil. Menurutnya, keberadaan dapur MBG memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat. Pemda berharap pelayanan dari dapur-dapur yang telah tersedia dapat berjalan optimal sesuai arahan pemerintah pusat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji. Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Kita
2: kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh gitu, iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk dia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini Kak Henche?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas ya.
1: Baiklah, Kak Henji, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah

0: narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya
0: nih. Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung ya narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para
1: pemirsa. Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada
2: di Jakarta. Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan.
0: Iya.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih.
0: Oh, kecil. Begitu. Suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo, Ilya. Apa kabar?
0: Baik. Baika. Baik, tapi kecil banget nih, Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, nah, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih, jadi
0: buat iya,
1: sampai ya dengar ya, otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin
1: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh
1: ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya,
1: Lia.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, lihat dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Ince.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Hengci. Kak Hengci. Kak Hengci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Hengci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Hengci. Selamat siang Kak Hengci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya, iya. Oke kalau gitu.
1: Alhamdulillah, okay. Baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Hengci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Hengci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Hensi, juga Ibu Julia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu, gitu ya. Tapi yeah, dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke. Oke, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke. Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mah budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional, maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, liai. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian, jadi music as an instrument of peace. Itu sesuatu yang luar biasa, dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Okay. Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya saja, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk mungkin, Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, tuh hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering, selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi iya,
2: album sekarang ini ya, apalagi sekarang ini ya.
3: Anak pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya.
3: Bisa banyak bisa orang.
2: Banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frequency penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donjir, kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke,
2: ini ya. Ini ya. Oke. Di 0813-5624-5887 ya kita. Dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih kak. Kita langsung aja ya.
1: Baik, boleh
2: halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tapi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, itu aja, Kak. Thank you.
2: Terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya. Ya.
4: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah itu kembali. Enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah, biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah, itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Nah, musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi. Dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Semua punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap luar biasa. Juga. Iya.
5: Paroni.
1: gitu.
5: Jadi kalau tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Ini lagunya Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita.
1: Baru kenal yuk Cik Gu.
6: Iya, jadi
4: asap ya. Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu enggak Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu. Puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni itu saudaranya saya. Jadi tahu lah.
6: Berat.
5: Silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starbor ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di Daegu.
1: Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya lebih
4: aku? Terima kasih.
6: Ya lebih aku pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang.
4: kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi Ambon. Kan satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu sepiranya.
1: Veronica.
6: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Apa jawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik, kemudian hubungkan budaya musik ini, kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya tuh. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
2: Secara singkat boleh ya Pak Roni?
1: Iya boleh.
2: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu.
2: Iya, tetap eksis ya gitu.
4: Jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi city of music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
2: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
2: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, dalam tradisi masyarakat Timor atau Imeto, Okomama bukan sekedar wadah anyaman siri pinang biasa, melainkan elemen sakral yang menjadi jembatan komunikasi sosial, simbol hukum adat hingga wadah yang mengandung nilai kebenaran tertinggi. Menurut budayawan Timor, Timotius Kabu, Okomama adalah representasi keberadaban bagi orang Timor. Secara harafiah, Oko berarti wadah yang dianyam dari dalam lontar, sementara Mama berarti mengunyah sirip pinang. Oko Mama terdiri dari dua bagian, induk atau wadah bawah dan tutup. Induk melambangkan gudang tempat menyimpan hasil, sedangkan tutup menjadi simbol perlindungan. Adapun isi dalam Oko Mama memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti sirih yang melambangkan laki-laki, pinang yang melambangkan perempuan, kapur sebagai simbol ikatan atau penyatu keduanya dalam kebersamaan, dan tembakau sebagai simbol penyemangat. Beralih ke informasi berikut, sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar pekerjaan konvensional. Karena melalui kreativitas dan inovasi, pertanian bertransformasi menjadi peluang usaha yang menjanjikan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas yang kini mulai dilirik petani adalah budidaya jamur tiram. Menurut Iskia Gandhi Runesi, seorang petani muda dari P4SB Skam Petani, bisnis ini sangat potensial karena memiliki siklus panen yang cepat dan bahan baku yang sangat mudah didapat. Iskia juga mengungkapkan bahwa media tanam jamur atau yang disebut dengan backlog dibuat dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu halus yang biasanya dibuang atau dibakar di tempat mebel. Proses pembuatan jamur tiram juga membutuhkan ketelitian dan sterilisasi yang tinggi. Tahapannya mulai dari pencampuran media, pengukusan selama 8 hingga 10 jam untuk memastikan sterilitas, pembibitan hingga masa inkubasi selama 1 bulan di ruang khusus. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

Dangdut, dangdut adalah kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, basudara, kakak nyong dan kakak nuna. Selamat siang jelang sore. Kotong ketemu di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu jam ke depan sampai di pukul 16 untuk sesi yang pertama. Dan kita lanjut nanti sampai di pukul 17 untuk sesi yang kedua. Bapak mama, basudara, kakak nyong dan kakak nuna, boleh gabung di Pro Dangdut ya. Siang jelang sore kali ini ya. Beta punya pilihan lagu dangdut di sini. Bapak mama bisa ikutan request. Dari Amelia SMS, Lilin Herlina Jangan Dendam. Heti klepek-klepek. Heti dengan klepek-klepek hatiku ya. Ada Moksin Alatas Wajadi Balik Kaca. Megizet Tanda Cinta. Evita Mala Takdir, terus ada Inul Daratista Mawar Putih. Gita Yubi Lagi Kangen. Hamdan At Hidup Pas-Pasan. Revina Alvira Segudang Rindu. Ada Feby Pratiwi Perahu Cinta dan Ice Wong Pacar Lima Langkah. Yang mau gabung di Pro Dangdut sore ini bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 4 ya, 08113820 1043. Boleh ikutan juga di Facebook-nya Pro 4, di RRI Pro 4 Kupang. Kita tunggu tensinya yang mau berpantun atau juga yang mau kirim salam di Pro Dangdut kali ini.

Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi, berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak, berikan nutrisi terbaik, dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas.

Dari koleksinya Dop Dangdut Cinta Sabun Mandi ya. Dan mengantar kita di menit ke-25 lepas dari pukul 15 sore. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Masih dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang ingin berpantun sambil kirim salam dan request lagu di sini bisa ikutan gabung bersama Beta di line WhatsApp-nya Pro 4 ya, di 0811 3820 1043, atau juga di Facebook-nya RRI Pro 4 Kupang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada satu informasi ya, sekaligus juga warning ya bagi kita semua ya, dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengatakan Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan dan berbagai persiapan menghadapi fenomena El Nino dan potensi kemarau panjang. Nah, disampaikan bahwa berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi juga akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau jadi lebih panjang. Nah, menurutnya Bapak Mama, Bapak Saudara dan Kakak Nyong dan Kakak Nona, dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86%. Penurunan ini didorong juga oleh penguatan pemantauan titik panas hotspot dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan lapangan. Ia menekankan bahwa penekanan angka karhutlah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata, tapi juga kerjasama yang erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

Happy klepek-klepek hatiku ya, mengantar kita di menit ke-38 lepas dari pukul 15 sore ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang lagi menikmati waktu istirahat sore di rumah bersama dengan keluarga, selamat sore. Yang juga masih di tempat aktivitasnya, tetap semangat ya. Jam segini bisa dibilang jam rawan begitu ya, bikin mata juga cepat mengantuk misalnya, apalagi kalau makannya tadi terlalu banyak. Ya, apapun bapak mama semuanya ya, pekerjaan yang mungkin membuat tubuh terasa lelah, tetap semangat. Dan tentunya kita akan terus menyemangati dengan rangkaian perodang dudang-dudang adalah kita. Selamat sore buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona yang di rumah yang lagi mendengarkan perodang dud. Silakan yang ingin bergabung udah sampai di jam 4 ya, untuk sesi yang pertama di line WhatsAppnya perempat, untuk line telepon ya diinformasikan belum bisa kita pakai gitu ya. Jadi bapak mama bisa menghubungi via WhatsApp di 08113820104 atau juga di Facebooknya RRI Perempat Kupang. Satu informasi kita hadirkan lagi ya untuk ketemu semua dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan pemerintah siap memberikan subsidi apabila harga pangan yang masih impor seperti kedelai melampaui harga eceran tertinggi atau head di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Pernyataan ini disampaikan merespons potensi dampak tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah komoditas pangan impor termasuk kedelai. Menurutnya, intervensi dapat dilakukan melalui subsidi ongkos distribusi maupun bantuan stabilisasi harga agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga pangan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga pangan di wilayah masing-masing. Dan percepatan respon penting dilakukan agar apabila gejolak harga terjadi, kenaikan tidak terlalu membebani masyarakat. Menurutnya, pemerintah pusat juga dapat melakukan intervensi melalui koordinasi berbagai pihak termasuk Perumbulok, Badan Gizi Nasional, hingga subsidi transportasi untuk

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

56 menit ya, melangkah dari pukul 15 sore. Dan bawa mama saudara ke kanyang kekanonan satu informasi ya, mau jadikan untuk semua di mana dari menteri.

Pembangunan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang nasional. Sekolah rakyat tahap kedua dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Setiap kawasan ini dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA yang juga dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 yang dilaksanakan di 104 lokasi seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga mencakup 32 provinsi dan 102 kabupaten atau kota dengan target kapasitas mencapai 112.000 lebih siswa dalam 3.744 rombongan belajar. Sekolah rakyat juga akan dilengkapi dengan lab keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstra kurikuler, dan ruang terbuka.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Desa Tua Mese, Kecamatan Wiboki, Anliu, Timur Tengah Utara sebagai salah satu desa yang memiliki berbagai potensi alam yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi. Desa ini dikenal sebagai desa wisata dengan pantai yang indah, wisata perbukitan, wisata mangrove, budidaya tambak udang dan ikan. Terdapat juga potensi di bidang pertanian, peternakan, produksi minyak kayu putih, gula air, gula batu, produksi sopi dan lainnya. Menurut John Gildon Adu, Pemdes mendorong masyarakat agar memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sebagai sumber penghasilan dalam keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengambil langkah agresif menekan angka stunting yang saat ini masih ada di angka 18,1% dengan total 2.657 anak terdiagnosis stunting dari 14.000 lebih balita yang diukur. Pemerintah daerah kini menetapkan status siaga bagi desa-desa dengan prevalensi di atas 25%. Kepala Baperida Flores Timur, Apolonia Korebima, mengungkapkan selain faktor ekonomi, infeksi berulang dan pola asuh keluarga menjadi pemicu dominan. Sebagai respons, Pemkab Protim juga akan meluncurkan program makan bergizi gratis stunting Flores Timur pada 20 Mei 2026 yang menyasar sekitar 1.000 lebih anak di 63 desa prioritas. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

的。

Permainan tradisional merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Di balik kesederhanaannya, permainan rakyat menyimpan nilai-nilai luhur tentang kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Liu Mui Fui, permainan tradisional masyarakat Atoni Pahmeto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan kebanyakan permainan rakyat yang dimainkan oleh anak-anak, Liu Mui Fui justru menjadi ajang bagi orang dewasa, terutama laki-laki, untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan mereka dalam berhadapan dengan hewan liar. Permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari eksperimen

0: ekspresi budaya dan identitas sosial masyarakat Timor yang sangat menghormati alam, hewan, serta nilai-nilai keberanian. Dalam pelaksanaannya, Liu Mui Fui sering melibatkan interaksi langsung dengan hewan liar, seperti babi hutan atau hewan tangkapan lainnya dalam suasana yang syarat tantangan. Permainan ini menjadi simbol hubungan manusia dengan alam yang bersifat timbal balik. Manusia menunjukkan keperkasaannya, namun juga tetap menghormati kekuatan alam dan makhluk hidup lain. Melalui Liu Mui Fui, masyarakat Atoni Pahmeto mengajarkan pentingnya keberanian yang dibarengi dengan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitarnya. Berikut penjelasan Ibrahim Nenohai, pemerhati budaya Timor.
1: Permainan ini biasanya termasuk permainan elit pada zamannya ya gitu. Di mana orang-orang pun amaf itu pada zaman dulu gitu, Pak. Ya, bukan orang khusus ya, peserta pemainnya itu masyarakat semua pada umumnya, sedangkan di panen, pesta panen kalau orang Timur itu puipa. Nah, di sini karena sebelum itu ada larangan, istilah kami orang Atoni itu disebut dengan bunuh banu talas atau larangan untuk tidak boleh memetik kelapa, tidak boleh memetik pinang, juga tidak boleh menangkap binatang liar atau binatang berburu. Berdoalah para pahtuaf atau orang-orang yang kuasa, orang-orang yang memiliki hak. Kita lanjut dan permainan ini, ketika larangan itu dibuka ya, dibuka karena bunuh kusnya sapi. Nah, ini bisa dilakukan berhari-hari, Bapak. Seperti itu kalau permainan di alam bebas. Tapi kalau permainan ini dilakukan di kandang, maka itu sangat seru, seperti perayaan 17. Jadi dilepaslah paling galak itu. Maka di orang-orang yang ada di situ, orang tua yang para orang-orang sakti ya, kalau dulu disebut orang-orang meo, mereka diberi tantangan untuk siapa yang bisa menangkap, bahkan mematikan sapinya. Okay. Dan ini taruhan juga, kadang kena tanduknya, seperti orang bermain matador itu. Karena di sini tantangannya itu adalah bisa mematikan sapi ini. Dan kalau pada zaman dulu itu, ketika belum ada larangan untuk menembak, kadang mereka menembak atau mereka menombak. Tapi kalau udah di dalam kandang, berarti itu tangan kosong. Dan itu sangat memacu adrenalin, karena sapi yang dilepas di sana itu bukan sapi yang kecil. Sangat dipilihlah yang sangat galak seperti itu. Kalau sama sekarang itu kadang dilakukan itu, mohon maaf ya, dipilihlah anak babi yang klis, istilah orang-orang kami orang Atoni itu bilang klis. Klis itu artinya tidak bisa sentuh. Kadang mereka menggunting bulunya itu mengkilat betul, jadi menggunakan minyak, kadang diberi oli ya, diberi oli dan diberi sehingga sulit ditangkap ya, licin bukan main dan tangkap ya, seperti itu. Dan itu serunya karena dilepas satu-satu orang yang, dan diberi waktu, dia mau menangkap itu dalam jangka waktu berapa menit, kalau tidak berarti keluar. Dan itu diberi hadiah. Untuk jam sekarang itu dilakukan semacam itu.
0: Lebih lanjut Ibrahim mengatakan, tahapan permainan biasanya dimulai dengan ritual singkat berupa doa atau seruan adat yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari leluhur. Setelah itu, hewan dilepaskan dan para pemain bersiap di posisi masing-masing. Suasana menjadi riuh ketika permainan dimulai. Sorakan penonton, teriakan semangat, dan suara langkah kaki yang berpacu menciptakan atmosfer penuh adrenalin. Tidak seperti permainan pada umumnya yang dilakukan untuk bersenang-senang, Liu Mui Fui justru sering dimainkan dalam suasana duka, terutama saat upacara kematian tokoh adat, orang terpandang, atau anggota keluarga besar. Dalam konteks ini, Liu Mui Fui menjadi bagian dari ritual adat yang berfungsi mengekspresikan penghormatan terakhir sekaligus melambangkan semangat dan keberanian yang diwariskan oleh almarhum semasa hidupnya.
1: Sering dikhususkan untuk menguji keberanian itu, dan dilakukan pada waktu mohon maaf ya, masih dalam keadaan duka, keadaan duka. Karena dalam tradisi orang Atun itu biasanya ada istilah Atuin Amaf, atau orang yang saudara perempuannya kalau meninggal berarti yang jadi yang akan titik kepala itu laki-laki. Hmm. Nah, di sini akan diberi tantangan sehingga orang akan mengatakan bahwa lo saudara saya kok kenapa tidak bisa, saya mau tidak mau harus menantang ini. Jadi seperti menantang maut untuk menebus ya, menebus saudara seperti itu. Dan ini pernah dilakukan ketika saya meninggal itu, dimasukkan kerbau ya, kerbau dalam kandang yang paling jahat waktu itu, kerbaunya agak bulus, dan diberilah tantangan pada omnya saya. Mereka itu ada beberapa orang, silahkan menangkap dengan tangan kosong kalau memang dikatakan bahwa kamu jago. Dan mereka bahkan setelah bicara bahasanya, mantranya itu, lompat dari pagar dan berhadapan muka dengan kerbau ini. Kita semua pada histeris, ini mati atau hidup omin. Ternyata dengan tangan kosong itu dia bisa patah lehernya. Dia teriakan mantranya itu, sapinya kaku di tempat.

0: Salah satu nilai utama yang tercermin dalam permainan ini adalah keberanian dan keteguhan hati. Para pemain yang berhadapan dengan hewan liar melambangkan semangat pantang menyerah, sebagaimana masyarakat Timor memandang kehidupan dan kematian sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan ketabahan. Selain itu, Liu Muifui juga menanamkan nilai kebersamaan dan solidaritas karena permainan ini tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama-sama dalam suasana kolektif yang meneguhkan rasa persaudaraan. Dalam kebersamaan itu, masyarakat saling menguatkan, saling menghormati, dan meneguhkan makna hidup di tengah kehilangan. Dengan demikian, Liu Muifui menjadi refleksi tentang keberanian, penghormatan, dan kebersamaan. Nilai-nilai luhur yang membuat masyarakat tetap tegar, bahkan dalam suasana duka yang paling dalam.
1: Ya, memang ada makna tersendiri ya. Ketika kalau dalam suasana duka itu, orang menembus tantangan atau menembus saudaranya melalui tantangan ya, seperti itu. Kalau waktu itu bahkan dengan penuh air mata ketika dia mematahkan atau mengalahkan sapinya, kerbaunya itu, dengan air mata dia menginjak di atasnya dan menyebut saudara, namanya saudara yang meninggal itu, nenek opa saya itu. Dia berteriak dengan histeris dan air mata jatuh, menghunus, terima keleongnya dari luar, menghunus keleongnya dan langsung potong kepalanya, tebas lehernya. Dan sangat kita apa ya, masih ingat betul dengan keberanian daripada Om seperti itu. Untuk ritual itu mereka lakukan secara pribadi ya, karena mereka punya mantra dan orang-orangnya sakti. Tapi kalau waktu itu ya, saya teringat waktu itu kegiatannya itu, mereka juga ada istilah tek uki, jadi mengacukan pacung itu. Tapi itu menggantung beberapa orang di lengannya dan mereka coba mengayunnya. Siapa yang sakti dia boleh masuk kandang ya. Jadi tekuki itu juga salah satu permainan yang teringat saya itu. Jadi mereka beberapa orang memegang tangannya dan dia mampu menarik tangannya atau tidak. Ketika dia mampu mengalahkan orang-orang ini maka dia bisa masuk ke kandang. Jadi sebelum itu juga memang ada tekuki dan terusnya. Salah satu syarat seperti itu. Tapi waktu itu ada juga om yang kalah tapi dia tidak mau kalah juga, dia beri tantangan, dia juga ikut masuk, tapi bahkan hampir sedikit karena tanduk dan apa selimutnya juga robek keluar sendirinya oleh sapi. Bukan anak itu tidak, jadi kebanyakan itu orang dewasa, orang dewasa. Yang kedua itu orang-orang yang berani ya, berani tidak mendaftarkan diri, tapi mereka bahkan dari jauh berteriak, misalnya seperti itu, saya masuk. Jadi mereka antri seperti itu. Antri. Nah ini kalau di kandang ya, tapi kalau di luar itu, kalau di luar saya masih ingat betul itu, di luar itu mereka menggunakan satu apa ya, kemampuan magic juga ya. Itu namanya abanat. Abanat itu jadi binatang itu di kadang tidak liar, sengaja dibuat lebih liar lagi. Tidak tahu mantranya seperti apa, saya tidak tahu. Jadi orang-orang ini nih, mereka punya kemampuan membuat binatang ini liar. Kita yang berburu ini, teringat saya waktu itu, kita yang selama 2 hari itu binatangnya tidak pernah dapat itu. Saya sendiri ya, karena saya sendiri joki kudanya, diikut dalam mengejar. 2 hari berturut-turut itu tidak dapat. Ketika saya pulang tanya bapak, kenapa tidak dapat sapinya? Itu om itu mereka abanat. Nah abanat ini artinya dia membuat binatang ini liar. Dan ketika dia masuk hutan, binatangnya masuk hutan. Ketika dia di luar, binatangnya keluar. Jadi seperti itu mungkin menggunakan kekuatan magic atau apa, saya juga tidak tahu seperti itu. Ya, kalau di kandang itu diuji satu persatu. Yang kalah keluar, yang kalau sudah kalah keluar, kadang dikejar sampai keluar pagar itu keluar. Dan itu satu-satu kalau di dalam kandang. Tapi kalau di alam bebas itu berkelompok. Itu saya ikut bermain di alam bebas, karena kalau di alam bebas saya berani karena kita masih kecil waktu. Jadi di alam bebas itu saya sendiri menunggang kuda ikut-ikut. Kalau siapa yang dapat, karena waktu itu ditawar, siapa yang dapat berarti dia mendapat daging paling banyak dari ini, maka saya ikut. Nah ini di alam bebas itu kita berkelompok, saya bersama ada salah satu kakak saya, kami sama-sama menunggang kuda. Dan waktu itu kalau untuk di alam bebas itu kita dilatih seperti itu. Dari sudah kecil itu sudah dilatih untuk berburu. bagaimana memegang tombak, bagaimana memegang keleong di atas, bagaimana menombak di atas dan seterusnya. Jadi ini permainannya sudah dilatih ketika masih kecil. Tapi kalau di kandang itu, mohon maaf ya, saya sendiri belum pernah ikut bermain, hanya sebagai penonton. Tapi kita bahkan panjat pohon itu karena takut itu seperti itu. Kalau di pada orang mati itu hewannya itu akan didapat oleh Atuin Amaf itu, yang titik paku itu, tengkorak itu. Dan itu diberi, Atuin Amaf itu diberi tantangan tadi itu. Silakan ambil sendiri. Punya paku ini silakan diambil sendiri di kandang. Kadang diberi pilihan itu, memasukkan waktu itu kami masukkan 8 ekor, terus diberi pilihan silakan memilih yang mana. Jadi yang lainnya itu dikeluarkan kembali, silakan pilih yang mana untuk diambil. Nah itu setelah dia mendapat sapi itu, dia menangkap sapi itu, dia bawa dagingnya. Ya, dan kebanyakan itu didapat dalam keadaan mati, tidak pernah di hidup seperti itu.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibrahim memandang Liu Mui Fui bukan hanya sebagai permainan tradisional biasa, tetapi sebagai bagian dari jati diri masyarakat atau Nipah Meto yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritualitas yang dalam. Permainan ini memiliki nilai heroik yang sangat tinggi, terutama bagi mereka yang diyakini memiliki kesaktian atau kemampuan batin luar biasa. Dalam tradisi masyarakat Timor, orang yang berani ikut dalam permainan ini menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan diri, bukan semata untuk unjuk kemampuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Liu Mui Fui dipandang sebagai ajang kehormatan dan kebanggaan bagi laki-laki dewasa dalam masyarakat atau Nipah Meto.
1: Kalau secara apa ya, kosmologis atau hubungan kita dan alam itu, kalau Liu Mui Fui di alam bebas itu ada satu nilai yang sangat luar biasa. Saya sampai sekarang itu masih teringat orang dengan sembarang menembak burung, bahkan burung pipit sekarang pun jarang. Pada zaman dulu itu dilarang. Jadi itu kalau pada zaman Bupati Pitalo ya, kalau tidak salah, itu ada satu aturan adat itu namanya pasu. Jadi kalau ada yang sembarang berburu itu di denda kerbau satu ekor. Nah ini satu nilai yang sebenarnya menjaga alam dan alam sekitar, terutama binatang-binatang yang memiliki nilai apa ya, nilai hubungan kosmologinya yang tinggi. Yang kedua, kalau permainan biasa itu ada nilai heroiknya, kepahlawanan, karena menguji orang-orang yang memiliki kesaktian dalam berburu, itu nilai kepahlawanannya. Dan yang terakhir itu, kalau dibilang yang namanya permainan juga ada hiburan itu, nilai hiburannya. Ya, saya sudah banyak menulis tentang ini, sudah tidak ada perlindungan terhadap binatang liar, sehingga tradisi ini sudah mulai punah. Tidak ada pemugaran kembali atau revitalisasi, dan semoga nanti pada acara-acara adat ya akan dilakukan. Dan pada bulan November ini ada satu kegiatan di, kalau tidak salah itu di Niki-Niki, itu saya lihat mereka menggaungkan ada dalam kondisi rundown acaranya itu, ada satu acara Liu Mui Fui, dan mudah-mudahan itu akan dilestarikan karena ini sebagai salah satu mainan tradisional yang hampir punah dan akan dipugar kembali.

Mendengar Liu Mui Fui adalah bagian penting dari adat dan budaya masyarakat atau Nipah Meto yang syarat makna. Di dalamnya terkandung nilai penghormatan terhadap leluhur, keberanian, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Permainan ini bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah simbol kehidupan yang mencerminkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kehormatan dalam bingkai adat Timor. Pelestarian Liu Mui Fui menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Melalui upaya pelestarian, makna yang terkandung di dalamnya dapat terus dijaga agar adat tetap hidup dan dihormati.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam respons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bas Saudara, tong tiba di akhir dari rangkaian program Dugang Dutera kita untuk kesempatan kali ini. Kotong ketemu lagi di esok, masih di jam yang sama dari jam 3 hingga jam 5 sore.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pantai Nurdin yang terletak di Desa Lembut Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam sekaligus keunikan tersendiri. Pantai ini dikenal dengan panorama laut yang jernih serta suasana yang masih alami dan tenang. Pantai Nurdin dikenal oleh masyarakat karena lokasi strategis dekat pemukiman serta akses cukup mudah dijangkau. Selain itu, garis pantainya dihiasi batu kecil alami memberikan nuansa khas berbeda dibandingkan pantai lain di wilayah Alor. Beralih ke informasi selanjutnya. Kawasan titian mangrove Pesing Hong di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor menjadi salah satu pilihan wisata alam yang diminati masyarakat untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Destinasi ini menawarkan suasana hutan mangrove yang asri berpadu dengan panorama laut yang tenang. Lokasi yang berjarak tidak jauh dari kota Kalabahi, di mana selain menikmati panorama laut, pengunjung juga dapat bersantai di sejumlah bangku yang tersedia di sepanjang kawasan wisata. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

Apa mabar saudara, liburan ke Pulau Sumba tidak hanya menikmati keindahan alam yang eksotik. Pulau Tanah Merapu ini juga menyimpan begitu banyak jejak megalitikum dalam kawasan kampung adat yang masih terjaga hingga kini. Salah satu kampung adat yang masih terjaga adalah Kampung Weigili. Wajib dikunjungi saat liburan ke Sumba. Ya, dan selain destinasi wisata budaya kampung Ratenggaro, Kampung Taru, situs budaya megalitik Kampung Weigili juga wajib potong kunjungi kalau potong sempat ke Kabupaten Sumba Barat. Kampung Weigili terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Merupakan perkampungan masyarakat yang dibangun berdasarkan tradisi megalitik yang didapatkan dari leluhurnya ya. Sebagian besar masyarakatnya juga menganut ajaran Merapu. Kampung ini berada di tengah perbukitan sehingga untuk mencapai situs ini harus melalui jalan aspal kecil Wanokaka dan sedikit melewati jalan kapur dan terjal. Berada di atas bukit Kampung Weigali dan rumah-rumah masyarakat yang berada di lereng-lereng bukitnya. Semua rumah di kampung ini terbuat dari kayu bambu serta alang-alang sejenis rumah panggung dengan atap joglo. Di tengah-tengah kampung, tepatnya di dataran yang paling tinggi terdapat areal kuburan para leluhur, yang mana kampung ini secara turun-temurun juga digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Bagian besar areal utama dibuat dari batu-batu alam. Pintu masuk kampung ini juga berada di sebelah jalan di sebelah utara berupa jalan setapak kecil di atas tebing. Kampung ini kaya akan mitologi seputar sejarah dan asal-usul leluhurnya. Nah, berdasarkan informasi tetua Kampung Weigili, kampung ini dulunya dibangun oleh Ubu Palabang yang merupakan salah satu dari orang-orang pertama yang datang ke Pulau Sumba. Legenda lainnya bercerita tentang letak kampung yang asli sebetulnya terletak di sebelah kiri kampung yang sekarang. Di situs kampung adat ini ditemukan beberapa situs lainnya seperti kubur batu yang berjumlah 7 buah, tiang adung dan lempengan batu alam.

0: Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak, Mama, Basaudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.
1: Bapak, mama, saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni anak. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, basodara, kakak nyong, kakak nona, bersiaplah untuk sebuah petualangan unik yang memadukan keindahan bawah laut, yang menakjubkan dengan kekayaan budaya maritim di Pulau Pomana. Terletak di Teluk Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, Pulau Pomana adalah destinasi sempurna bagi yang ingin mencari pengalaman menyelam dan snorkeling kelas dunia, sekaligus ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat Bugis yang kental dengan tradisi bahari mereka. Pulau ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga interaksi dengan pengalaman yang sangat otentik. Pulau Pomana adalah surga sejati bagi para pencinta kehidupan bawah laut. Perairannya yang jernih menyembunyikan keindahan terumbu karang yang luar biasa dan beragam biota laut. Saat kita menyelam atau snorkeling di sekitar pulau ini, kita akan disambut dengan pemandangan formasi karang yang sehat, aneka jenis ikan tropis berwarna-warni, penyu laut yang anggun, dan mungkin saja melihat parimanta melintas. Kondisi perairan yang tenang dan visibilitas yang baik menjadikan setiap sesi penyelaman atau snorkeling menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Namun yang membuat Pulau Pomana semakin istimewa adalah keberadaan komunitas masyarakat Bugis yang telah lama mendiami pulau ini. Mereka adalah pelaut ulung yang menjaga erat tradisi dan budaya maritim nenek moyang mereka. Kita juga akan melihat perahu-perahu tradisional Bugis bersandar di pesisir dan merasakan langsung kehidupan desa yang sederhana namun kaya akan nilai. Berinteraksi dengan penduduk lokal akan memberikan wawasan mendalam tentang cara hidup mereka, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut, dan keramahan khas mereka. Untuk mencapai Pulau Pomana, kita perlu melakukan perjalanan laut dari pelabuhan di Maumere. Jarak tempuh dari Maumere ke Pulau Pomana sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan perahu, tergantung pada jenis perahu yang disewa dan kondisi gelombang laut. Perjalanan ini akan memberikan pemandangan indah Teluk Maumere dari tengah laut. Jika berkesempatan, mari berpetualang ke Pulau Pomana. Ini merupakan kesempatan langka untuk menyelam di perairan yang indah, belajar tentang budaya maritim yang kuat, dan merasakan keramahan tulus masyarakatnya. Bapak mama, basodara, kakak nyong, kakak nona, mari jadikan Pulau Pomana sebagai salah satu tujuan utama

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Suasana penuh semangat, haru dan kebanggaan mewarnai pembukaan kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Lomba Kompetensi Siswa tingkat MKKS SLB Sekota Kupang tahun 2026. Asisten Pemerintahan dan Kestra Sekda Kota Kupang, Hengki Malelak, menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar perlombaan, melainkan panggung harapan bagi anak-anak luar biasa di Kota Kupang. Ia menyampaikan bahwa setiap anak memiliki cahaya dan keistimewaannya masing-masing. Ia bahkan mengutip pesan Paus Fransiskus yang pernah menyebutkan penyandang disabilitas sebagai bintang yang bersinar di langit Nusantara. Beralih ke informasi berikut, komunitas sebuku bagi NTT, BBNTT terus mendorong hadirnya literasi pembelajaran yang kreatif dan inklusif bagi anak-anak khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Rotendao melalui kolaborasi bersama komunitas Ruby, Ruang Berbagi Ilmu. Kegiatan literasi ini dirancang tidak hanya berfokus pada membaca, tetapi juga membangun keberanian, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak-anak. Perwakilan BBNTT Kupang, Udo Famal, menjelaskan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk dibawa ke Rote pada Juni 2026 mendatang. Pendekatan yang diambil dalam kegiatan ini tergolong unik karena menggabungkan literasi dengan elemen populer yang dekat dengan keseharian anak-anak seperti musik dan permainan. Udo menekankan bahwa metode kreatif sangat diperlukan agar anak-anak pesisir tidak merasa bosan dan lebih berani menunjukkan kemampuan diri mereka. Informasi tadi mengakhiri Pas Jam kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

nanti ya. Dan tentunya selama beberapa jam ke depan ini Daten punya informasi mengenai Kota Tempung budaya, mengenai Kota Tempung destinasi wisata, dan juga ada hiburan-hiburan dari Kota Tempung daerah NTT ya, lagu-lagu yang ada dari yang ada di Kota Tempung daerah NTT ya, dan juga dari Timur Indonesia yang siap menemani bapak mama kakak nyong kakak nona sama pung rutinitas kesibukannya ya. Ya masih batas sibuk, semangat saja ya, masih dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah ya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan satu lagu dari kakak Mario Gekelau ya, ada satu lagu dengan Aseba, Ade Senyum Bahaya. Memang kalau Ade pun senyum tuh terlalu bahaya, apalagi kalau Ade pun senyum tuh ada lubang pipi sedikit ya, lesung pipi orang kau pembilang ya. Selamat malam bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Setelah beberapa nomor lagu lah yang mau Daten putar, nanti Daten kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa sa yang mau Daten kasih tahu ya. Dan juga mau Daten ajak bapak mama dong pasiar-pasiar ya di Kota Tempung, tempat-tempat wisata yang ada di Kota daerah NTT. Pantau terus Prompet FM, suara budaya NTT.

0: Jemput tamu lazimnya dilakukan oleh segerombolan orang dengan kendaraan modern seperti mobil. Tapi bagaimana jika tamu disambut dengan pasukan berkuda? Wah, pastinya seru kan? Tradisi menjemput tamu dengan pasukan berkuda lengkap dengan busana adat hanya dapat Anda temukan dalam kebudayaan masyarakat suku Rongga yang ada di kampung Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi, tradisi ini hanya dilakukan bagi orang-orang istimewa saja, semisal bupati, gubernur, uskup, menteri, atau presiden.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, keindahan alam itu Sonde pernah abis-abisnya untuk kotong explore ya, untuk kotong nikmati begitu. Dan buat Bapak Mama Saudara semua yang suka dengan tantangan dan juga penjelajah alam, maka lokasi wisata air terjun Ngambang Buu di Desa Tonggo Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, ini layak masuk dalam daftar destinasi wisata. Jarak lokasinya itu hanya sekitar 8 km dari arah barat kota Ende, Sonde begitu jauh ya. Untuk mencapai lokasi air terjun, saudara semua hanya bisa menggunakan sepeda motor. Perlu hati-hati juga karena kondisi infrastruktur jalan masih belum memadai. Lelahnya perjalanan itu akan terbayar lunas ketika sampai di air terjun. Keindahan pemandangan air terjun itu juga terpampang nyata ya. Keistimewaan alamnya masih asli, airnya sangat jernih dan suhunya yang sejuk di tengah hutan. Banyak batuan disertai cekungan-cekungan batu juga yang bisa Bapak Mama dong jadikan spot untuk berfoto, baik itu bersama kawan-kawan dan juga bersama dengan orang-orang terkasih.

Tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

0: dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: Banjirop yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjirop dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjirop, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Kadang katong sudah siap.
2: Bencana bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Sonde perlu takut, asal katong tahu cara untuk mencegah jatuhnya korban. Mari katong cari tahu apa yang bisa katong lakukan untuk terhindar dari bencana.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan sampai kasih lewat ya Ketumpung Obrolan Budaya hari ini bersama dengan Kakak Melian Seoveto dan juga Kakak Yenzi Unbanunaek ya. Dan Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi ini merupakan pelaku dan juga aktor teater Satu Timur yang akan baca cerita banyak tentang dari naskah ke panggung merawat budaya lewat teater. Nah, seperti apa kau temukan obrolan budaya sebentar? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Baik, umuram.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penguatan kewirausahaan iklim sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur. Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan diseminasi hasil pemetaan ekosistem kewirausahaan iklim di Indonesia Timur yang berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kondisi, tantangan, serta peluang pengembangan kewirausahaan iklim di wilayah Timur Indonesia. Program ini sebelumnya telah melaksanakan Climate Innovation Workshop bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta komunitas inovasi di Ambon, Kupang, dan Makassar. Dalam sambutannya, Joseph Larry Rupidara menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Australia dan Indonesia yang dinilai mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan kewirausahaan iklim di tingkat lokal. Menurutnya, kegiatan diseminasi ini menjadi ruang dialog strategis yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat memahami tantangan perubahan iklim sekaligus menyusun kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sika kembali menggandeng PT FTF Globalindo untuk berinvestasi dalam pengelolaan Taman Kota Maumere, Tsunami Maumere. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026. Pemerintah daerah kini membidik pengembangan kawasan Taman Kota sebagai ruang publik sekaligus sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT FTF Globalindo atas keberhasilan pengelolaan e-retribusi parkir yang menilai rencana revitalisasi Taman Kota Maumere Tsunami Maumere sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi dan penataan kota. Menurutnya, konsep pengembangan yang ditawarkan investor telah dikaji secara menyeluruh, termasuk manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Demikian berita pas jam kali ini, Beta Daten. Sampai jumpa besok di pukul 6.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Basodara semua ya. Dan budaya itu kalau kau mau beromong, sonde selalu hadir lewat buku sejarah ataupun cerita dari generasi pidi generasi begitu. Kadang budaya itu justru hidup di atas panggung melalui dialog ya, melalui gerak ya, ekspresi dan juga kisah yang dekat dengan kehidupan katong sehari-hari begitu. Lewat teater ya, sebuah naskah bukan sekedar rangkaian kata, dia tuh bisa menjadi ruang untuk menghadirkan kembali cerita rakyat, nilai-nilai kehidupan, kemudian bahasa daerah, sampai potret masyarakat yang terus bergerak bersama mengikuti zaman ya. Dan malam ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di obrolan budaya, katong akan baca cerita ya tentang dari naskah ke panggung, merawat budaya lewat teater bersama dengan katong pun narasumber yang memang sangat luar biasa, masih muda tapi sudah sangat berprestasi ya begitu. Dan malam hari ini juga sudah ada di katong pun studio Pro 4 RRI Kupang, ada kakak Meilian Seoveto dan juga kakak Yenzi Unbanunaek ya, selaku merupakan pelaku teater Satu Timur ya. Dan katong akan baca cerita banyak bagaimana sebuah cerita budaya diolah dari naskah, dihidupkan di atas panggung, dan menjadi salah satu cara menjaga agar budaya itu tetap dekat dengan masyarakat, apalagi buat generasi muda ini ya, yang menjadi tantangan begitu ya, apakah mereka masih mencintai budaya daerah atau sonde. Tapi lewat kakak Meilian Seoveto dan juga kakak Yenzi ya, ini mereka membangkitkan semangat anak muda untuk tetap mencintai budaya. Dan malam ini katong sudah kedatangan tamu ya, kakak Meilian dan juga kakak Yenzi. Halo, selamat malam kakak.
3: Halo kak, selamat malam.
2: Iya, selamat. Kabarnya bagaimana kakak?
3: Baik, ya.
2: Oke, okay. Malam ini kita mau ngomong soal ini, dari naskah ke panggung, merawat budaya lewat teater ini ya, lewat teater Satu Timur lebih tepatnya.

0: begitu ya. Iya, tapi pendengar juga dan Datin sendiri juga mau tahu ini, Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi. Tapi kalau nama panggilannya?
1: Mei.
0: Kalau
2: Kak Yenzi.
0: Yenzi.
2: Yeah.
0: Yenzi.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ini awal mula begitu ya. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi bergabung dengan Teater Satu Timur dan bagaimana awal ketertarikan begitu dari Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi pada dunia teater ini. Mana yang duluan?
2: Kakak Mei duluan.
0: Oke, okay, silakan Kak.
2: Baik, sebenarnya tuh kalau omong masuk teater tuh kapan? Beta dengan Yenzi tuh masuknya sama-sama. Pada 2022 itu waktu ketong masih kelas 1 SMP. Jadi itu tuh awalnya tuh dari ajakan Jusi, karena kan bapak saya juga seorang pelaku teater. Okay. Jadinya ada program sama mahasiswanya begitu. Terus kurang pemain. Jadi ajaklah saya, terus saya juga ajak Kakak Yenzi. Jadinya kita masuk ke dalam teater. Jadi situ kita terjerumus dan sampai sekarang.
0: Baik. Kalau Kakak Yenzi?
1: Kalau beta sih awalnya itu dari bapak. Jadi bapak ini berteman dengan bapaknya Kakak Mei.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari situ karena bapaknya Kakak Mei ini pelaku teater, maka dia ajaklah kita untuk masuk ke dalam komunitasnya. Nah, awalnya saya tidak tahu itu teater itu apa. Apalagi bapak bilang, ini budayawan, seniman. Saya juga sontak tahu itu apa. Tapi terakhir, bapak bilang, apa salahnya kita mencoba. Dan terakhir, saya sudah sangat-sangat nyaman di teater. Sudah tidak bisa keluar lagi dari teater sekali.
0: Oke, okay. Ini sejak tahun berapa kalau boleh tahu?
2: 2022
0: ya. Sampai dengan sekarang itu ya. Berarti
2: 4 tahun.
0: 4 tahun dari kelas
2: 1 SMP
0: sampai sekarang.
2: Iya. Ya.
0: Oke, okay. Wah luar biasa. Dan kalau boleh tahu juga ya, Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi, ini menurut Kakak berdua ya, apa arti teater begitu setelah bergabung begitu dengan Teater Satu Timur bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, apalagi buat generasi muda ini?
1: Kalau dari beta, menurut saya teater itu adalah hal yang lumrah sudah di NTT, apalagi budaya-budaya NTT itu sudah ada unsur dramanya, begitu. Teater itu awalnya itu diambil karena adanya kegiatan-kegiatan tradisi budaya dari budaya-budaya begitu, makanya ada teater. Teater itu kan terdiri dari dialog, waktu, dan juga ada blocking. Di NTT kalau ketong lihat sudah ketong ini terlalu sangat kaya dengan budaya. Nah, teater ini ketong masukkan unsur budaya agar bisa merawat dan menjaga ketong punya budaya NTT yang sangat banyak ini. Karena beli lihat di zaman sekarang nih, ketong semulai lupa-lupa dengan ketong budaya sendiri.
0: Betul.
1: Karena adanya dunia digital. Kalau dari beta itu.
0: Kalau dari Kakak Mei?
2: Kalau dari beta sih, teater itu apa ya? Kalau menurut beta, teater tuh adalah, kalau pada dasarnya kan sebuah pertunjukan. Tapi menurut beta, teater tuh beta lebih pada orang-orangnya. Karena tanpa orang-orang yang bekerja di dalam, orang-orang yang terlihat yang pentas, orang-orang di balik layar, itu pertunjukan tuh sonde akan terwujud. Kalau iya, teater tuh begitu.
0: Oke, okay, baik. Pokoknya teater itu memiliki apa ya, keunikan tersendiri lah begitu. Dan dilihat dari persepsi anak muda, dari Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi. Tapi kalau boleh tahu ini aslinya, maksudnya suku ini sehingga tertarik ini di Teater Satu Timur. Ini aslinya NTT dari Tanah Timur.
1: Iya, Kakak Yenzi juga. Sama orang Timur.
0: Gitu. Soalnya ini kalau Kakak Yenzi, kalau dari namanya Yenzi ini.
1: Jadi saya ini bapak masih keturunan Cina, mama orang Palembang. Awalnya saya sangat susah untuk tahu bahasa Kupang ya, Kakak. Cuman terakhir saya malahan susah bahasa Indonesia sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena sudah terbiasa dengan budaya-budaya sini, apalagi ikut teater, ikutan diajar.
0: Kalau untuk ini Teater Satu Timur ini berdirinya sejak kapan ini?
2: Aduh, Teater Satu Timur tuh sebenarnya sudah sangat lama, dari 1992.
0: Dari zamannya bapak atau?
2: Bapak.
0: Oh, dari zaman bapak.
2: Iya.
1: Sudah 34 tahun.
0: 34 tahun. Wow.
2: Sudah sangat lama.
0: Dan akhirnya anaknya yang meneruskan. Baik, baik, baik. Kalau dalam proses kreatif di Teater Satu Timur, ini bagaimana sebuah gagasan biasanya berkembang, begitu berkembang menjadi sebuah naskah?
2: Oke, baik. Sebuah gagasan ya. Biasanya tuh kita tuh kan mementaskan karya-karya dari orang-orang Teater Satu Timur sendiri. Ada beberapa yang dari puisi. Kalau dari puisi tuh biasanya setelah seseorang tulis puisi nih, dia bagikan, terus langsung ada yang kasih ide bilang, ayo katong pentas ini puisi, sah, ini puisi kayaknya bagus kalau katong pentas. Terus abis itu yang lain mulai, oh iya bagus, bagus, bagus. Terus katong kumpul, di situ katong mulai sama-sama katong kerja, dia punya naskah. Okay. Terus kalau naskah selesai tuh, besoknya katong mulai ini proses latihan, begitu katong langsung di casting. Jadi ini puisi ini dari ide langsung menjadi sebuah karya begitu. Katong latihan tiap hari, sama dengan waktu itu pernah karya saya tuh dipentaskan, itu judulnya tuh Jalan Pulang, itu saya mengangkat isu pembulian. Jadi setelah saya menulis, teman-teman juga tertarik untuk mementaskan puisi itu. Jadi kita mulai latihan dan mulai membuat sebuah naskah untuk dipentaskan.
0: Oke, kalau dari Kakak Yensi, apakah punya ini naskah juga? Kalau tadi Kakak Mei sudah punya Jalan Pulang, begitu. Kalau dari Kakak Mei?
1: Oh, kalau dari saya sih, saya lebih banyak ke puisi ya. Puisi itu seperti diary bagi saya begitu. Jadi saya merasakan apa, saya menulisnya dalam bentuk puisi. Nah. Jadi kalau untuk naskah sendiri, ketong nih lagi menjalankan banyak project. Jadi kalau be pun naskah nih sejauh ini belum ada yang dipentaskan.
0: Baik, baik, baik. Tapi dari Kakak Yensi baru jalan, bukan Kakak Yensi, Kakak Mei baru jalan pulang.
2: Iya, kebetulan baru jalan pulang. Nanti akan ada selanjutnya.
0: Habis dari perempat pasti jalan pulang juga.
2: Iya, pasti pulang kak.
0: Tidak mungkin tinggal di sini.
2: Iya, ya.
0: Tapi naskahnya cuman itu atau masih ada lagi banyak?
1: Kadang ketong ambil dengan simple kak. Misalnya ketong ada duduk nih, empat orang. Ketong duduk, ketong nongki-nongki, dan ketong mau bikin satu naskah. Ketong ambillah satu tema, misalnya air. Terus masing-masing buatlah dialog. Setelah ide-ide itu ini sudah dikumpulkan, ketong tulislah dalam satu naskah, lalu dibedah. Jadi naskah itu sebenarnya gampang, kak.
2: Iya.
1: Dari obrolan santai saja sudah bisa membuat satu naskah. Gitu.
0: Nah, ini kan tadi naskahnya ini mengangkat tentang isu-isu begitu ya, yang ada di masyarakat begitu. Tapi ada kosong deh tentang budaya begitu?
2: Ada, tentu saja ada, kak. Itu tuh ada salah satu naskah judulnya Mama Jangan Mati. Itu juga sebenarnya diangkat dari puisi, tetapi kita membedahnya, itu kita masukkan unsur budaya. Yang tadi kita pernah kita sebutkan ya, Tei Gugul Hili. Jadi itu tuh di mana ini, itu tuh masyarakat di Bunak ya, Bunak.
1: Iya, di Bunak.
2: Di bawah Lakaan.
1: Perempuan-perempuan
2: waktu itu diberikan titah oleh raja untuk mencari kapas-kapas untuk dibuat benang. Jadi pada puisi itu kita masukkan budaya tersebut. Waktu kita pementasan itu dari setiap sisi panggung ada 4 sisi, kita taruh masing-masing batu yang sudah terlilit dengan benang. Jadi sambil kita dialog, kita sambil menggulung-gulung benang tersebut.
0: Berarti inspirasi cerita ini bisa dibilang datang dari mana saja begitu.
2: Iya.
0: Realitas sosial, pengalaman pribadi ataupun cerita budaya lokal, sama seperti Kakak Mei ceritakan tadi ya.
2: Iya.
1: Itu kita ambil semuanya, tapi ada yang namanya di teater itu dramaturgi. Kadang ketong ambil satu puisi seperti Kakak Mei punya itu Jalan Pulang. Itu tidak ada unsur budayanya. Tetapi ketong kemas dia, ketong bedah dia, sehingga memasukkan unsur budaya. Begitu.
0: Kalau dalam pementasan ini, kalau pementasan itu ya pakai bahasa lokal, bahasa daerah atau?
2: Kalau pementasan sih biasanya pada awal itu naskah sudah pasti berbahasa Indonesia. Kemudian pada saat kita bedah, kita mulai memasukkan nih unsur-unsur budayanya. Jadi bisa saja dalam naskah tersebut ada adegan di mana satu tokoh itu dia sedih. Jadi kita langsung masukkan ratapan. Ratapan sudah pasti berbahasa daerah. Terus selain itu ada beberapa dialog yang kita taruh bahasa daerahnya sedikit, tetapi sisanya kadang kita menggunakan bahasa Indonesia atau kadang juga bahasa Kupang.
0: Oke, nah ini kan soal nama teater, Teater Satu Timor, Timor ya. Nama Satu Timor ini pasti ada hubungannya dengan masyarakat Timor juga begitu. Dan masyarakat Timor itu kental dengan budayanya begitu, ya. Sehingga diangkat dalam sebuah teater begitu, ya. Dan apakah Satu Timor ini hanya mengangkat budaya-budaya dari Timor atau ada juga dari daerah lain begitu?
1: Tentu tidak ya kak, Ketong mengambil semua budaya NTT, begitu. Bahkan banyak Ketong punya pementasan itu masukkan budaya Flores.
2: Iya.
1: Jadi banyak sekali kak, bukan dari Timor saja.
0: Berarti semua mencakup.
2: Iya, ya. Karena itu yang menjadi ciri khas teater kami kak. Karena menurut kami semua di teater, budaya-budaya di Nusa Tenggara Timur tuh masih sangat pantas dan relevan dengan kehidupan kita, dan masih sangat pantas untuk dilestarikan sampai saat ini kak.
0: Oke, baik. Dan setelah naskah selesai begitu ya kakak Mei, kakak Yenzi, setelah naskah selesai bagaimana proses menerjemahkannya itu menjadi sebuah pertunjukan di panggung begitu, apalagi panggung yang besar begitu.
2: Baik, setelah naskah tuh selesai toh kak. Kalau naskah selesai, ketemu mulai panggil tuh di grup bilang, anyway ini naskah selesai, ini tanggal begini-begini mau pentas nih. Jadi ketemu mulai panggil di grup, terus ini nanti kau tuh mulai jawab, oh iya sudah sip. Terus ketemu atur sudah kapan mau latihan. Nah pada latihan pertama tuh biasanya ketemu pengenalan dulu, ketemu kasih tahu kalau ini naskah ini begini-begini. Terus biasa ketemu tuh ada dengan ketemu punya kakak. Kakak satu Ju, namanya Kak Dion. Dia tuh yang biasanya casting ketong, dia kasih latihan ketong juga. Jadi setelah itu hari berikutnya ketong mulai datang, dia mulai lihat ketempung karakter tuh nih kak. Dia mulai casting, oh ketong cocok peran ini. Setelah ketong reading text, langsung kakak Dion tuh melakukan casting. Jadi dia kasih tahu, oh Mei nanti jadi ini. Jadi tolong pulang. Ini riset di rumah, cari-cari tahu tentang orang ini tuh biasanya kebiasaannya tuh kemana begitu. Setelah pulang tuh semua pasti ketong melakukan riset. Hari berikutnya ketong datang, ketong mulai bentuk dia punya apa ya? Yang dia punya pola yang di lantai itu biasanya
1: garis lakon.
2: Iya, garis lakon. Mulai buat garis lakon, terus ketong mulai tentukan latihan-latihan dia punya intonasi. Setelah itu biasanya Hamin berapa ya? Hamin 2 tuh ketong ada gladi kotor, terus Hamin 1 ketong gladi bersih. Sampai akhirnya pentas tuh kak.
0: Baik. Wah ini luar biasa ya nih. Dan kalau ini soal casting ini ya, kalau untuk apa ya masyarakat luas begitu, apalagi anak-anak muda yang mencintai dengan dunia teater begitu, kalau untuk mau masuk di Teater Satu Timor, apakah perlu di casting? Pasti atau langsung saja?
1: Sebenarnya tidak ada ciri yang spesifik kak, yang penting ada kemauan.
2: Iya. Dan bisa menyesuaikan dengan jadwal kami atau jadwal yang kami telah buat. Biasanya kan satu tahun kan sudah ada dia punya jadwal. Jadi kalau dia mau masuk biasanya tuh kita setiap tahun ada beberapa kali kita buka untuk umum masuk ke dalam. Jadi ketika kita buka tuh pasti ada yang langsung chat, terus ketong langsung kasih tahu nanti begini-begini datangnya ikut latihan. Setelah latihan tuh baru mereka di casting begitu.
0: Pikirnya ada kriteria khusus lagi. Mau gabung dengan Teater Satu Timor harus bisa buat naskah.
1: Tidak,
0: harus punya.
1: Itu kita belajar pelan-pelan. Saya ini sama-sama masuk belajar. Teater Satu Timor tidak tahu bikin apa-apa kak. Puisi tidak bisa, bikin naskah tidak bisa. Tapi ketong belajar seperti yang tadi saya omong, dengan obrolan kecil tiba-tiba saya baru tahu, oh ternyata naskah ini sangat gampang ketong buat begitu. Dengan betapung kalimat-kalimat sudah bisa buat naskah. Terus yang penting kemauan dan ketong mau melestarikan ketepu budaya.
2: Iya
1: gitu.
0: Baik. Nah ketika sebuah cerita budaya diangkat menjadi apa ya, diangkat ke panggung begitu ya. Bagaimana cara menjaga supaya makna aslinya itu sonde hilang? Karena ini kan di NTT kan orang-orang yang memang masih menjaga apa ya nilai-nilai budayanya begitu. Nah ketika diangkat ke panggung ya lewat teater begitu untuk menjaga keasliannya?
2: Kalau untuk menjaga sih sebenarnya itu dari masing-masing pemain tuh harus betul-betul riset. Karena kalau dia sonde tahu apa yang dia mau perankan, dia harus ke mana, pasti pas pentas tuh dia tuh pentas tanpa rasa. Dan itu tuh kalau misalnya dalam teater, ketemu bermain teater, main drama, pentas apapun kalau ketoson pakai rasa itu betul-betul kosong. Jadi ketoson harus rutin latihan. Terus biasanya ketempung kakak-kakak di sana tuh pesan pulang tuh riset, pulang tuh baca ulang-ulang naskah, hafal, terus latihan di cermin tuh, itu mimik wajah tuh. Begitu supaya pada saat hari H tuh kita tetap ada rasa, begitu kita tetap membawa kita budaya yang kita maksud untuk dipentaskan. Begitu.
0: Oke. Okay. Nah, dari naskah ke atau Kakak Yensi mau tambahkan?
1: Boleh. Jadi kenapa Kakak Mei menekankan sekali kita harus riset? Karena apa? Karena budaya ini NTT ini pasti cara makannya saja kita harus belajar, aksen mereka. Bahkan di Sabu itu kan kita harus gini, pokoknya ketopung budaya tuh cium hidung toh Kak.
2: Iya, nah, cium hidung.
1: Jadi apalagi misalnya beta ini kan orang Timor. Kalau misalnya ketop mengangkat tentang perempuan Sumba misalnya, itu pasti aksennya subeda toh Kak.
2: Iya,
1: makanya ketop harus perlu banyak riset supaya ketop bisa betul-betul orang sone tahu kalau misalnya ketop ini orang Timor. Begitu.
0: Oke, okay, berarti itu juga salah satu bagian yang memang paling menentukan supaya pesan budaya benar-benar sampai ke penonton. Dari aksennya begitu ya, dan perlu apa ya? Perlu riset begitu. Supaya memang ketika melakukan pementasan ditampilkan secara maksimal begitu. Supaya bisa diterimalah oleh masyarakat NTT begitu. Dan sebagai aktor, apa tantangan saat memainkan karakter yang memang dekat begitu dengan kehidupan dan juga budaya masyarakat ini sendiri?
1: Kalau dari beta sangat susah itu penghayatannya. Jujur, sama kayak beta mungkin bahasa Kupang masih belajar-belajar begitu. Itu menurut beta sangat susah, apalagi kalau misalnya koto memasukkan unsur budaya, koto harus meratap. Itu sama kayak yang di Tegu Gulu Hill itu, itu ada satu ratapan toh Kak. Dan itu menurut beta sangat susah untuk disamakan, karena ketopu suara tuh walaupun ketong nadanya sama, suaranya itu sone dapat orang sana begitu. Terus bagaimana cara ketong bisa bikin ketopu diri itu sama dengan dong tuh sangat susah Kak. Jadi menurut beta penghayatan tuh yang menjadi tantangan sendiri untuk beta.
0: Oke, dari tuturan itu, ratapan itu. Oke, kalau dari Kakak Mei?
2: Sebenarnya juga sama dari apa? Tutur, dari cara mereka bertindak itu sebenarnya sudah beda dengan kita, karena kan kita di teater tuh kita berperan. Berperan tuh berarti kita berpura-pura untuk menjadi seperti yang kita perankan. Nah, tantangan kita adalah supaya penyamaran kita tuh tidak diketahui bahwa kita sedang berperan. Kan kalau misalnya ada film, terus dia punya potongan-potongan di post di TikTok, terus pasti ada komen bilang, kelihatan banget Kak kalau ini lagi acting. Nah, itu tuh yang paling bikin sakit hati kalau misalnya ketong beracting dan kemudian ada yang bilang, ini terlalu kelihatan kalau ini acting. Nah, tantangan kita tuh di situ. Kita tuh harus bisa membuat orang percaya kalau ini ketong sedang betulan, ada betulan nih, bukan acting begitu.
0: Oke. Okay. Tapi beta boleh minta satu atau sonde. Maksudnya untuk dipentaskan mungkin ada sebagian kecil ya memang sesuai begitu dengan karakternya Kakak Mei dan juga Kakak Yensi ketika mementaskan sebuah naskah. Sebuah cerita.
1: Satu karya begitu.
0: Nah, satu karya. Sedikit saja.
1: Bagian
2: Kalau saya sih waktu itu yang pada Pesparawi Nasional itu saya berperan sebagai raja, kalau tidak salah raja tanah itu. Menurut saya sangat sesuai dengan saya sih Kak.
0: Sebentar, berperan sebagai raja tapi sosoknya perempuan.
2: Iya.
0: Ini ceritanya bagaimana?
2: Makanya itu. Waktu itu tiba-tiba waktu itu casting. Terus dalam situ tuh ada satu pemeran utama, terus ada empat yang kayak dia tuh jadi raja. Ada yang raja apa ya? Pokoknya raja angin, raja apa
1: air,
2: begitu.
1: Ada.
2: Jadi saya waktu itu jadi raja tanah. Di situ menurut saya sangat sesuai karena tidak perlu yang terlalu bermain karena di ekspresi yang pas-pas dengan saya sebegitu. Omong yang saya adalah jadi kayak tidak perlu yang terlalu menangis-menangis tidak perlu yang terlalu marah-marah. Jadi protagonis yang betul-betul pure protagonis. Jadi pas dengan saya rasa di situ.
0: Coba tunjukkan.
1: Cuplikan.
0: Cuplikan menjadi seorang raja. Karena ini yang kita lihat ini adalah sosok perempuan tapi menjadi seorang raja.
2: Jadi waktu itu raja ya. Waktu itu tidak penampilan seperti laki-laki sih kak, yeah. Hanya pokoknya dia menunjukkan kalau dia tuh seorang raja, jadi jalan dengan apa namanya yang raja-raja nih, biasa apa ya yang
1: posturnya,
2: posturnya itu. Tegap kermana begitu.
0: Oke. Mungkin ada cuplikan maksudnya bukan cara jalannya atau yeah. Dari ini
2: dialognya
0: itu.
2: Yeah. Aduh, aku dan keturunanmu. Aku dan keturunanku
1: melintasi cakrawala.
0: Silakan berekspresi lah. Di luar dari naskah pun tidak apa-apa, yang penting bisa.
1: Cakrawala juga si junjung bintang-bintang di sanjung. Bumi tetap kekuatanku.
2: Aku dan keturunanku menjelajahi cakrawala. Samudra luas di junjung, bumi-bumi di sanjung. Tetapi tanah ini tetaplah kekuatanku.
0: Oke, wah, kasih tepuk tangan dulu. Keren ini. Kalau dari kakek Yensi?
1: Beta punya waktu itu drama musikalisasi puisi. Yang tadi namanya Mama Jangan Mati. Okay. Itu dia dialog tapi bentuknya nyanyian.
0: Oh, nyanyian. Boleh sedikit saja.

0: Wow, keren ini. Memang Sunday Salah ini, Sunday Salah dimasukkan ke teater satu tempat ini. Memang penerus dari ayah ini ya, dua-duanya.
1: Amin.
0: Baik, dan menurut pengalaman kakak Mei dan juga kakak Yensi ini, apa yang berbeda ketika sebuah pertunjukan itu memakai bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia?
1: Kalau dari beta lebih luas gitu kak. Ada satu koto punya nas ini, naskah itu dari salah satu senior kita yaitu Om Ragil. Itu naskahnya namanya Pantun Gagal. Pantun Gagal itu tuh menceritakan kebiasaan anak NTT. Nah itu koto menggunakan bahasa Kupang. Itu menurut saya dia lebih ke lawak gitu sih. Dia punya genre, jadi karena koto pakai bahasa Kupang dan pakai aksennya, itu penonton lebih bisa tangkap begitu.
2: Iya. Dia punya lucu juga penonton bisa tangkap, karena kan koto biasa tiap hari ini kan pasti pakai bahasa Kupang di rumah toh. Jadi kalau misalnya koto pentas terus koto ngomong pakai bahasa Kupang, itu pasti waktu koto baca ini naskah, koto tahu kalau koto harus ke mana kalau pakai bahasa Kupang begitu.
0: Oke, baik. Nah kalau unsur budaya, kalau koton lihat dari unsur budaya ini, unsur budaya apa saja selain cerita yang biasanya ikut dihadirkan begitu di panggung? Misalnya musika, busana kah, atau kebiasaan dari masyarakat ini?
1: Koton pakai semua kak.
0: Pakai semua?
1: Iya. Koton pakai selimutnya, riasannya, itu semua koton pakai. Bahkan sampai ritualnya koton pakai dalam pentas.
0: Oke, kalau dari respon dari penonton, bagaimana respon penonton ketika menyaksikan pertunjukan yang mengangkat budaya yang mereka kenal begitu dekat dengan mereka?
2: Kalau respon penonton sih, biasanya kan kita ambil budaya yang jarang orang tahu toh. Jadi itu penonton kaget, oh ternyata NTT ini punya ini budaya juga, begitu. Biasanya dong lebih ke kaget terus kagum sih kak, soalnya dong sonde tahu kalau ketong juga punya ini budaya gitu.
0: Oke, kalau dari kakak Yensi?
1: Kalau beta sih setiap kali pentas beta lihat penonton punya tanggapan tanggapan spesifik tentang kekaguman. Beta lebih suka kalau misalnya dia omong tentang kritik.
2: Iya, betul.
1: Begitu. Karena koto punya moto teater tuh adalah
2: pujian itu pisau, tepuk tangan itu silet, yang dibutuhkan hanyalah kritik.
0: Gitu. Kompak sekali. Baik, tapi sejauh ini ada kosan deh kritikan begitu?
2: Ada,
0: selama
2: sangat
0: 4 tahun ini.
2: Sangat ada.
0: Banyak. Yang paling diingat?
1: Yang paling diingat lebih ke kritik umur sih.
2: Banyak. Sangat banyak. Pernah setelah pentas itu, kan ada satu hari di mana kita tuh pentas 4 karya. Setelah turun pentas karya pertama, turun langsung ada kakak-kakak, ketom punya kakak-kakak omong tadi besun jalan begini-begini tuh salah tadi. Pokoknya langsung kasih masukan pika tong lah tadi ketom pung omong nih sama ke sonde ada rasa begitu, langsung kasih tahu di depan ketom supaya ketom di selanjutnya ketom bisa ubah toh. Apalagi pas latihan itu kritik-kritik yang masuk tuh sangat-sangat banyak.
0: Tapi sonde papa toh.
1: Sonde papa karena ketom dapat
2: sangat terbuka kita dengan
1: ketong
2: kritik.
1: Ketom lebih suka lagi kalau dikritik sih.
0: Iya, karena sesuai dengan moto tadi.
2: Moto, iya.
0: Baik. Tapi kalau dari penonton sendiri, ini kan dari senior-senior, mungkin setelah penonton menyaksikan apa yang ditampilkan oleh kakak Mei dan juga kakak Yensi, mungkin ada dengar-dengar, ini nih kurang di sini, ini kurang di teater ini apa begini.
2: Kalau dari penonton sih,
0: mungkin bisikan-bisikan dari luar begitu dari penonton, ada tidak?
2: Kurang dengar sih, hanya kadang dengar tuh. Waktu itu hari katong pernah pentas di Taman Budaya. Itu kan kita semua katong semua sudah pakai mikrofon, katong sudah pakai mic. Jadi ada yang beberapa yang bilang beberapa suaranya tuh sudah dapat dengar begitu tuh. Katong pung vokal tuh sudah bagus begitu. Jadi itu katong terima sebagai masukan.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau untuk pementasannya apakah masih di Taman Budaya atau sudah
1: beragam?
2: Sangat beragam.
0: Selain dari yang tadi
2: Pesparawi. Sangat beragam sih. Di Taman Budaya, terus di mana itu hari pernah di Dedari, di apa kafenya
1: gitu.
2: Iya.
1: Tapi mungkin lebih menonjol kalau misalnya pentas dari ketong adakan sendiri itu di Taman Budaya.
0: Oh, di
1: tapi
0: Taman Budaya.
1: Kebanyakan orang undang gitu.
0: keren ini. Kalau di tingkat nasional sudah?
1: Sudah ada.
2: Iya tadi Pesparawi nasional Pes itu tadi.
0: Mungkin selain itu.
1: Kita ada terlibat itu. Rekor muri.
2: Iya rekor muri. What? Tapi di situ kita sebagai apa ya?
1: Jadi rekor murinya itu adalah dari Unika. Jadi mereka membuat formasi Garuda paduan suara dengan 15 variasi.
2: Iya.
1: Nah itu juga ada tarian Jai Masal. Nah di situ tuh ketong bagian membuat formasi
2: atur barisan Garuda. Formasi. Terus orang itu acara tuh sepanjang acara dari awal itu tarian masuk kan sebelum ada dia punya apa menyanyi itu sebelum masuk formasi tuh ada bawa bendera tuh kak. Itu dari awal sampai akhir tuh itu tuh betul-betul dramaturgi kak, keton tulis dia punya dramaturgi, tulis dalam naskah. Jadi masuk itu semua dong lakukan sesuai yang suka tong tulis, begitu.
0: Oke, jadi seperti itu. Kalau teater menurut kakak Mei dan juga kakak Yensi, apakah teater ini bisa menjadi cara untuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda atau seperti apa ini?
2: Bisa sekali, sangat bisa, karena dalam teater kan seperti tadi ciri khasnya ketong tuh membawa budaya yang jarang-jarang orang tahu. Jadi menurut beta mungkin setelah ketong pentas orang-orang jadi tahu oh ini nih ternyata ada ya ketong ternyata punya ini. Atau kayak ketong sendiri nih sebelum ketong pentas itu sebelum ketong gabung ketong sudah tahu kalau NTT ini ternyata punya sangat banyak dia punya nyanyian ratapan dong apa dong pokoknya budaya sangat banyak. Ketong juga tahu jadi ya itu sih.
0: Oke, kalau dari kakek Yensi?
1: Kalau beta, kalau di teater tuh kan dia merangkum, kalau dalam seni itu dia merangkum semua. Ada musiknya, ada tarinya, ada actingnya. Jadi dalam teater kalau koto mau memasukkan budaya tuh kan dia punya detail-detail kecil juga kelihatan.
2: Iya.
1: Begitu. Nah di situ yang menurut beta, kenapa teater tuh penting? Karena teater itu memasukkan budaya-budaya ketong bisa merawatnya. Apalagi ketong kalau beta dengan kami ini yang Gen Z ya.
2: Gen Z, parah.
1: Jadi ketong kalau ketong sonde masuk dalam teater, beta juga tahu kalau misalnya ada budaya ini, ada budaya ini. Nah, anak-anak zaman sekarang ini kan bergaulnya dengan HP toh,
2: yes,
1: Kak.
2: Iya.
1: Dan mereka scroll lebih TikTok. Scroll yang kayak idol K-pop apa segala macam.
2: Apalagi dari Jakarta dong. Semua pokoknya dari luar tuh.
1: Padahal
2: pasti dong tahu.
1: Padahal tahu kalau misalnya di NTT ini banyak sekali budaya yang luar biasa loh kak, gitu.
0: Baik, apalagi kalau mau mengekspresikan itu jangan apa ya malu-malu, bisa masuk ke teater Satu Timo.
2: Iya, bisa, sangat bisa masuk teater Satu Timo.
1: Apalagi kami mencarinya lebih kayak anak SD SMP. Kenapa dari kecil-kecil? SD SMP SMA, karena supaya dong nih kan masih bibit-bibit unggul toh dari dong tuh. Ketong bisa mengenalkan budaya-budaya. Jadi dari kecil sampai dong besar tuh dong sudah mengenal budaya NTT begitu.
0: Bahkan budaya mereka sendiri begitu dari papa mama mereka.
1: Karena oma. Anak sekarang ini kan bahasanya bahasa baku, bahasa,
0: bahasa
1: orang gaul,
0: gaul
1: gitu.
0: Lo gue.
2: Iya. Bahkan dong kadang di sekolahnya beta tuh kadang ada yang sonde bisa sama sekali pakai bahasa Kupang.
0: What?
2: Karena karena dari
0: padahal
2: dulu
0: orang Kupang.
2: Iya. Dari beta bergaul-bergaul nih ada yang sama sekali bisa bahasa Kupang karena dia dari dulu tuh dia pung orang tua tuh pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia.
0: Memang memang boleh.
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Soalnya boleh lupa dengan bahasa ibu.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Baik-baik. Nah, cerita budaya seperti apa yang menurut Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi ya penting untuk terus diangkat begitu ya, diperkenalkan kepada masyarakat luas ya supaya sonde hilang begitu selain tadi ratapan ya.
2: Banyak sih kalau
1: omong. Misalnya ketemu nih kan sekarang kebanyakan ketemu orang yang disegani pasti Salim toh kak.
0: Iya.
2: Salim yang begini.
1: Sebenarnya itu ketong di Kupang punya cara yang lebih dekat kalau misalnya lebih akrab ya itu cium hidung.
2: Cium hidung.
1: Iya. Ada kalau misalnya ada kajian itu 22 cara cium hidung. Dikaji oleh satu profesor. Biasa lupa namanya. Pokoknya ada yang bekena ada yang bibir, ada yang putar. Itu
2: ada yang ini dan ini nih.
1: Iya,
2: atas
1: jadi
2: hidung.
1: Menurut saya dengan hal-hal yang kecil seperti itu, kenapa ini orang NTT punya cium hidung bisa lebih akrab kak. Terus ketong kalau misalnya apalagi mama-mama jam sekarang nih becium pipi-pipi sebelah pipi
0: sebelah. Cipika-cipiki.
1: Menurut saya kalau dengan cium hidung nih kekeluargaannya lebih dapat.
2: Oh, ya, okay. Saya sendiri juga begitu karena mungkin orang timur kok ke mana ya. Jadi kalau setiap ketemu mama punya kawan, bapak pun kawan, apalagi keluarga tuh pasti kalau ketemu tuh sonde cium yang cium tangan, ketong tuh becium hidung.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Supaya sonde melupakan jati diri.
2: Iya, dari kecil sudah pelajar begitu.
0: Oke, sebagai orang berbudaya jangan lupa ya, budaya ketong sendiri. Nah, di tengah perkembangan zaman sekarang ya, perkembangan media digital, apa tantangannya lagi untuk menjaga minat teater, minat masyarakat ya, minat masyarakat terhadap pertunjukan teater yang membawa tema budaya begitu.
2: Kalau tantangan sih lebih pada apa ya, tantangan nih biasanya.
1: Kalau tantangan sih lebih kayak ketong kan modern banget toh kak, jadi mencari kan budaya-budaya yang sekarang mungkin agak susah ya menurut beta, apalagi ketong mencari orang yang mengerti tentang itu budaya tuh, bahkan susah, sekarang ketong mencari narasumber untuk mengetahui budaya yang ketong mau angkat, itu tuh cari yang orang minta maaf 80-an gitu, jadi sudah sangat susah. Anak-anak yang misalnya beta ini orang misalnya orang Helong, tapi san bisa bahasa Helong gitu. Nah,
2: malahan di Helong tuh ada satu permainan. Itu tuh permainan dia sonde boleh mainnya malam karena bilang itu tuh panggil arwah nenek moyang. Itu biasanya ini zaman dulu tuh menyanyi kasih anak-anak sebelum tidur, pokoknya ganggu dong supaya dong tuh mau tidur. Itu nama apa ya kalau sonde itu katong pernah tahu. Jadi yang kalau katong tanya pi orang-orang yang orang Helong dong tuh, orang Helong yang tahu itu tuh cuman yang sudah berusia 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Kalau ketong tanya pikiran kawan-kawan yang berusia sama kayak ketong dong mungkin son tahu. Betul-betul yang itu tinggal dengan yang berumur sah.
1: Itu tantangan besar sih kak menurut saya.
2: Orang sonde tahu dan kadang ada yang tidak tertarik nonton ketong punya tuh, makanya kata harus kemas sebaik mungkin supaya orang tertarik nonton ketong.
1: Makanya ketong kemas dalam bentuk kontemporer. Jadi dia budayanya ada, tapi ketong satukan dengan modern.
0: Iya, gitu. Oke, karena mengikut apa ya,
2: perkembangan zaman.
0: Apalagi anak-anak muda sekarang begitu ya, lebih apa ya, lebih santai, tertarik, lebih santai, lebih tertarik dengan budaya luar begitu. Dan bagaimana caranya ketong itu harus lebih kreatif untuk mendekatkan budaya itu kepada mereka supaya mereka tetap mencintai budayanya. Oke, mungkin ada strategi lain juga dari Teater Satu Timur begitu, cara sederhana lah begitu untuk mendekatkan kepada mereka.
1: Yang itu tadi tuh kak, ketong masukkan budaya tapi unsur modernnya ada. Jadi ada di mana titik yang ketong sone pakai bahasa daerah, sone ya bahasa Indonesia, tetapi ketong masukkan dalam bentuk blockingnya itu ada budayanya, terus ada tradisinya sedikit, ada ratapannya sedikit. Jadi orang masyarakat itu bisa menerimanya, tetapi dong you tahu, oh ini ada budayanya. Begitu.
2: Sesederhana itu katong bisa masukkan dari cara berbicara. Ada beberapa yang suaranya memang dong ciri khas suaranya agak sedikit cempreng begitu, katong masukkan begitu.
0: Baik. Dan ini ada yang terlewatkan juga, ini sebagai aktor ya, sebagai pelaku ini ya, Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi ini, apa yang harus disiapkan begitu oleh seorang aktor sebelum naik ke panggung supaya bisa mementaskan dengan maksimal begitu?
1: Tadi ketong dua seomong yaitu riset. Terus ini selain riset adanya ketepuk kakak-kakak senior selalu menekankan bahwa ketong tuh di rumah harus ada cermin.
2: Kenapa harus ada cermin?
1: Karena supaya ketong bisa lihat ketepuk ekspresi, mimik segala macam. Terus kalau beta riset dan juga penghayatan itu sangat penting kak, sangat penting, makanya kau harus riset, kau harus ada cermin yang kakak-kakak senior sudah omong.
0: Sering merasa gugup kesan deh.
2: Sangat gugup.
1: Sangat itu kak.
2: Walaupun beta nih kalau naik panggung sudah dari kecil ya, beta sering kayak tampil begitu begitu, tapi setiap mau pentas selalu saja beta rasa gugup tuh kak. Apalagi mau naik panggung pasti gamater sedikit tipis-tipis.
0: Takut karena sudah sesuai dengan apa yang terharapkan begitu. Itu caranya mengatasi hal itu?
2: Mengatasi hal tadi.
0: Ya, gugup.
2: Sangat-sangat gugup itu.
1: Di bawah heaven sih.
2: Iya, di bawah Heaven sama bernapas. Apa? Pernah saya beta tuh kalau biasanya kalau gugup tuh harus menjauh dari orang, terus iya, menjauh dari orang, terus tarik nafas pelan-pelan, buang begitu. Begitu-begitu sih. Tapi kalau tapi kalau naik di atas panggung tuh itu rasa gugup tuh jadi kayak asik begitu tuh, senang begitu tuh. Itu rasa gugup ketong ubah jadi heaven begitu.
0: Berarti hanya di bawah panggung saja.
2: Iya.
0: Ketika naik di atas panggung, semua rasa gugup itu perlahan-lahan mulai hilang.
2: Iya.
0: Karena di bawah heaven saja, di bawah ini happy saja. Kalau dari kakek Yenji?
1: Kalau beta sih berbeda dengan kakak Mei. Kakak Mei harus menjauh dari orang. Kalau beta harus dekat dengan orang, be bercerita. Jadi rasa gugupnya itu hilang. Terus be berdoa banyak pastinya.
2: Berdoa banyak itu pasti.
1: Dan berbicara, pokoknya di bawah main gila saja. Nanti kalau sudah di panggung tuh, menurut beta rasa gugupnya tuh hilang. Beta merasa kalau beta mementaskan suatu naskah itu dia sama kayak air yang mengalir terus.
2: Iya betul sih.
1: Jadi ketong kadang beta bingung apa yang bisa bikin di atas panggung gitu, karena mengalir sekali emosinya tuh stabil gitu kalau main teater sih menurut beta.
0: Karena dari dalam hati beta harus menunjukkan apa ya, maksimal begitu.
1: Iya, jadi terbawa sampai, suasana.
0: Jadi jangan sampai mengecewakan penonton.
2: Iya.
0: Apalagi senior-senior daripada dapat kritik.
2: Iya, betul sekali.
0: Lebih baik harus tampil yang maksimal supaya jangan dapat kritik.
1: Iya. Iya. Tapi kritik juga.
2: Tapi bagus. Kritik juga perlu.
0: Iya, iya. Untuk menjadi lebih baik begitu di pementasan berikutnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, dalam pandangan kakak berdua ini, ya apakah teater hanya menyampaikan cerita budaya atau juga bisa menjadi ruang merawat ingatan begitu, ingatan kolektif masyarakat ini?
2: Kalau untuk merawat, iya sih, teater bisa merawat ingatan kolektif masyarakat, karena masyarakat tuh setiap ketemu pentas tuh pasti kan ketemu bawa unsur-unsur budaya di situ, masyarakat tuh kembali ingat, oh ternyata ketemu tuh ada ini Ju. Kalau itu dong akan ingat terus kak, walaupun pertama dong sonde tahu, mungkin setelah ketemu pentas nih dong jadi tahu dan dong kembali bertanya tentang ini budaya. Kayak beta bilang tadi itu budaya yang dari Helong yang permainan tadi itu. Itu tuh kan beberapa bebengkono son tahu toh. Jadi setelah ketemu melakukan itu, bebengkono jadinya riset kembali dong, jadi bercari tahu. Dong bercari tahu di dong pun nenek dong, mungkin dong pun bapak, dong pun mama. Jadi dari situ ketong tanpa ketong sadari ketong sedang merawat orang-orang pun ingatan begitu tuh tentang ya ketong juga punya ini budaya.
0: Oke, okay. Kalau dari kakek Yen sih?
1: Di teater adanya namanya teater biopik, Kak. Itu jadi misalnya ketong mengambil cerita atau identitas dari orang yang seson adale. Misalnya gubernur yang son adale, mungkin orang-orang pahlawan begitu ah.
2: Gubernur Eltari.
1: Iya, jadi itu tuh bisa merawat ingatannya masyarakat. Dong bisa tahu oh ternyata dia tuh kan orang nih cuman tahu oh orang biasa, orang Kupang bilang tinggal nama sa. Begitu.
2: Mati tinggal
1: jadi
2: nama.
1: Jadi orang cuman orang bukan son tahu bukan hanya tahu nama, tapi dari teater biopik ketong bisa mengenalkan bahkan dong pun kebiasaan, dong pun cara makan segala macam itu bisa ditampilkan di situ, jadi dong bisa merawat ingatan masyarakat tentang si pahlawan itu.
0: Okay. Iya. Baik-baik. Nah ini berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan, ini tinggal beberapa menit lagi. Mungkin yang terakhir, harapan dari kakak Mei dan juga kakak Yenzi ini supaya komunitas seperti Teater Satu Timur terus hadir dalam menjaga dan juga merawat budaya lewat panggung ini.
2: Kalau dari saya, harapan saya untuk para-para seniman di luar sana, apalagi orang-orang yang mau berkecimpung dalam teater, menurut saya jangan pernah malu atas budaya kita. Karena sejujurnya kita punya sangat banyak budaya yang harus kita angkat kembali. Dan juga jangan pernah ragu sama diri sendiri. Kalau sebelum bergabung kita sudah beta son bisa begini-begini. Jangan pernah takut, karena pasti Tuhan buka jalan, pasti orang-orang di situ membantu begitu.
0: Oke, okay. Kalau dari kakek Yenzi?
1: Berharap teater ini terus hidup dan bukan menjadi cerita yang diceritakan, tetapi teater ini menjadi sesuatu yang dipentaskan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam menjaga budaya-budaya. Be berharap untuk generasi muda seperti umuran beta atau ada yang jauh di bawah beta, be berharap bahwa ayo ketong rawat ketopu budaya, jangan sampai hilang supaya orang-orang don tahu oh ini NTT ini dong tuh sangat kaya budaya, jadi ketong tuh apalagi anak-anak zaman sekarang ya kak, ketong kebanyakan ada yang bilang mau pi Bandung. Kenapa mau pi Bandung? Karena bilang di situ tuh tempat seni. Dok, soalnya tau kalau misalnya di Kupang nih sangat-sangat
2: banyak seni juga,
1: banyak seniman, seniman hebat. Jadi kemana kok ini? Itu dari mananya ketong kemas baik-baik, ketong seniman-seniman ayo bersatu, ketong membuat NTT lebih maju, dan ketong mengenalkan bahwa NTT ini hebat.
2: Kupang tuh juga punya teater guys, teater tetap hidup guys.
1: Teater Kupang juga gacor kok.
0: Baik-baik, terima kasih Kakak Mei, Kakak Yensi sudah berbagi di Perempat RRI Kupang terkait dengan ketemu topik malam ini ya, dari naskah ke panggung, merawat budaya lewat teater ya. Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, demikian obrolan budaya ketemu malam ini bersama Kakak Mei Lian Seovet To, ya, dan juga Kakak Yenzi Unbanunaek sebagai pelaku teater sekaligus aktor dari Teater Satu Timur ya. Selamat malam Kakak Mei, Kakak Yenzi. Sukses terus ke depannya ya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Kakak Mei dan juga Kakak Yenzi menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang apa ya, bisa diwujud nyatakan begitu, apalagi membawa perubahan bagi generasi-generasi muda berikutnya begitu. Nanti Kakak Mei dan juga Kakak Yensi menjadi senior juga.
2: Junior nanti pasti.
0: Nanti pasti ada junior juga yang dikritik oleh Kakak Mei dan juga Kakak Yensi ini ya. Nah, dari Kotompung baca cerita malam hari ini di obrolan budaya ya, Kotom belajar bahwa teater itu bukan hanya soal pertunjukan. Dari sebuah naskah, budaya bisa dihidupkan kembali, nilai-nilai diwariskan, dan cerita-cerita yang lahir dari kehidupan masyarakat tetap punya ruang untuk terus dikenang. Semoga obrolan malam ini mengingatkan Katong bahwa merawat budaya sonde hanya harus lewat cara yang besar. Kadang cukup dengan terus menceritakan ya, menceritakannya begitu, memainkannya begitu, dan juga menghadirkannya kembali di tengah masyarakat. Beta Daten pamit, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di program berikutnya. Selamat malam dan salam budaya.

Papa Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

0: Adik, adik kalau sudah dewasa mau jadi apa?
1: Mau jadi perawat, Mak.
0: Wah, bagus sekali. Kenapa memangnya adik mau jadi perawat?
1: Karena mama kan lagi sakit. Jadi kalau adik sebesar, bisa urus mama, kasih minum obat, biar mama soalnya sakit lagi.
0: Pintarnya anak mama.
2: Setiap anak memiliki mimpi. Mimpi untuk menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan, untuk mencapai hal-hal besar yang mereka idamkan. Hari ini, mari kita berhenti sejenak untuk mendengarkan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dalam hal spiritualitas ya. Masyarakat Indonesia itu masih percaya akan leluhur. Salah satu wujud kepercayaan tersebut adalah adanya aneka ragam ritual tolak bala ya. Bala bisa diartikan sebagai musibah ataupun bencana, malapetaka, sial begitu ya. Jadi tolak bala mengandung makna sebuah ritual untuk menolak segala musibah, segala bencana, segala sial ya, segala malapetaka. Sebenarnya ritual tolak bala bisa dilakukan secara personal seperti nyengkalani puasa weton sampai menembangkan kidung tolak bala ya. Namun di beberapa daerah ritual tolak bala seringkali dilakukan secara komunal atau berkelompok ya. Salah satunya suran. Ritual suran ini dikenal oleh hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, namun setiap daerah memiliki

memiliki ragam ritual yang berbeda. Sama seperti ruwat bumi, suran hanya dilakukan setahun sekali pada bulan Sura. Ritual suran yang paling populer adalah ritual yang dilaksanakan di Kraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Suran ini sebagai ritual tolak bala di kedua keraton tersebut masih menjadi acuan pelaksanaan ritual di berbagai daerah. Itu ritual dilakukan dengan harapan supaya seluruh wilayah beserta warganya terhindar dari segala macam bahaya.

0: Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kelakuanmu yang bejat.

0: Landung, Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, ento anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
5: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jaaah!

0: Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan bareng Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Parung Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Plato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: Masih dari kawasan Tupelo 84 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Sampai mana dari kakak Oliva Helmin berkolaborasi dengan kakak Kelvin Remixer. Ya, satu lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basenggol Salam 84 RRI Kupang yang hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti. Ya, yang mau bergabung suta lalu bisa di ketampung WA ya 0811-3820-1043. Selain bisa telepon ya, bisa juga chat, kirim pesan ya, baik itu WA maupun SMS ya. Kemudian bisa juga telepon di 0380-833-499 ya. Dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Jadi yang mau bergabung, mau kirimkan salam-salamnya, terlalu boleh. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Natalia.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Bunda Natalia.
0: Oh, Bunda Natalia, dari Toli-Toli.
1: Iya, aduh, kakak-kakak selupa, eh.
0: Habisnya, Bunda datangnya lama sekali.
1: Aduh, biasanya susah gabung, kedaten.
0: Alasan. Biasa jangan masuk. Alasan utamanya itu kok.
1: Ya, terutama itu, terus kedua sibuk lagi.
0: Oh iya. Sibuk biasa apa, Jo? Iya, sibuk nah, apa, Jo Mama? Kalau,
1: dia enggak kedaten. Mm-hmm. Biasa kalau begitu biasa seperti ibadah, pulang sudah larut tuh.
0: Oh, gitu.
1: Ini biasa, biasa undangan malam, ada undangan syukur, ibarat syukur. Jadi nanti memang macam ini baru ada kemana-mana sih, bisa coba-coba lah, coba
0: kamu. Wah, enak dong. Dapat undangan terus, jadi tidak ini masak di rumah.
1: Iya, gantung belangan.
0: Gantung belangan ya. Kalau di Kupang namanya pareok.
1: Oh, pareok.
0: Pareok.
1: Pareok.
0: Iya.
1: Oh iya, kalau di sini gantung ulang.
0: Iya, tapi kabarnya baik ya Bunda?
1: Puji Tuhan, sehat baik. Kalau kakak datang gimana?
0: Sama-sama, sangat amat keterlaluan luar biasa baik juga.
1: Salam ya buat keluarga di rumah.
0: Baik nanti. Bunda, Bunda Natalia mau milih nomor lagu yang mana?
1: Katanya saya baru monitor.
0: Oh iya, Beta juga kan belum kasih tahu lagunya apa.
1: Iya, belum dibilang tau lagunya. Aduh,
0: di sini yang Datin Siap itu ada yang judulnya Bukan Jodoh, My TB Songket, Apa Kabar Luka Lama, Lenggok Patah-Patah, Perola, Rindu Bale, Terserah, ya, Caca Ombe, Ade Manis Mati, Mau Nona, dan juga Tatusuk Duri.
1: Rindu Bale.
0: Rindu Bale, oke. Okay. Sapa salamnya buat siapa?
1: Kupang.
0: Ditunggu kedatangannya.
1: Ya, amin.
0: Nantinya. Tapi di situ hujan ya, Mama?
1: Enggak, lagi panas.
0: Oh, panas. Kalau di Kupang untuk beberapa wilayah di sekitarnya, Kabupaten Kupang lebih tepatnya, itu hujan, TTS juga hujan. Tapi kalau untuk kota Kupang cuman gerimis, rintik ya,
1: tapi
0: saja.
1: Tapi di sini jarang hujan, kakak datang. Sudah satu bulan tidak pernah hujan ini.
0: Oh gitu.
1: Oh, panas gerah. Iya.
0: Mungkin udah ini beralih musim begitu ya.
1: Iya, musim kemarau.
0: Iya. Baiklah Bunda, mau sapa salamnya buat siapa?
1: Salam ya. Yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Mama. Mm-hmm. Ada juga Mak Mary Detan, Mak Emilino. Ada Mama Susan, Mama Klien, Mama Madi, Mak Marlin, Opa Emi bersama Oma, Enda, Joy. Kakak datang, salamnya terbatas ya?
0: Iya, terbatas. Kalau semuanya otomatis pasti sampai pagi dong Bunda.
1: Sudah. Pokoknya dirangkul aja kakak datang ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya ya. Salam manis, salam sehat, salam kompak-kompak selalu ya.

0: benar kak.
1: Iya, kabar baik kakak Odi?
0: Puji Tuhan sangat baik kakak.
1: Amin. Hari ini Kok Veo bagaimana?
0: Hari ini di Kok Veo grimis-grimis ya kakak.
1: Grimis-grimis saja. Baik, baik, baik. Berarti sama, Kupang juga begitu. Dia rintik ya. Saja. Tapi rintiknya cepat, Ju.
0: Ya, betul. Hmm.
1: Malam ini kakak Odi mau dengar lagu yang mana?
0: Di sini kak Daten.
1: Di sini ada yang judulnya Bukan Jodoh, Mai Tebe Songket, Apa Kabar Luka Lama, Lenggok Patah-Patah, ya?
0: Tebe Songket.
1: Tebe Songket, oke. Salamnya?
0: Salam yang pertama buat kakak Daten. Selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati, pulang hati di jalan.
1: Amin.
0: Yang kedua buat kakak Polinaben, bersama kekasihnya. Selamat malam kakak. Terus kakak Firi di Soe. Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam Kuma. Dan Ama Tommy, Ibu Mira, adik Melan di MBS. Mama Ima, kakak Dani di Patu Bulik, kakak Fendi Irung, Mama Madi, Mama Tisa, Mama Rian, Mama Tari Ambrini di Abobo,
1: yeah.
0: Bapak Miller Tose di Lepura, Bapak Dion, Bapak Dan, Mbak Sila, Ma Elda, dan kakak Ana di Tofa, kakak Joy, kakak John Takari, John Samlon, dan kakak Miki, Bapak Cilelo Gama, Bapak N yang di Cabang Ragnamo, okay. Bapak Kiripai jadi Meseska, dan Bapak Yehudi di Eniko, dan Bapak Ako di Anabelon.
1: Bye.
0: Dan yang terakhir buat kedatan, salam, selamat malam, pulang hati di jalan.
1: Salam, selamat malam, terima kasih ya kakak Odi ya. Dari Kok Veo sudah bergabung ya di ketempung line telepon lewat WA. Kalau di 833499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol Zepko.
1: Seharusnya Senggol dong.
2: Oh Senggol dong iya.
1: Kakak bilang Senggol dong, Beta bilang Senggol Suko.
2: Senggol dong kadang.
1: Iya. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Revan di Sulamo.
1: Revan di Sulamo?
2: Iya.
1: Revan, kabarnya bagaimana kakak Revan?
2: Oh, baik.
1: Amin. Hari ini Sulamo hujan atau sonde?
2: Oh cerah banget ini.
1: Oh cerah banget. Iya. Cerahnya pakai banget ya?
2: Iya. Yang baru lewat siapa tuh kak?
1: Yang baru lewat kakak Odi dari Kok Veo.
2: Oh iya senang kenal.
1: Salamnya buat siapa ini?
2: Oh, buat Morfoni di Oke. Terima kasih sama Mama Anika, kasih juga kita.
1: Iya.
2: Siapa di Camplong itu? Bung John.
1: Di Camplong kakak Melki, kalau Bung John itu di Takari.
2: Oh ya, kakak Melki di Camplong. Kak Mel juga, Takari itu Nasriya. Bunda Mama Jisi, Gama, ini orang baru kan jadi.
1: Iya.
2: Siapa lagi?
1: Sudah ada buku catatan atau belum?
2: Oh, belum ini. Oh,
1: baik, terima kasih Kak Revan. Pokoknya buat semua, tapi yang spesialnya buat siapa ini?
2: Berkelatan aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Lagunya sudah ya?
1: Lagunya ikutan Kak Revan.
2: Oke.
1: Baik. Terima kasih Kak Revan.
2: Oke, siap ya.
1: Baik, terima kasih Kak Revan ya. Salam, baik Kak Revan dari Sulamo ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
3: Hati.
1: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Niki-Niki kembali berabsen ke Daten.
1: Oke, Niki-Niki kembali absen ya.
3: Itu suka Daten.
1: Soalnya boleh Alpa, Alpa berarti Beta kasih nilai.
3: Peraturan terlalu banyak.

0: Kalau Alpha tahu toh, Beta kasih nilai.
1: Itu su, macam A minus lah itu. Cuma lebih plus. So.
0: A minus berarti itu harus mengulang eh?
1: Eh itu ulang lah sampai tua bangkar jadi nanti tetap.
0: Kabar baik kok Mama Aileen.
1: Lu puji Tuhan kadaten. Tuhan masih kasih kesempatan sangat luar biasa untuk menikmati kehidupan ini.
0: Iya. Apalagi bersama husband ini.
1: Aduh, my husband itu mesti sembilan lihat sedih pelak. Aduh, cepat kok masuk jam 9 nih.
0: Titip salam ya buat my ini buat husband.
1: Lagi smile tipis-tipis lah.
0: Smile tipis-tipis eh?
1: Itu sekarang jam 9 ini bapak mulai pro. Eh cepat tuh, ini perempat mulai nih.
0: Berarti Beta justru senyum tipis dari sini yo. Aduh.
1: Ini penggemar berat, berempat. Dia cari ke Arnold itu.
0: Baik. Malam ini mau titip salamnya buat siapa, Mama Aileen?
1: Yang pertama buat Mas Hasan yang samping. Selamat malam, bos besar.
0: Iya.
1: Buat Kedaten. Salam, selamat malam Kedaten.
0: Iya.
1: Terus Opa Miller. Selamat malam Opa Miller. Ada Bapak Dion Hane, Mama Dion Camplong, Kasih Riso, Mama Foni Naben, Kodi Muti,
0: iya.
1: Kak Odi, Kofi Odi, terima kasih Kak Odi Senggol, ada Kak Joy Molten, ada Mama Elda Ditova, terus ada Kak Yuvan Kaya, Selamat Kesinus, selamat malam, terus buat siapa lagi ya? Buat semua tuh, soalnya yang lain ini Arka Milky Camplong juga selamat malam.
0: Oke.
1: Mang, buat semua sudah.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak kedaten. Soalnya semua berkati kedaten bersama Inatana di rumah dan keluarga semuanya.
0: Amin.
1: Salam kedaten.
0: Salam. Baik, amin. Terima kasih Mama Aileen ya dari Niki ya sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Shalom. Selamat malam Kadaten yang ganteng, tidak sombong dan rajin menabung dan rajin berdoa
0: dari dulu.
2: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, lagi makan siri pinang.
0: Kita lalu mantap.
2: Deket dong.
0: Son kasih.
2: Nak kadaten pun hati sah.
0: Itu orang su ikat itu. Kalau hati ikat.
2: Nah, kadaten pun ini sepatu yang pakai di profil tu.
0: Sepatu. Kalau Beta tak tusuk duri berarti kakak Miller ya, Opa Miller yang harus tanggung jawab. Oh.
2: Tapi tidak. Doa kami selalu ada untuk kadaten. Kadaten tidak pernah sakit.
0: Amin.
2: Dan semoga kadaten ini sehat selalu. Walaupun tertusuk duri, ada doa dari kami dan hancurkan itu duri yang ada.
0: Amin.
2: Duri pencobaan, bukan duri betul.
0: Iya, itu juga merupakan baik, salah kadaten. Satu cobaan kalau tertusuk duri yang betul.
2: Betul, kadaten.
0: Okay, baik, kadaten. Salamnya buat siapa ini, Opa Miller?
2: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kadaten sehat, eh?
0: Iya.
2: Tuhan Yesus memberkati, pulang salam untuk Natana di rumah dan anak buah di rumah kakak ya.
0: Baik.
2: Ini ada makan siri, puan nok manus.
0: Iya.
2: Baik, salam yang pertama ini untuk kakak Odi. Terima kasih kakak Odi. Di KVU kok?
0: Iya, di Kok VU.
2: Oh, Tok VU.
0: Kok. Kok.
2: Oh, iya. Beda lu. Lupa alamat tapi ingat nama nah.
0: Iya. Kok VU di yang... Molo Utara.
2: Baik. Yang kedua ini Mama Aileen. Selamat malam eh. Salam untuk semua keluarga di sana, ada keluarga Nakam Nano, Koi, Lulan dan Telnoni eh. Kan saya bagian dari semua itu. Mama Aileen, salam sehat selalu. Cindy Yudia Cita. Bapak Dion di Hane, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oen Lasi, Abang John di Takari, Kakak Milky di Camplong, Kakak Melani di NBS, Kakak Tari Nomleni, selamat malam, Kakak Dani juga di Batu Luli kok kakak.
0: Iya.
2: Jangan pakai absen begini, hanya hafal sekakana. Yang berikut untuk ini Mama Jessie di Lelogama, Mama Del di Lisu Batu, selamat malam. Bu Menkiuk, Bapak Yahuda di Oeniko, apa kabar? Bapak Botus di Fatufeto, Kakak Herman di Ankai kalau tidak salah ingat.
0: Iya.
2: Bapak Toomon di Lifu Batu dan Bang Sila di Mate, dan terakhir untuk Mama Marin dan Bapak Charles di Kota Besa.
0: Baik.
2: Yang lain berlupa, nah nanti besok deh kakak.
0: Terima kasih.
2: Oh ya besok, besok suara berjaringan budaya ya kakak.
0: Iya.
2: Baik.
0: Mungkin ini kan. Besok.
2: Oh ya ya ya. Untuk Kadaten, terima kasih banyak. Cinta kasih Tuhan menyertai selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya, ya. Opa Miller dari Oepura bergabung, dan kota dengar dulu dua lagu yang berarti putar ini. Ada salah satu lagu yang diminta oleh Bunda Natalia dari Toli Toli ya. Ini lagu merupakan salah satu lagu dari teman-teman Perola Negra ini. Judulnya Rindu Balai.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Perompak dari rekopan suara budaya NTT, Hirohale, satu lagu irama TB dari daerah Malaka ini, Mai TB Songket, masih di Ketum Basenggol Salam perompak dari rekopan ya. Datang terima dolo di line telepon yang sudah bergabung 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Bapak Dan,
0: Bapak Dan dari Oin Lasi. Ya. Pasti harus ini hujan toh Bapak?
1: Masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Aduh, bete pikir suani hujan leh. Bete pikir suani hujan di situ jadi datang di sini supaya nak kotong rasa adem-adem sedikit toh Bapak? Bapak Dan. Sayang sekali terputus ya. Baik, terima kasih Bapak Dan bergabung. Nanti Bapak Dan boleh bergabung lagi di 833-499. Halo, selamat malam.
2: Salam, selamat malam kakak.
0: Iya, salam, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan Cowogal dari Parlin kak.
0: Bukan cowok ganteng kok.
2: Cowogal loh kakak.
0: Cowok?
2: Cowogal dari Parlin kak.
0: Oh, Cowogal. Sampai sekarang masih galau kok kakak.
2: Barang
0: tiga galau su. Telangi cuanin mendung. Nih langi juga ada galau terus. Nih kakak juga kalau ikut galau nih na repot su.
2: Biar sama-sama mendung untuk kakak seseru.
0: Aduh, karmana Pariti hari ini?
2: Cuaca Pariti selalu aman, terkendali kakak.
0: Soalnya hujan?
2: Oh
0: iya
2: kakak.
0: Beberapa hari lalu nih banyak daerah yang hujan.
2: Ini kayaknya pakai perbatasan kakak.
0: Kayaknya pakai daftar kok begitu.
2: Kemana kakak?
0: Kayaknya pakai daftar supaya dapat jadwal begitu kok. Ini hari kakak nanti bagian antrian, ini. Iya.
2: Kakak nomor antrian nah, kakak.
0: Kakak dapat nomor antrian berapa?
2: 30 kakak.
0: 30. Terus so, di nomor antrian keberapa nih?
2: Baru 8 kakak.
0: Baru 8. Aduh, kayaknya tahun depan itu deh.
2: Kayaknya begitu kakak. Apa kabar kakak?
0: Sangat-sangat baik kakak Saka. Ini mau dengar lagu yang mana kakak Saka?
2: Yang ada di kakak Puli.
0: Ada Tatusuk Duri, Bukan Jodoh, Ade Manis Mati, Apa Kabar Luka Lama, Mau Nona, Lenggok Pata-Pata, Terserah, Caca Ombe.
2: Kena cari yang Veronica kakak.
0: Veronica?
2: Iya.
0: Soalnya ada besoknya taruh di sini.
2: Tadi apa tertusuk duri?
0: Iya, tertusuk duri.
2: Tak menteri tertusuk dia pun kaki le coba sembuh sembuh le kakak kemana? Tambah juga oleh kaki juga oleh mati.
0: Baik, jadi mau yang itu?
2: Yang nomor berapa? Nona?
0: No, Ade Manis Mati, Mau Nona.
2: Mau Nona kakak.
0: Mau Nona. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat mama yang lagi duduk bermain HP, jatuh selamat malam. Terus Bang Fendi, Mama Anita yang punya Teta. Mama Dewi ada mentor yang punya Sao.
0: Iya.
2: Bung Tommy bersama Ade Melani yang punya NBS. Mama Cantika dengan kakak Ina yang punya konten. Kakak Nona yang punya OFO.
0: Kakak siapa?
2: Kakak Tari
0: dari Oibobo.
2: Kakak Melki bersama Abang John Camplong. Kakak John Takari. Kakak Natalia, Kakak Feni.
0: Iya.
2: Kakak Dani punya. Kakak Dani di mana lagi?
0: Di Fatululi.
2: Fatululi. Terus Kakak Odi di Kofeo. Familiar di Wakura. Terus buat Pak Isila di Sumate. Buat kakak siapa yang di Tufa tuh kakak Ana kok?
0: Kakak Ana, Mama Elda juga. Bapak Robi juga.
2: Malam salam kenal dari Cogal dari Palen kakak. Terus mau fone Naben di Muti sama suami dan anak. Ucapannya selamat malam. Pokoknya buat semua kakak. Oh iya kakak Ferdi. Kakak Ferdi di mana?
0: Di Merdeka. Iya.
2: Kak Ferdi, Kak Ferry, Pokoknya buat cuma semua kakak.
0: Baik, terima kasih.
2: Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak Saka dari Pariti so bergabung ya. Dan datang terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya. Terputus halo tadi ya, Bapak?
3: Ya.
0: Mm-mm. Malam ini Bapak mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu apa-apa, Kak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh Tatusuk Duri, Bukan Jodoh, Ade Manis Mati, Apa Kabar Luka Lama, Lenggok Patah-Patah, Terserah, Caca Ombe.
3: Adik.
0: Ade Manis Mati.
3: Ya.
0: Itu saja. Oke, salamnya buat siapa, Bapak?
3: Salam pertama buat Familiar. Jadi di Fokus.
0: Mm-hmm.
3: Abang John.
0: Iya.
3: John Samplong.
0: Mm-hmm.
3: Mirky Samplong juga.
0: Iya.
3: Dan Ibu Fatululi. Mama Glenn dari Nomlini, Cindy Yudia Teta, Mama Nita, Papa Dion, Piri di Kampung Amin Soe, Mbak Istila di Sumate. Ingatnya buat semua-semua apa kan?
0: Baik, terima kasih Bapak Dan.
3: Ya, Bapak. Kakak yang bertiga tetap semangat.
0: Salam, terima kasih Bapak Dan ya yang bergabung kembali di Kotampung lain telepon di Basenggol Salam. Dan daten putar dulu ya dua lagu yang tadi sudah diminta. Ada satu lagu dari Kakak Kanzer yang berkolaborasi dengan Kapten Purik dan juga teman-teman ini. Mau Nona.

0: Kaning merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perompak rekopan suara budaya NTT, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua masih di Basenggol Salam. Ade Manis Mati, satu lagu dari kakak Enco ya. Masih ada lagi beberapa nomor lagu di sesi pertama yang mau datang putar, tapi bapak mama dong gak mundal lo, minta ya di 0380 833 4099 ya, dan juga di 0811 3820 1043. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dari Camplong.
0: Oh, dari Camplong. Dari Camplong ini dapat panggil dari tadi. Ma, ini baru datang. Ini ke mana nih?
1: Ini terlambat nih, kak.
0: Gara-gara hujan.
1: Tadi ban pica.
0: Oh, ban pica tadi.
1: Iya.
0: Ini bani, Sony bisa bersahabat kok apa? Kok ban pica di bagian mana tadi? Kenapa kok Sony telpon kok sepanjang bibit tepi?
1: Tahu di depan gerbong ke 5 kok ke 7 itu tadi.
0: Gerbong ke 5, gerbong ke 7 itu di bagian mana? Perasaan di arah-arah sana tuh sana ada gerbong. Aduh, kabar baik kok kakak Melki?
1: Leko-leko papa.
0: Amin. Di sini beta masih ada beberapa nomor lagu. Mau pilih yang mana? Ada Tatusuk Duri, Bukan Jodoh, Apa Kabar Luka Lama, Lenggok Patah-Patah, Terserah.
1: Bukan Jodoh, kakak. Kok ini beta belum pernah dapat jodoh sampai sekarang nih.
0: Kakak Sony kasih kuat sinyal kok.
1: Oh, habis.
0: Harus kasih kuat sinyal.
1: Kasih kuat, mah ini kunci Sony kuat, jadi longgar-longgar terus.
0: Jadi dia lari terus.
1: Iya.
0: Oh, lain kali nak pakai kunci yang ini, supaya nadi sone ini tak lepas lah.
1: Iya kakak.
0: Pakai rantai sadiki ju.
1: Mau minta rantai di kakak Dani 15 masih dia belum kasih.
0: Baik baik. Oke deh kakak Melki, mau salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama untuk tadi yang baru lewat nih kakak.
0: Kakak Saka dari Pariti.
1: Sana yang dari Sulamu tuh kakak.
0: Dari Sulamu, dari da. Oh iya, dari Sulamu, Sulamu, Sulamu tadi siapa? Kakak Revan.
1: Ah ya, kakak Revan. Salam, salam kenal. Kedua kakak Saka dari Pariti. Bapak Luis. Mama Anita. Mama Tati.
0: Iya.
1: Adik Melani NBS. Kalau apa nak gabung sudah.
0: Iya.
1: Kata tari ini apa? Sisilia Kaja. Mama Bici. Bapak Botus Fatu Feto.
0: Iya.
1: Kata Firdi Paijo, Merdeka, Kakak Dani Fatululi, Kakak Udi,
0: Kak Feo.
1: Terima kasih Kakak Udi, Kakak Joy Molteng, Mama Jessie Lelogama, Kakak Foni Mutis bersama suami dan anak dengan anak.
0: Oke.
1: Mama Elda, Tofa, kakak anak Tofa. Ah, Opa Miller, Opa Miller.
0: Baik.
1: Terima kasih Opa Miller.
0: Yang terakhir buat siapa kakak?
1: Mama Adi.
0: Iya.
1: Di Semarang.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir Mama Sermite dengan Mbak Isila dengan Mama Cak di Campung yang ada kata-kata pergi padahal di Jompong itu.
0: Terus buat yang paling terakhir buat siapa ini?
1: Yang paling terakhir, oh ya, kakak John di Takari dengan Ini nona kok ibu Natalia tuh.
0: Ibu Natalia.
1: Kalau yang ditoli-toli
0: ibu Natalia itu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Kakak Melki.
1: Terima kasih banyak Kakak Daten.
0: Salam. Terima kasih Kakak Melki ya sudah bergabung. Halo, selamat malam. Baik, sayang sekali ya belum bisa terhubung ini. Dan silakan dicoba lagi ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Dengan
0: siapa dari mana?
2: Dengan Kadatun Pung Ade dari Molotenga.
0: Oh, oke, okay. Bepo Ade dari Molotenga. Kakak Joy.
2: 100% Kadatun.
0: 100% ya?
2: Iya, Kadatun.
0: Bisa dirupiahkan kok. Jangan persen tapi rupiah. Pinjam dulu 100 ya. Kabar baik kok Kakak Joy.
2: Kabar selalu baik. Seperti Kadatun di studio.
0: Iya. Ini malam mau salamnya buat siapa?
2: Dapat lagu kok ada Kadatun.
0: Lagunya dapat, mau yang mana? Di sini ada Tatusuk Duri, Tatusuk Duri, Apa Kabar Luka Lama, Lenggok Patah-Patah, Terserah Caca Ombe.
2: Apa kabar luka lama Kadatun?
0: Apa kabar luka lama? Oke, salamnya buat siapa?
2: Iya, awalnya buat Kadatun yang lagi bertugas di studio. Mm-hmm. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadatun.
0: Amin.
2: Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati di rumah dan Oma dan Opa di rumah juga.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang berikut buat Syot Mese di Fatuli Utenga bersama Mama. Mm-hmm. Selamat malam. Terus buat Kamil Ki yang baru lewat, selamat malam juga. Terus buat Bapak Alos di Fatuli Utenga. Mm-hmm. Terus buat Mama Jesse di Lelokama, Mama Anita di Wajeta, Mama Fatululi, Mama Glenn di Hotel Cendana, Mama Madi di Bismarak, Mama Marlin di Kota Bis, mm-hmm. Bapak Charles. Terus buat Bung Dani di Fatululi juga.
0: Iya.
2: Bang Maris di Fatuli Ubarat. Terus buat Bapak John di Takari. Terus buat Kak Natalia, Kak Fini, mm-hmm. Mama Andro di Ayokanu, Kak Odi di Kopeu. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo. Singkatnya buat semua Kadatun yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Kadatun, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati di studio. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Joy dari Molteng Molotengah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan orang Panmuti.
0: Orang Panmuti, Bapak Ma Iye.
3: Bapak Ma Iye di Panmuti.
0: Nedo Iye Iye Mako.
3: Iye Iye Mama.
0: Amin. Ini bilang ada bye-bye Mas Suara nih. Kesonde menggambarkan ada bye-bye ini.
3: Sama kali pengaruh mengantok atau kemana.
0: Oh begitu pengaruh mengantok. Karena sukinyang toh jadi
3: iya betul.
0: Karena sukinyang jadi naik di mata. Habis. Iya. Biasa kan begitu toh kalau makan malam habis langsung naik di mata, mata mulai sayup-sayup.
3: Betul sudah.
0: Baik, Bapak Maie mau salamnya buat siapa ini?
3: Sonda dapat lagu kok.
0: Sonda dapat lagi Bapak.
3: Oh nanti kali kedua baca dapat lagu.
0: Son pakai kali kedua lah.
3: Oh,
0: besok lagi Bapak.
3: Bahaya kalau gitu. Beto mau masa dari tadi sudah dapat masuk, nah akhirnya sudah dapat lagu.
0: Maklum, tadi beta ada kunci dari dalam nah Bapak. Kunci beta buang, itu kunci.
3: Memang betul, sampai cari-cari kunci sudah dapat lihat nah.
0: Nedo helote.
3: Oh ya, helote dong berana. Mm-mm.
0: Baik, salamnya buat siapa ini Bapak?
3: Salamnya siapa yang baru lewat ya?
0: Kakak Joy dari Molteng.
3: Salah kenal untuk Kakak Joy. Keduanya Bapak Miller. Tiganya Opa Mbak Isila. Mm-hmm. Mama Desi di Lelogama. Mama Elda di Tofa. Mm-hmm. Mama Ana juga di Tofa. Terus Soleman Hana di Kauniki, Gavrova di Kauniki, ini Juliana Tibu di Kauniki, ini siapa lah, semua-semua sudah yang bergabung di Pro 4.
0: Baik, terima kasih Bapak Maie.
3: Ya, yang makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam Iye Bapak. Iya, baik, terima kasih Bapak Maie dari Noel Baki bergabung. Dan Koton dengar Allah, beberapa nomor lagu yang mereka putar, salah satunya itu ada dari kakawan Rito B dengan judulnya Bukan Jodoh. Setelah itu ya nanti datang kembali untuk menemani semuanya di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Tradisi Mama, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di Oko Mama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Oke, beta undang beta bapak, beta mama dong. Masuk, kita luput rame-rame.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat.

0: Perempat Area Rekupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam Perempat Area Rekupan, dan kali ini di sesi kedua Datin akan bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat Area Rekupan ini ya. Ada Christine, selamat malam Kakak Datin, salam sehat selalu ya. Terima kasih Kakak Christine. Ada juga Kakak Nino ini ya. Salam Senggol untuk semua pendengar Perempat tanpa terkecuali yang sudah bisa disapa satu persatu. Salam kompak, Tuhan berkati, dari Nino di Nifukani. Terima kasih Kakak Nino ya sudah bergabung, dan Datin terima dulu yang sudah bergabung di ketumpung line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru, Lelita dari Batu Pahat.
0: Dengan siapa?
1: Lelita.
0: Lelita.
1: Iya.
0: Lelita dari Batu Plat Kupang.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Kakak Lelita?
1: Puji Tuhan baik Kakak, salam kenal.
0: Salam kenal juga Kakak Lelita. Hari ini bahagia iya. Sekali ya.
1: Iya, bahagia karena baru pertama kali dapat masuk, maksudnya dapat ini.
0: Bergabung. Iya. Ini kayaknya di rumah lagi rame ini, lagi ada acara atau apa?
1: Tidak, rumah sepi, ada kucing meong-meong.
0: Waduh, hati-hati itu kucing dong, biasa pi di dapur kok makan kasih habis.
1: Itu sudah mah untung di dapur justru rapi, jadi dong juga mau ikut bergabung.
0: Rapi atau rata?
1: Rata.
0: Berarti Kakak Lelita yang kasih rata ya?
1: Iya.
0: Jadi kucing sudah pakai bagian lagi.
1: Iya, dapur remah-remah sedikit.
0: Remah-remahnya. Baik-baik, salamnya buat siapa ini Kakak Lelita?
1: Karena saya baru, jadi saya cuma mau salam sapurata buat pendengar setia Pro 4.
0: Oke.
1: Salam kenal, salam santun.
0: Mau dengar lagu yang mana ini Kakak Lelita?
1: Ada Kepulis,
0: ada lagu Weta Derenara, Sebatas Mengagumi, Talalu Sakit, Mata Lesoge, Beta Subahagia, Aku Ngore, Sekarang dan Selamanya, Parsapa, Kau Hadir, dan juga Nona Kota Kupang.
1: Terlalu sakit.
0: Terlalu sakit, aduh.
1: Iya, sakit sampai dalam-dalam, benar-benar sakit.
0: Sakit di hati, tembus di jantung, membekas di pikiran.
1: Iya, iya. Sampai mati itu.
0: Oke, terima kasih Kakak Lelita.
1: Oke, makasih.
0: Bye.
1: Selamat bertugas, Kak.
0: Oke, terima kasih ya. Kakak Lelita. Salam ya dari Batu Plat tadi sebagai orang baru. Selamat bergabung Kakak Lelita. Salam kenal ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Mbak Senggol, salam. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini?
2: Kupang, tembak luar negeri.
0: Tembak luar negeri?
2: Iya. Yeah.
0: Ini ditembak sampai di mana ini?
2: Timor Leste.
0: Timor Leste? Siapa ini?
2: Jalur apa? Negara nih kan?
0: Iya.
2: Baru putar pulang kembali temu atau di soal.
0: Astaga, ini kotong putar pi putar datang TKE di kampung aman.
2: Yoi.
0: Pikir putar pi putar datang kota menetap di negara tetangga. Ternyata beta pung.
2: Ternyata
0: bepu anait ini.
2: Yoi.
0: Kakak Ferry, kabar baik kok?
2: Baik.
0: Amin. Mau dengar? Iya.
2: Di Kupang karmana?
0: Kupang hari ini ada rintik. Lebih banyaknya mendung. Walaupun ada panas
2: sama, juga. Sama.
0: Eh, beta sana mau sama dengan Kakak Ferry. Kakak Ferry yang ini sama dengan beta. Oke, Kakak Ferry mau salamnya buat siapa? Atau mau pilih lagu dulu?
2: Lagu. Kan?
0: Boleh, mau yang mana? Di sini ada Weta Derenara, Sebatas Mengagumi, Mata Lesoge, Beta Subahagia, Aku Ngore.
2: Gumi.
0: Oke, Sebatas Mengagumi. Salam, iya. Salamnya buat siapa?
2: Yang tadi tuh Barlet itu siapa?
0: Kakak Lelita Batu Plat.
2: Kakak Lelita dari Batu Plat.
0: Batu Plat Kupang.
2: Salam kenal untuk Kakak Lelita dari Batu Plat. selamat bergabung di RRI 24. Semoga menjadi fans yang setia.
0: Oke. Okay. Nah,
2: salam lanjutan. Opa Miller di Otura. Majin Sile Logama. Jaisal Mami Tegeta. Mama Susan dan Om Dani di Kateluli. Iman Utapen. Baborku Satu Feto. Bapak Dio Hane. Om Dan Enlasi. Ivan Kas Fatofino.
0: Oke.
2: Okay. Jun Utama. Mama di Bismara. Mama Glenn Bakalan Hotel Kendana. Bintari Oisau. Tari Oibobo. Ma Elda Tofa. Bung Robin Tofa. Ibu Mira. Bung Tommy. Yolani MBS. Ella Alak. Cecilia Mantasi. Bapak Ako Manuvelon. Bung Odi
0: Kokveo.
2: Dan semua yang lagi stay, aku masuk dan akan masuk.
0: Baik.
2: Dan untuk Kak Daten, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Dah.
0: Baik. Dadah, terima kasih Kakak Ferry ya. Dari So bergabung. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Soe Beta turun datang di Oeteta kok.
3: Iya benar, Beta datang.
0: Kabar baik kok Mama Anita?
3: Begituan, sehat-sehat lagi BBM.
0: Lagi apa?
3: BBM, baring-baring manja.
0: Oh, BBM, baring-baring manja. Ya ampun, Beta pikir BBM, BBM apa lagi? Lagi antri begitu, antri BBM. Aduh, ternyata baring-baring manja ini. Baik, sambil baring-baring. Sangat-sangat baik, Mama. Sambil baring-baring ini mau salamnya buat siapa sebelum sono?
3: Salam pertama buat yang dari Batu Plat itu. Salam kenal dari Mama Anita. Iya.
0: Tahu namanya kok?
3: Lelita kok?
0: Iya, betul.
3: Oh iya, buat Nona Lelita yang tadi juga, Bu. Salam kenal dari Mama Anita. Dan selamat bergabung Ria.
0: Oke.
3: Okay. Nah, buat Bung Ferry di Soa juga selamat malam. Buat keluarga Raja. Di Bung Rob di Soa juga selamat malam. Selamat tidur semua. Nah, buat Mama Selite, Mama Del, Mama Susan, Mama Madi, Mama Les. Bapak Emi dan Bapak Hermindo.
0: Iya.
3: Bapak Emi, Bapak Uri. Bapak Deona, Bapak Janua, Mama Elda. Mama Densi, Bapak Robin, Mama Becky, Bung Joy di Mulut Singa, dan terulang buat Bung Ferry di Soe juga. Buat Bapak Tinus, Bung Margo, Pak Emi di Rote Kekasih Silia, Bapak Ako, Bapak Aloh, Bapak Naris, Bapak Saka, Saka-saka di Parisi, Bunda Asmi, Kak Odi, Pak Itu Biasa Isila, Mama Arlan, Mama Anto, ada Melani, buat Kakak Ani juga selamat malam Bapak Valde, Mama Nevi, Mama Reni, Kakak Reni di TDM, Mama Jisi Bila Logama, Bapak Jauh, Bapak Asir, Bapak Men, Bapak Maya, selamat malam Bapak, kalau gabung senggol Mama Anita di Teta.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Buat Bung Mirki di Camplong, ada Bung John Camplong Sakari dan Kakak Dewi juga. Selamat malam Bapak Ico Lobo dan buat semua-semua Kakak Dateng.
0: Baik.
3: Buat Kakak Dateng lagi juga, Tuhan selalu memberkati di studio. Selamat hati di jalan, sampai rumah dengan selamat. Bertemu dengan pangeran mama dan opa oma semua keluarga dengan hidup kecerdasan damai dan sejahtera.
0: Amin.
3: Kakak Ratu Wanita mau tanya itu lagu, itu Mama Anita rindu dengan itu lagu.
0: Beta cari-cari tapi belum dapat ini mama.
3: Ini pas Indonesia hanya bilang potong bajumpa di Pulau Daona.
0: Oh begitu. Nanti beta coba cek terus mama.
3: Iya, kakak. Terima kasih, halo.
0: Terima kasih, salam Mama Anita. Ya, kota dengar halo, dua lagu Merhatian Putar. Ada satu salah satu lagu dari ketemu kakak Anmes Kamaleng ini. Judulnya, Terlalu Sakit.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakak nyokap kakak nones temater di WhatsAppnya perempat ya. Ini ada Ibu Wigati dari Wonosobo yang mau bilang kalau di Wonosobo ini tadi terjadi hujan deras dan juga petir ya, disertai dengan angin ya. Terima kasih Ibu Wigati untuk informasinya ya. Informasinya ini dari sore ya, hampir jam 6 tadi. Tapi kalau untuk update-nya lagi mungkin Ibu Wigati boleh bergabung ya, seperti apa untuk cuaca di sana ya. Kemudian di Facebook Perempat RR Kupang ya, sudah ada siapa, coba kita cek. Sambil menunggu, datang terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Sama aku.
0: Jangan Buser. Aku lah. Oh, Buser, berpikir mau bilang aku lagi. Buser, Bunda Seribu Nama. Kabar baik, Buser?
1: Iya, selalu baik.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh.
1: Yang ada di listnya anak ganteng.
0: Di sini yang beta siap tuh ada Weta Derenara, Mata Lesoge dari Catherine Peto. Ada Beta Subahagia, Aku Ngore, Sekarang dan Selamanya, Parsapa, Kau Hadir, Nona Kota Kupang.
1: Nona Kota Kupang aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Oke, yang pertama untuk Mama Riditan sama Oma, lalu ada Mama Rian sama Oma, terus buat Mama Relatif Bapak Abdul, Manona Lasiana sama Benja, Mak Susan, Mak Glenn, Opa Emi, lalu Dewi Oisao, Marlin Bapak Charles Kota Bes, Paman Randi Bibi Salma, Mama Sandi, Mama Mei, Kak Evan Uruhue, lalu Kak Emilino, terus buat Om Endang, lalu Kak Fendi Oiteta, Ma Anita, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Mama Dion Camplong. Lalu mat malam juga buat Kak Marsa sama Kak Yuven Kaes, Ellen Keset Nana, Immanuel Soe. Lalu mat malam juga buat siapa lagi? Mama Jessie Lelo Gama. Di sana ada Oma Bureni, Amnifu Bureni. Lalu ada Aleh di Kapan, terus buat aduh siapa lagi nih aku lupa, Mama France Nevo Koko, Maharlan Dengo Boko, lalu Kak aduh siapa lagi, ya udah semua aja deh, aku malas mikir.
0: Baik-baik, terima kasih. Tetek,
1: udah lupa.
0: Oke.
1: Pokoknya untuk semua selamat malam aja. Buat Nyong Ganteng, mat malam mat bertugas. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih Bu Ser, Bunda Seribu Nama sudah bergabung. Di Facebook itu ada Kakak Temi dari Palopo Sulawesi Selatan. Mau salam buat teman-temanku Oji Krismi Sorode Kelilin dan Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma. Buat istriku Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra. Buat adikku Vero Veronica beserta suami dan anaknya. Buat Indriani Suen beserta suami dan anaknya. Buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka. Kabar baik kok Kakak Ferdi?
2: Kabar baik, kedatangan.
0: Amin.
2: Lalu boleh kok, masih dapat.
0: Masih dapat. Mau yang mana?
2: Coba dikali.
0: Di sini ada yang judulnya Weta derenara mata lesoge beta subahagia aku ngore sekarang dan selamanya parsapa kau hadir
2: beta bahagia iya
0: oke okay,
2: yang tangan pertama itu buat kalau siapa yang booster itu kalau masuk jangan terlalu komentar terlalu banyak karena banyak yang masuk
0: Bunda.
2: Dan salam tujuh terlalu banyak orang juga.
0: Baik. Yang
2: jadi
0: berikut.
2: Terlalu banyak komentar juga. Waktu juga banyak orang yang masih masuk juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya salam pertama buat Kak Daten, Kak Joy Small Tank, terus buat Kamil Pisamtong, Bapak Lesteran, Kak Udi, terus buat Dadweli, Rik Lili, terus Mama Ima, Kak Dani Fatululi, terus lagi supply Kak Dion Takari, Poni Moti.
0: Baik.
2: Pokoknya semua sah, Kak Dat.
0: Terima kasih, Kak Ferdi.
2: Malam.
0: Selamat malam, Kak Ferdi dari Merdeka dan Kota Dengar Lagi dua lagu yang mereka putar. Ada salah satu lagu yang judulnya Nona Kota Kupang.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Beta Subahagia, satu lagu dari Kakek Inggit Wakano berkolaborasi dengan Kakak Edgar Kalengke. So antar katong pidi menit ke-57 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya beta harus pamit dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua, sekaligus mau menutup ketemu kebersamaan di Basenggol Salam ya. Yang soalnya beruntung untuk ini hari, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama ya. Tapi besok itu cuma 1 jam ya. Besok itu cuma 1 jam karena besok itu hari Kamis, ada Pesona Budaya Flopomoro di jam 9 sampai di jam 10. Jadi Basenggol Salamnya hanya di jam 10 saja, khusus besok ya. Selain hari Kamis, Bapak Mama dong puas ya bergabung dari jam 9 sampai di jam 11. Pokoknya terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nathan masih terus menemani sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mengubah caramu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat akan berubah. Wayne Dyer.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Orang yang tidak pernah membuat kesalahan, maka tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bahas Saudara hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: menikmati libur panjang kamu teman Pro 2 dari sekarang sampai di hari Minggu nanti.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso, Dera dong semua, apa kabar di ini pagi? Berharap semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini ya. Semangat selalu. Dan di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Baso, Dera dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Tentunya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ya? Dan yang pasti Bapak Mama Bersaudara di ini pagi ketong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Akan ada juga untuk Bapak Mama Bersaudara dong semua di ini pagi. Nanti tentunya informasi budaya dan musik-musik yang bisa membuat ketong lebih semangat lagi untuk beraktivitas di pagi ini. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan sendiri akan pernah meninggalkan ketong semua. Tuhan memberkati kita semua.

Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik. Bersama saya Immaculada Defragia, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 14 Mei 2026. Kita berada pada Hari Raya Kenaikan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepadamu kami mempersembahkan segala aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon tunjukkanlah kami pikiran, perkataan, tindakan maupun perbuatan kami hari ini ke dalam tangan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kami. Kiranya kasih Yesus selalu tercurah dalam diri kami, agar kami pun mampu boleh menyalurkan kasihnya kepada sesama yang kami jumpai dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon semua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16-20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus mempercayakan manusia untuk melanjutkan karya kasih-Nya di dunia. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyon yang dikasihi Tuhan. Hari Raya Kenaikan Tuhan seringkali dipahami sebagai perpisahan. Yesus naik ke surga, lalu para murid tinggal sendiri di dunia. Namun sebenarnya, kenaikan Tuhan bukanlah kisah tentang Yesus meninggalkan manusia, melainkan tentang Yesus mempercayakan manusia untuk melanjutkan karya kasih-Nya di dunia. Dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1-11, para murid masih menatap ke langit ketika Yesus terangkat. Mereka bingung, takut, dan belum benar-benar siap menghadapi hidup tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Mereka berharap Yesus segera memulihkan kejayaan Israel. Mereka masih memikirkan kemenangan duniawi, kekuatan politik, dan keadaan yang nyaman. Tetapi Yesus mengarahkan hati mereka pada sesuatu yang lebih besar, menjadi saksi kasih Tuhan sampai ke ujung bumi. Bukankah seringkali kita juga seperti para murid? Kita lebih sibuk meminta Tuhan memperbaiki keadaan hidup kita sesuai keinginan kita sendiri. Kita ingin masalah cepat selesai, ekonomi membaik, hubungan dipulihkan, pekerjaan lancar, kesehatan sempurna. Kita berharap Tuhan mengubah situasi, tetapi Tuhan justru ingin lebih dahulu mengubah hati kita. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Ia juga tidak menjanjikan bahwa setelah percaya kepada-Nya, semua persoalan langsung hilang. Yang Ia janjikan adalah penyertaan-Nya. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kalimat ini sangat sederhana, tetapi menjadi kekuatan bagi kita sebagai manusia di zaman modern yang masih merasa sendirian ini. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyo yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak orang tampak kuat di luar,
tetapi sebenarnya

lah di dalam. Banyak yang tersenyum di media sosial, tetapi diam-diam kehilangan arah hidupnya. Banyak orang bekerja tanpa henti, tetapi hatinya kosong. Ada yang setiap hari berdoa, tetapi masih menimpang ketakutan tentang masa depan. Ada yang datang ke gereja, tetapi pulang dengan hati yang tetap gelisah karena tekanan hidup yang begitu besar. Disitulah kenaikan Tuhan mempunyai makna mendalam. Yesus naik ke surga bukan untuk menjauh dari manusia, melainkan supaya manusia belajar berjalan bersama iman. Bukan hanya bergantung pada apa yang terlihat oleh mata, Tuhan tetap hadir walau tidak selalu kita lihat. Tuhan tetap bekerja bersama kita walau hidup kita terasa gelap. Dalam bacaan Efesus bab 1 ayat 17 sampai 23, Santo Paulus berdoa supaya mata hati kita menjadi terang, bukan mata fisik, tetapi mata hati. Sebab masalah terbesar manusia sering bukan kurang uang, kurang kemampuan, atau kurang kesempatan, melainkan hati yang kehilangan terang pengharapan. Ketika hati kita gelap, kita mudah putus asa. Sedikit masalah membuat kita marah. Sedikit kegagalan membuat kita merasa tidak berharga. Sedikit penolakan membuat kita kecewa berat. Tetapi ketika mata hati kita diterangi Tuhan, kita mampu melihat bahwa hidup ini tetap memiliki arti, bahkan di tengah luka sekalipun. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakaknya yang dikasihi Tuhan, lalu Injil hari ini juga memperlihatkan sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika para murid melihat Yesus, tertulis bahwa beberapa orang ragu-ragu. Menarik sekali karena keraguan ternyata hadir bahkan dekat dengan Yesus sendiri. Artinya, Tuhan tidak hanya memanggil orang yang imannya sempurna. Tuhan juga memakai orang-orang yang masih takut, masih bingung, dan masih rapuh. Kadang kita merasa tidak pantas menjadi alat Tuhan karena hidup kita belum baik. Kita merasa doa kita masih naik turun, emosi kita masih mudah meledak, atau hati kita masih sering kecewa. Tetapi Yesus tetap berkata, "Pergilah, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk berkarya. Tetapi Tuhan berjalan bersama kita dalam proses hidup kita." Menjadi saksi Kristus hari ini bukan selalu soal berkhotbah di depan banyak orang. Kadang kesaksian terbesar justru terlihat dalam hal sederhana. Kita tetap jujur saat banyak orang curang, tetap sabar ketika keluarga kita sulit memahami kita, tetap setia bekerja walaupun lelah, tetap mengampuni walaupun disakiti, tetap berdoa walaupun jawaban Tuhan belum datang. Dunia sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang menghadirkan kasih Tuhan secara nyata. Sebab banyak orang kehilangan rasa aman, kehilangan ketulusan, kehilangan harapan. Maka sebagai murid Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi menghadirkan wajah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Mama, Kakak Nuna, dan Kakak Nyoyan dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia tidak berhenti pada dunia ini saja. Tetapi ada tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar sukses, pujian, atau kekayaan. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan, dan selama kita sebagai manusia, kita menjauh dari Tuhan, kita akan selalu merasakan kekosongan dan tidak ada isi apapun. Maka hari ini Tuhan mengajak kita berhenti terlalu lama menatap langit. Seperti para murid berhenti hanya tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan, lalu mulai berjalan membawa kasih Tuhan di tengah dunia. Mari kita mewartakan kasih Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa dengan mewartakan kasih Tuhan, hidup kita akan diberkati sampai akhir zaman. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami percaya bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap perjuangan hidup kami.
Terangilah hati kami saat kami takut, lelah, dan kehilangan harapan. Jadikanlah kami pribadi yang membawa kasih, pengampunan, dan damai bagi sesama dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah langkah kami agar kami tetap setia mengikuti kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati hati, niat, dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga akurasi data populasi ternak akibat tingginya dinamika penjualan sapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Oktaviana Manulangga, menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang ternak khususnya sapi sebagai aset liquid atau ATM berjalan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk membiayai kebutuhan pendidikan, upacara adat, maupun kebutuhan keluarga lainnya. Menurut Oktaviana, kondisi tersebut membuat pergerakan keluar masuk ternak berlangsung sangat cepat sehingga data hasil sensus seringkali tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, hanya dalam waktu beberapa bulan setelah pendataan dilakukan. Ia mengatakan ketidakteraturan laporan dari peternak terkait transaksi jual-beli ternak menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan sinkronisasi data populasi ternak sulit dilakukan secara maksimal. Padahal akurasi data sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan strategis di sektor peternakan seperti distribusi bantuan pakan, pelaksanaan vaksinasi massal, hingga pengendalian penyakit hewan. Karena itu dikatakan pemerintah daerah mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan digital yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur melontarkan kritik keras terhadap rencana pembangunan tambak udang skala besar di Sumba Timur yang dinilai mengancam keselamatan ekologis, ruang hidup masyarakat, dan masa depan lingkungan Pulau Sumba. Proyek tambak udang yang akan dibangun di desa Palaka Hembi dan Kelurahan Watum Baka, Kecamatan Pandawai, mencakup lahan seluas 2.000 hingga 2.150 hektar. Menurut Walhi NTT, proyek tersebut bukan sekedar investasi biasa, melainkan ekspansi industri masif yang berpotensi mengubah permanen bentang alam sabana khas Sumba Timur. Walhi menilai narasi kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja yang dibawa dalam proyek ini justru menutupi ancaman besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: semalam nih.
1: 101,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, apa kabar di ini pagi? Berharap semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya ya. Sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan ini pagi Mbak Pote ketong akan beromong tentang hal-hal yang ada di sekitar ketong ya. Ya, informasi-informasi viral yang sedang terjadi dan juga tradisi-tradisi unik yang masih dipertahankan hingga saat ini. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Hari ini hari Kamis bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara yang akan siap-siap buat ke gereja, selamat beribadah. Semoga ibadahnya menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar ketong.

Kualitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

sedara seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso daerah Dong Samua masih di Bapote ya. Jadi nih pagi kotong mbak omong tentang tradisi ataupun budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi-tradisi yang kalau mau dibilang sih ini bisa dikatakan gotong royong ya. Seperti kalau misalkan ada yang masuk minta, terus itu juga ketong kumpul keluarga istilahnya seperti itu ya. Atau mungkin ada anak keluarga yang mau pisah sekolah jauh, sekolah di luar NTT dan butuh biaya besar, biasanya akan dilakukan yang namanya kumpul keluarga, tulis buku juga ya. Ya Bapak Mama Baso daerah dong semua, kalau dari daerah Bapak Mama Baso daerah ya, tradisi-tradisi seperti ini masihkah berlaku, masih tetap dijalankan atau mungkin susone ada lain? Jadi masing-masing usaha sendiri-sendiri ya. Ya silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Dan menurut Bapak Mama Basodara dong semua ya, dengan adanya gotong royong seperti tulis buku ataupun saat masuk minta atau saat anak keluarga mau sekolah ke tempat patungan begitu untuk kasih biaya, itu menurut Bapak Mama baguskah ya? Apakah itu bisa dipertahankan dan juga bisa semakin mempererat hubungan di antara keluarga? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kata-kata kecil suskola ini ya. Ini kata selalu membayangi beberapa keluarga ya. Jadi, tapi bapak mama saudara enaknya tinggal di NTT itu, enak tinggal di Kupang ya. Jadi ketika ketong pu anakmu sekolah, khususnya kalau misalkan sekolah ke luar daerah ya, keluar daerah tempat asal ketong tinggal, itu pasti ada yang namanya kumpul keluarga, tulis buku ya. Ya, jadi bapak mama saudara, kalau bicara soal tulis buku ya, ini termasuk tradisi gotong royong yang masih bertahan sampai saat ini di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kalau bicara soal tradisi tulis buku ataupun tradisi gotong royong untuk anak sekolah atau untuk pernikahan ya, acara maso minta kumpul keluarga begitu yang masih dipelihara sampai sekarang di Nusa Tenggara Timur, itu kalau mau dibilang membuat ketong itu merasa sone sendiri ya. Ada keluarga yang membantu ketong. Dan bapak mama, bapak saudara, tradisi-tradisi seperti ini kalau di tempat tinggal bapak mama itu biasanya disebut sebagai apa? Dia punya nama daerah ya. Dan juga kalau menurut bapak mama, bapak saudara dong semua, ini tradisi ini bisa lebih mempererat ketong punya hubungan kah di antara saudara atau mungkin dengan tetangga begitu. Karena biasanya kalau ada acara kumpul keluarga itu kan bukan hanya keluarga saja ya, keluarga inti saja, tapi ketong punya tetangga juga ketong undang. Dan silakan buat bapak mama, bapak saudara yang ingin berbagi informasi tentang tradisi-tradisi unik ini yang masih bertahan hingga saat ini di Nusa Tenggara Timur ya, tradisi-tradisi seperti gotong royong untuk uang sekolah anak ataupun untuk biaya pernikahan ya, itu biasanya di daerah tempat tinggal bapak mama disebut sebagai apa? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043. Dan menurut bapak mama, bapak saudara dong semua ya, dengan adanya tradisi gotong royong ini, tradisi untuk gotong royong untuk anak sekolah ataupun untuk biaya pernikahan dari keluarganya ketong ya, apakah ini sangat membantu begitu dan bisa mempererat ketong punya hubungan kekeluargaan? Silakan gabung di Bapote ini pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan pada dasarnya adalah sebagai simbol di mana mempersatukan dua insan sebagai syarat membentuk rumah tangga baru. Dalam perkawinan, ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum peresmian, baik oleh pihak agama maupun negara. Dr. Anusa Sistus Sateseran, seorang pemerhati budaya Malaka, menjelaskan sebelum memasuki tahapan perkawinan, kedua calon mempelai akan memulai tahap perkenalan keluarga dengan cara mengunjungi calon mempelai wanita dan membawa siri pinang murni, yaitu sirih daun. Ia pun menjelaskan maksud dari penggunaan sirih daun.
2: Kita ke sana itu perkenalan awal itu, biasanya kami pakai adat itu bawa siri pinang. Siri pinang murni, bukan siri buah, tapi siri daun. Sebentar kita ketemu nonanya, kita tegur siapa orang tuanya, kita sama-sama makan siri pinang. Kalau kita sudah bincang-bincang, orang tuanya sudah tahu, palingan orang tuanya duduk sama kita 5 menit, terus dia sudah ke belakang, dia menghilang sudah. Itu orang tuanya tahu bahwa nyong ini ada mau datang bincang-bincang dengan anak kita. Terus perbincangannya berlanjut, nanti kita lagi mau ke sana. Itu istilahnya, istilah orang di sana, hanimak, istilah kampungnya. Hanimak itu kalau kita terjemahkan secara letterlak, secara lurus, berarti kita ngobrol-ngobrol terus ya. Katakanlah sudah lama, sudah ada kesepakatan bahwa nonanya dia mau dengan kita, kita juga mau dengan dia. Nanti kalau laki-lakinya serius, dia ke sana itu, dia pergi, dia sudah tidak pulang lagi. Dia menetap sudah di rumah perempuan. Satu minggu kemudian, nanti ada utusan. Kalau orang Kupang bilang juru bicara. Kalau istilah kampung di sana, ai kelete. Ai itu berarti kayu, kelete itu jembatan, jadi kayu jembatan. Ai kelete dari pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki menginformasikan. Bapak dorang, saya datang ini ada maksud. Nanti dari pihak laki-laki tanya, maksudnya apa? Kamu punya anak laki-laki, dia sekarang sudah ke kami, sudah 1-2 minggu. Jadi jujur dia ada mau sama anak kami ini. Terus dari pihak laki-laki, dia bilang, sabar dulu, saya panggil om-omnya dulu. Sebab kalau adat di sana itu, di orang Fehan itu, om yang lebih berkuasa dari bapak mama.
1: Lebih jauh, Pak Sasistus mengatakan, dalam urusan perkawinan adat masyarakat Malaka, seorang yang berpangkat om dari pihak calon mempelai laki-laki memegang peranan penting untuk mengurusi perkawinan keponakannya. Hal itu tidak terlepas dari warisan leluhur orang Fehan yang ditinggalkan untuk mereka.
2: Dari nenek moyang, sejak dahulu kala, kalau dalam urusan perkawinan atau model-model begini, omlah yang punya urusan. Bapak, mama di belakang. Ya, yang duduk di depan adalah om-omnya. Setelah setuju, nanti istilahnya ada tanasak, ada antaran. Itu dari pihak perempuan yang kasih antaran itu ke pihak laki-laki. Antaranya itu biasanya dari perempuan, mereka bawa kue, beras, terus daging ayam, itu dari pihak perempuan bawa ke pihak laki-laki. Sampai di sana yang menerima juga om-om dari pihak laki-laki juga bersama keluarga besar. Mereka bawa itu dalam bentuk sokal. Kalau keluarga besar biasanya sampai 50-60 tempat mereka isi beras, isi itu kue dan lain sebagainya itu. Jadi dari pihak perempuan antar, dari pihak laki-laki terima, terus nanti mereka janjian lagi atau mereka pulang dulu, nanti jembatan atau ikelete dari pihak laki-laki kalau mereka sudah siap info ke pihak perempuan bahwa kami tanggal sekian jam sekian mau antar kembali. Kamu punya tanasak tadi yang tadi tempat antaran kue segala macam itu. Dari pihak laki-laki biasanya antar kapas, benang, minyak wangi, perlengkapan untuk pihak perempuan. Itu maksudnya antar ke sana nanti calon anak mantu mereka dia menenun kain untuk persiapan menghadapi acara pernikahan adat itu. Jadi tanasak istilahnya nakdulik. Nakdulik itu pipulang, pipulang. Jadi dari perempuan ke laki-laki, terus nakdulik dari laki-laki lagi ke perempuan. Kalau disepakati sekarang mari kita duduk bincang-bincang untuk bagaimana pernikahan adat mereka. Jadi dari keluarga laki-laki, kalau orang Kupang mengatakan masuk minta. Kalau orang sana bilang antaran adat, hatama adat.
1: Salah satu hal unik yang dapat ditemukan dalam tahapan perkawinan orang Fehan adalah barang bawaan adat atau hatama adat ke rumah calon mempelai wanita berupa minuman keras lokal yang disebut sopi, satu botol, dan satu ekor ayam jantan. Adapun maksud dari dibawanya sopi dan satu ekor ayam jantan menurut Pak Sasistus Seran adalah sebagai bentuk kebersamaan keluarga. Ayam tersebut akan dipotong kemudian dibakar dan akan dibagikan kepada mereka yang hadir dalam suasana sukacita tersebut.
2: Ayam itu dari pihak perempuan terima, mereka bunuh, bakar, terus mereka kasih orang-orang tua semua itu potong sedikit-sedikit ala kadarnya. Dengan sopi satu botol, istilah orang Fean di sana bilang, tau manas itu artinya menasehati. Terus sambil memberikan nasihat arahan kepada anak-anak bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Setelah itu makan adat. Kalau makan adat biasanya duduk di tanah. Nanti dari pihak perempuan bawa daging, tapi itu hanya rebus, bawa kasih kita orang tua makan. Setelah kita makan habis, dari pihak perempuan panggil dia walaen atau manefo. Walaen itu artinya kami punya anak, punya suami. Manefo berarti orang baru, laki-laki baru. Karena dia kan baru datang bergabung dengan pihak keluarga perempuan. Demikian pun sebaliknya. Dari pihak perempuan dia akan panggil. Dorang punya anak mantu itu bilang oafen. Anak laki-laki punya istri atau umanain, tuan rumah. Jadi mereka sebagai suami istri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi yang dipakai dalam adat perkawinan orang Fehan sedikit demi sedikit mulai terlupakan. Hanya sebagian dari orang Fehan yang masih mau menggunakan tradisi yang diwariskan leluhur mereka. Sebagai tokoh budaya Malaka, Pak Sasistus berharap agar masyarakat atau orang Fehan bisa kembali mempelajari dan melestarikan tradisi perkawinan ini sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang agar jangan sampai hanya tinggal cerita untuk generasi yang akan datang. Saya, Dilianti Babo, untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang Christian Widodo menegaskan persoalan air dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu pengukuhan forum menurutnya bukan hanya seremoni belaka tetapi momentum memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga sumber daya air bagi generasi mendatang. Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang saat melakukan pengukuhan Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kota Kupang periode 2026-2029. Christian Widodo juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan komitmen bersama. Menurutnya membangun komitmen merupakan hal yang mudah, namun menjaga konsistensi dalam menjalankannya adalah tantangan besar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, perumda air minum, pemerintah provinsi, lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, hingga komunitas dan LSM dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Beralih ke informasi berikut. Penyuluh Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Pancami Samosir mengajak umat Hindu untuk mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tersebut dinilai penting diwujudkan melalui tindakan nyata berupa kepedulian dan bantuan kepada sesama, khususnya bagi korban musibah dan bencana alam. Pancami menjelaskan ajaran Tatwam Asi menekankan pentingnya rasa saling mengasihi dan menghormati sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Menurutnya nilai tersebut harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dilakukan dengan tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodera dong semua. Apa kabar di pagi ini? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia ya, untuk melakukan aktivitasnya di pagi ini. Apalagi mungkin ada di antara Bapak Mama Basodera yang sedang mempersiapkan hari bahagia. Jadi sudah mulai repot ya, jaga kesehatan biar pas hari H itu bisa tetap semangat, tetap berbahagia ya, tanpa ada yang namanya sakit punggung atau mungkin sakit kepala atau sakit-sakit lainnya. Kalau sakit bahagia bolehlah ya. Ya, Bapak-bapak, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas di Bapote. Kotong masih beromong tentang tradisi gotong royong untuk anak sekolah ataupun untuk pernikahan ya. Orang Kupang bilang maso minta. Pas mau maso minta, kumpul keluarga, tulis buku, dan kalau mau dibilang sih itu yang membuat ketong bahagia ya. Bukan karena harap gampang, bukan, tapi karena memang ketong merasa bahwa ada dukungan dari keluarga, dari orang-orang yang ketong kenal ya, dari sahabat mungkin ya. Itu yang membuat ketong merasa bahwa tidak sendiri, ternyata ada orang-orang baik di sekitar kita di tengah kejamnya dunia ini ya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini Bapak Mama Basodera. Jadi kembali ke topik kita bahwa di pagi ini tentang tradisi gotong royong untuk anak sekolah ataupun untuk pernikahan di Nusa Tenggara Timur yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Pendapat Bapak Mama seperti apa? Dan kalau misalnya di daerah Bapak Mama ya, daerah tempat tinggal Bapak Mama, tradisi-tradisi seperti ini biasanya disebut dengan nama daerahnya apa? Silahkan bagikan informasinya melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan hubungan antar pribadi. Perkawinan dalam budaya masyarakat Rotendao adalah sesuatu yang indah dan sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat menjunjung tinggi adat perkawinan. Salah seorang pemerhati budaya Rote sekaligus Maneleo dari keluarga besar Pelokila asal suku Niluteik, Helmi Melkianus, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Kalau kita berbicara kawin dua orang, perkawinan adalah keluarga. Dan bagi masyarakat Rotendao, perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang sangat indah, sakral. Bahwa sesuatu itu bahkan tidak bisa digambarkan.

0: Bagi mereka, itu merupakan kunci utama menghasilkan generasi yang baik dan mampu membanggakan keluarga. Ada beberapa faktor yang biasanya diperhatikan masyarakat Rote jika seorang laki-laki sedang melakukan pendekatan atau tahapan saling mengenal terhadap anak perempuan mereka.
1: Faktor-faktor lain diperhatikan. Dan di dalam budaya Rote itu biasanya gini, kalau kita belum saling kenal, itu ada istilah lagi yang orang biasa bilang begini, pilu'u. Sebenarnya lu itu ibarat kalau orang sekarang ini pacaran. Jadi begitu dia lihat ini nona, dia senang, dia datang ke sana terus-terus. Lalu keluarga perempuan akan bertanya kepada anak perempuannya ini, itu siapa tuh yang datang? Oh, dia ada suka saya. Itu keluarga perempuan tuh akan melihat, ini orang ini datang-datang bukan cuman lihat performance wajahnya saja, tapi dia juga melihat, mulai diselidiki lah, ini bibit, bobot, bebetnya seperti apa.
0: Setelah melewati proses perkenalan, dan jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan hubungan, maka tahap berikut yang harus dijalani adalah tahap pra-peminangan.
1: Tahapan yang pertama itu pra-pinangan. Nah, di dalam pra-pinangan itu biasanya itu yang datang utusan. Keluarga lelaki mendatangi keluarga perempuan, lalu berbicara tentang anak mereka ada menyukai perempuan di tempat ini. Tidak dibicarakan banyak. Ada kesepakatan untuk memanggil keluarga laki-laki untuk datang lagi. Disitulah mereka akan berbicara tentang belis, kawin, dan juga mungkin hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dalam perkawinan itu sendiri.
0: Dalam tahap pra-peminangan ini, jika seorang perempuan sudah menerima lamaran laki-laki, maka menjadi kewajiban pihak laki-laki dan keluarganya untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju tahap peminangan. Dan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah belis atau pemberian mas kawin kepada keluarga pihak perempuan. Menurut Helmi, hal unik dari proses ini adalah nilai belis yang dapat ditukar dengan ukuran martabat.
1: Di Rote sendiri, khususnya Rote Tengah ya, ada 4 kategori dalam pemberian mas kawin, yaitu pada masyarakat umum itu sudah ditetapkan oleh Dewan Adat pada waktu itu bahwa seorang perempuan dari keluarga umum itu dia harus dibelis atau diberikan penghargaan kepada keluarganya itu sebesar 3 ekor kerbau betina plus 1 anak. Itu harus ada. Kalau keluarganya dia dalam tingkatan atau dalam strata di dalam masyarakat itu dia bertindak seperti vetor atau dulu mungkin ya temukung, itu dia sudah ditetapkan itu 7 ekor betina plus 1 anak. Lalu dari keluarga bangsawan, khususnya keluarga bangsawan yang bukan turunan langsung dari raja, itu ditetapkan itu 15 ekor betina dan semua itu kerbau. Lalu anak raja atau turunan langsung dari raja turun-temurun itu 30 ekor betina. Dan ini tanpa syarat. Artinya bahwa keluarga perempuan nanti tidak punya kewajiban untuk membalas apapun. Ini dia tanpa syarat, harus dipenuhi.
0: Jika beli sebagai mahar sudah disepakati, maka dapat dilanjutkan ke tahap peminangan atau pengantaran belis ke rumah calon mempelai perempuan.
1: Setelah itu, tahap yang ketiga, baru kita masuk ke tahap peminangan. Ya. Tahap peminangan itu sebenarnya sudah lebih banyak kepada hal-hal yang sangat bersifat ya seremonial lah. Karena itu kita datang dan pembicaraan adatnya sudah selesai, kita hanya memberikan ya, menyerahkan belis-belis itu sesuai dengan permintaan.
0: Setelah tahap pengantaran belis telah selesai, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut dengan terang kampung. Dan rangkaian upacara perkawinan itu akan selesai dengan diantarnya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki oleh kedua keluarga besar.
1: Setelah pengantaran belis, di situ dibicarakan tentang saat mana perkawinan itu berlangsung. Perkawinan adat itu berlangsung yang disebut dengan terang kampung ya. Di situ dinyatakanlah pada seluruh masyarakat bahwa kedua pasangan ini sudah resmi menjadi suami istri. Besok harinya baru dilakukan acara pengantaran, atau kalau zaman sekarang orang bilang lari bruit.
0: Pendengar, perkawinan bagi masyarakat Rotendao tercermin lewat ungkapan mereka, Baana Kulahaba Babongik, atau dapat melahirkan dan mencintai keluarga besar.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama, Saudara dong semua. Tradisi gotong royong untuk anak sekolah ataupun pernikahan, bahkan pada saat ada upacara kematian pun ya, beberapa keluarga masih menerapkan yang namanya gotong royong untuk membantu keluarga yang berduka. Ya Bapak Mama, Saudara dong semua, bisa dibilang bahwa tradisi gotong royong ini bukan hanya sekedar bicara tentang orang Kupang bilang doi saya, tapi ada doa juga. Doa yang ingin disampaikan buat keluarga, baik yang berbahagia maupun yang berduka ya. Ya dan Bapak Mama, Saudara masih di Bapote dan Ketong masih bawa omong tentang tradisi gotong royong, baik itu untuk anak sekolah, untuk pernikahan ataupun untuk acara kematian ya, acara duka lah orang Kupang bilang begitu. Dan kalau bicara soal tradisi-tradisi ini ya, di masyarakat di Rote sendiri itu masih menjaga tradisi tersebut yang Ketong kenal dengan sebutan tuu. Jadi tuu ini bisa dikatakan bahwa bentuk solidaritas masyarakat yang ada di Kabupaten Rote Ndao ya. Bahkan yang berada di Kupang ataupun daerah-daerah lain pun masyarakat Rote ya itu juga masih melakukan yang namanya tuu, pemberian sumbangan. Kalau dulu kan bisa dalam bentuk hewan ya atau hasil bumi, kalau sekarang lebih banyak pemberian sumbangannya itu berupa uang dari keluarga, kerabat atau tetangga untuk mendukung ya pelaksanaan dari hajatan ataupun mungkin pelaksanaan dari anak yang mau sekolah begitu. Ya jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, yang namanya gotong royong pasti sifatnya patungan ya. Jadi kalau misalnya tuu sendiri itu berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa keluarga itu sudah menyiapkan terlebih dahulu modalnya, kekurangannya nanti yang akan ditambahkan oleh kerabat ataupun sahabat atau tetangga ya. Jadi seperti itu, bukan berarti serta-merta sonde ada modal sama sekali ya, hanya mendapatkan ataupun mengharapkan tuu tersebut ya. Sonde seperti itu dia punya cerita juga ya. Ya jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, balik lagi bahwa tradisi gotong royong ataupun tuu ini sendiri itu berfungsi untuk membantu meringankan beban finansial keluarga yang sedang mengadakan pesta atau mungkin dalam keadaan kedukaan atau saat anak akan berangkat ke sekolah ya, ataupun melanjutkan pendidikan di luar pulau ataupun di luar daerah seperti itu. Ya kalau di daerah tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara sendiri ya, untuk tradisi-tradisi seperti ini, tradisi gotong royong ini yang biasa dilakukan seperti apa ya, dan juga sebutannya juga seperti apa. Terus menurut Bapak Mama, apakah ini bisa mempererat persaudaraan di antara masyarakat begitu? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Air Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Daerah, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Sekarang sudah mulai mendung ya, padahal aku tuh berharap panas biar yang mau buat acara untuk pesta nikah ataupun masa minta itu soalnya terhalang dengan cuaca ya, dengan hujan. Karena kalau misalnya hujan tuh kayak ada yang kurang begitu ya. Iya, jadi Bapak Mama Bahasa Daerah doang semua, balik lagi ke tradisi gotong royong untuk anak sekolah, pernikahan, atau mungkin pada saat acara kedukaan ya, di mana orang-orang masih sering melakukan tradisi tulis buku. Jadi balik lagi bahwa tulis buku, memberikan doi, orang Kupang bilang itu bukan hanya sekedar kasih doi sa, tapi juga kasih doa. Kasih doa supaya yang mau menikah bisa lancar ya, rumah tangga juga bahagia, dan juga yang mau sekolah untuk pendidikannya juga bisa berhasil dan pulang bisa membanggakan orang tua, dan pokoknya masa depan yang baik lah. Dan kalau misalnya ada yang kedugaan juga, itu bukan hanya sekedar memberikan uang ataupun hanya kasih doa ya, tapi ada doa juga agar keluarga bisa lebih kuat, lebih tabah lah. Ya jadi Bapak Mama Bahasa Daerah balik lagi bahwa bukan hanya sekedar materi ya. Jadi tradisi-tradisi gotong royong untuk memberikan bantuan berupa uang itu bukan hanya sekedar bicara soal materi, tapi juga dukungan moral yang didapat oleh keluarga yang akan melakukan hajatan atau menyekolahkan anak atau yang sedang berduka. Jadi Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua, tradisi ini ya memang sudah berakar turun temurun di daerah masing-masing ya, dari generasi ke generasi juga masih memelihara tradisi ini. Dan memang kalau kita lihat dia punya manfaat itu sangat bagus ya, bukan hanya meringankan beban saja, tetapi juga balik lagi bahwa ketong yang sedang berduka ataupun ketong yang sedang memiliki rencana untuk menikah, untuk ke sekolah anak ya, itu juga merasa terbantu dan juga merasa bahwa oh ada yang dukung, ada yang support ya. Balik lagi bukan materi yang diutamakannya, tapi bentuk dukungannya itu, kehadirannya itu, intinya itu hadir begitu ya. Ya, dan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua ya, kalau di daerah tempat tinggal Bapak Mama, tradisi gotong royong seperti ini disebut dengan nama apa ya, dan juga bagaimana proses untuk melakukan tradisi tersebut, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811 382 0143.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua ya, berharap bahwa tradisi-tradisi ataupun praktik-praktik baik seperti ini bisa terus dijalankan ya. Dan kita tahu bahwa dengan adanya tradisi kumpul uang ataupun barang seperti ternak ya dalam suatu pernikahan adat, itu merupakan wujud nyata dukungan keluarga dan juga kerabat ya, untuk meringankan beban calon mempelai ketika akan memenuhi persyaratan sebelum menikah ya. Itu kayak satu berkat tersendiri begitu, seperti hujan di musim kemarau. Ya, dan Bapak Mama Saudara dong semua, yang pasti juga dengan adanya tradisi gotong royong untuk memberikan sumbangan bantuan kepada keluarga yang berduka ya, baik itu berupa uang, sembako ataupun tenaga, tentunya ini sangat membantu keluarga yang berduka, terutama saat ada acara mete, atau orang Kupang kan bilang mete, tapi kalau biasanya sih jaga malam istilahnya seperti itu ya, dan juga prosesi pemakaman. Kan sedih mungkin keluarga yang berduka turun tangan untuk atur semua ya. Jadi dengan kehadiran dan juga bantuan yang diberikan, tenaga maupun materi yang diberikan oleh keluarga kerabat dekat ya, ini sudah sangat membantu keluarga yang sedang berduka ataupun yang sedang melaksanakan hajatan. Ya, yang pasti Bapak Mama Saudara dong semua, berharap ya praktik-praktik baik seperti ini bisa tetap dilestarikan, dan dibalik semua itu bisa membuat ketong punya hubungan itu lebih erat lagi. Melalui gotong royong ketong bisa saling bantu, bisa saling kenal ya, dan yang pasti saling meringankan beban yang satu dengan yang lain begitu. Baik, sampai di sini Bapak Pote menemani Bapak Mama Saudara dong semua. Yang pasti Beta Christine masih menemani Bapak Mama di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi. Nanti akan ada majalah udara spesial memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut kepada kelompok masyarakat di Kecamatan Sulamu pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Bantuan ini merupakan wujud dukungan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir setempat. Bupati Kupang Yosef Lede dalam sambutannya mengajak seluruh hadirin bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin Tuhan, bantuan yang telah lama diperjuangkan dan didoakan masyarakat Sulamu akhirnya dapat diserahkan. Keberhasilan untuk memperoleh bantuan ini tidak lepas dari perjuangan intensif yang dilakukan pemerintah daerah, mulai dari komunikasi dan pertemuan langsung dengan pejabat tinggi kementerian, hingga pendekatan khusus yang dilakukan demi memprioritaskan Kabupaten Kupang sebagai daerah penerima manfaat utama. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Kupang juga terlihat dari pelaksanaan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.